Sampurasun Pasundan, kaum dangu dimanapun anda berada, fun work dalam menyambut Piala Dunia dalam gelaran bola gembira akan digelar fun work yang akan diramaikan oleh karyawan-karyawati TVRI Jawa Barat, RRI Bandung dan juga antara Biro Jabar dan juga masyarakat umum. Ini akan dilaksanakan fun work di spot Jabar Acaramanik Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 dari jam 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan fun work ini adalah terkait dengan informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TPRI dan juga beragam lomba seputar bola terbuka untuk umum. Kaum dangu di Manawai Ayana tiasa dijug-jug dina dinten Minggu ping 7 Juni 2026 di spot Jabar Arcamanik Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin.

0: Kang Kabayan! Akang! Akang!
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
1: Eh Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
1: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan Iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ya Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
0: Hei, teu hararayang teuing.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Taman Hutan Raya Juanda atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Dago Pakar, yaitu sebuah hutan kota yang berjarak sekitar 3 km dari Terminal Dago. Tahura Juanda berada di ketinggian 800 sampai 1350 meter di atas permukaan laut. Apabila Anda ingin merasakan keheningan dan kesejukan udara sambil melihat beberapa peninggalan masa penjajahan Belanda dan Jepang, disinilah tempatnya. Tahura sebagai konservasi sebuah taman gagasan sejarah zaman Belanda yang merupakan cikal bakal pembentukan kota Bandung. Tahura Juanda menyimpan berbagai macam tumbuhan. Di antaranya ialah pohon pinus, pinus merkusi, kaliandra, kaliandra kalotirsus, bambu atau bambu SP, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti tumbuhan teklan atau Euphatorium SP, kayu manis, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat berbagai jenis binatang yang tinggal di dalamnya, antara lain ada musang atau Paradoxurus hermaphroditus, ada tupai Calosiurus notatus, ada kera Macaca insularis, serta berbagai jenis burung seperti kepondang, kutilang, ayam hutan, dan beberapa spesies lainnya. Belanda membuat terowongan di Tahura untuk keperluan saluran air bagi pembangkit listrik tenaga air pertama di Indonesia, yaitu PLTA Bangkok. Namun pada tahun 1915 ditutup karena sering longsor dan diganti dengan PLTA Dago Bangkok yang masih beroperasi sampai sekarang. Keberadaan PLTA Dago Bangkok ini dirasakan perlu untuk menghijaukan bantaran sungai Cikapundung, makanya pemerintah Hindia Belanda membeli sebagian tanah adat untuk taman yang sekarang menjadi Tahura.
1: Jadi Tahura ini cikal bakalnya tadinya dari TWA oleh pemerintah di melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditingkatkan, digagas menjadi Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Nah, kebetulan Insinyur Haji Juanda ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehutanan sebetulnya. Juanda ini merupakan salah satu tokoh nasional kelahiran Jawa Barat yang memang sampai saat ini pun kalau dilihat dari jasa-jasa beliau maupun belum ada yang setara dengan beliau lah. Nah, makanya di Jawa Barat nama beliau diabadikan menjadi salah satu taman hutan raya pertama di Indonesia.
0: Jika kita melihat kondisi gua Belanda, terlihat jauh lebih baik dari gua Jepang. Selain memang gua Belanda sudah beberapa kali direnovasi, kondisi gua ini memang berbeda. Gua Jepang sepertinya belum 100% selesai pengerjaannya, sehingga masih ditemukan terowongan-terowongan yang terlihat setengah jalan. Kondisi gua Jepang juga dibiarkan seperti aslinya, dan beberapa kelelawar terlihat tinggal di langit-langit gua, sedangkan gua Belanda permukaannya sudah dilapisi oleh semen.
1: Jadi gua Jepang ini gua tambahan sebetulnya. Gua tambahan setelah gua Belanda dikuasai tentara Jepang. Jepang bikin gua tambahan yang dikenal dengan gua Jepang. Kalau masyarakat sini sebetulnya tidak ada yang mengenal gua Jepang. Gua Jepang ini ketika udah diresmikan namanya dulu gua Hamaji.
0: Di hari libur banyak orang yang datang ke Tahura Juanda untuk berolahraga, yaitu melakukan hiking atau berjalan kaki melewati jalan setapak di dalam hutan sepanjang kurang lebih 4 km menuju Maribaya. Selama perjalanan, kita akan disuguhi jalan menanjak dan melewati hutan yang lebat, serta sesekali melihat binatang liar seperti monyet, berbagai jenis burung, dan serangga. Jalur Tahura ke Maribaya menyusuri arah aliran sungai Cikapundung, karenanya di beberapa titik kita dapat melihat air terjun, salah satunya ialah yang disebut sebagai Curug Koleang. Di ujung perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan air terjun Curug Omas dan Taman Maribaya yang indah. Sepanjang perjalanan, terdapat beberapa shelter tempat Anda dapat beristirahat sejenak. Kurang lebih 10 menit sebelum tiba di Maribaya, terdapat deretan warung yang menjual bandrek, goreng-gorengan, mie rebus, dan lainnya. Masyarakat umum mengenal Tahura sebagai kawasan wisata, padahal itu sebagian kecilnya saja yang dijadikan objek wisata. Indonesia sangat kaya dengan tempat wisata yang sangat indah. Hampir di semua tempat sudah dipastikan ada tempat wisatanya, termasuk tempat wisata dari peninggalan Belanda dan Jepang. Dengan demikian, tentu kita mempunyai andil untuk merawat tempat ini, karena bagaimanapun ini adalah aset bangsa Indonesia. Yang diharapkan, Tahura selain dijadikan tempat wisata, namun juga sebagai tempat belajar.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Bersa dengan Kupropas Suara Budaya Bandung di nada ngetayena tungke di natabu dapat langkung tilpul mitmaya wangkongan ngenaan upacara adat serentahun anu di gelar di Cibubur Kabupaten Kuningan. Tetep manco, mudah-mudahan sadayana tuleh

Masih diserangkan beberapa suara budaya Bandung di Sampurasun Pasundan kaum dangu di Manawai Ayana periode Oinanga oge yen seren tahun anu aya di Cigugur teh hiji tradisi agraris masyarakat Sunda sebagai ungkapan rasa syukur atas panen dan doa untuk musim tanam yang akan mendatang. Upacara tahunan dipusatkan di Pendopo Paseban Tri Pancatuga Cigugur. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait

0: Kaum dangu di manapun Anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Sampurasun Pasunan. Dan yang seperti saya katakan tadi, bahwa di kesempatan hari ini pada pukul 8:30 kita akan berbicara atau berbincang-bincang terkait Serentown di Cigugur Kuningan. Sudah ada Raden Dewi Kanti Setianingsih melalui line telepon kami, dan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, Sampurasun.
1: Waalaikumsalam, Rampes, Kang Uep.
0: Muhun.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Wilujeng Enjing Oge, Ibu. Abdi nyebatna.
1: Suara saya jelas.
0: Jelas. Abdi nyebatna, ya. Ibu Teteh.
1: Sumangga kumaha wae, Teteh.
0: Teteh mohon. Tah ieu teh karesan. Di pagi hari ini kita akan berbicara terkait Serentown. Sebenarnya langsung aja Bu, yang namanya Serentown itu seperti apa Bu? Apabila ada yang kaum dangu yang belum mengetahui tentang Serentown.
1: Mohon hatur nuhun Kang Uep dan para pendengar Pro 4 FM. Serentown itu sebetulnya merupakan upacara tradisi yang sebagai wujud rasa syukur masyarakat agraris ya. Masyarakat agraris Jawa Barat, Tatar, Sunda, secara khusus di Cigugur itu upacara syukuran menjelang tutup tahun, menjemput tahun yang baru. Karena namanya Serentown gitu ya. Dan dirayakan pada bulan ke-12 tahun Saka Sunda. Saat ini mengikut tahun 1959 Saka Sunda. Gitu Kang.
0: Kemudian sebenarnya makna dari filosofi Serentown sendiri ini hingga saat ini masih terus dilestarikan seperti apa Bu?
1: Ya, secara filosofi Serentown sebenarnya ekspresi syukur masyarakat agraris yang nilainya adalah sebetulnya merawat ingatan masyarakat ya, bahwa tradisi masyarakat agraris itu penting menjadi ingatan bersama. Karena memang di dalam tradisi ini kita diingatkan untuk tetap merawat bumi dan mensyukuri apapun yang dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa atas bumi yang membersamai kita ya. Jadi sebagai masyarakat agraris kita diberikan terutama di Tatar Sunda ya, tanah yang subur, alam yang indah, dan kita harus juga menjadi pengelola alam yang baik dan bijaksana gitu ya. Karena alam bukan sekedar untuk eksploitasi, tapi juga bukan sekedar menjadi objek, tetapi menjadi subjek yang membersamai kita. Jadi kita tidak akan serakah dalam mengelola alam.
0: Nah, ini terkait mungkin tema yang diusung hari ini, Bu, merawat prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa. Ini bagus sekali. Ada kaitannya mungkin dengan acara Serentown yang setiap tahun ini digelar di Kabupaten Kuningan. Dan biasanya mungkin masyarakat sudah menunggu ini, Bu. Yang ditunggu-tunggu, merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat.
1: Betul, jadi terkait dengan tema ya, Serentown ini selalu kontekstual dengan situasi sosial. Dan kebetulan pada tahun ini Serentown dirayakan pada bulan Juni, bulan Pancasila. Di mana Pancasila adalah prasasti bangsa ya, prasasti peradaban budaya bangsa yang mesti kita bukan sekedar rawat, tapi juga kita hikmati, kita maknai sebagai tuntunan kehidupan berbangsa. Nah, dengan tema merawat prasasti peradaban budaya, kita ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa prasasti bukan sekedar ada di dalam teks-teks yang tertulis, tetapi dalam ingatan-ingatan masyarakat, pengetahuan-pengetahuan yang menjadi pewarisan masa lalu yang bisa berguna untuk pengetahuan masa depan. Jadi prasasti bukan pada teks tapi pada konteks filosofi dan nilai.
0: Mungkin gitu. Ibu atau Teteh sebagai ketua pelaksana Serentown ya tahun ini. Nah, ada rangkaian apa saja yang biasa digelar gitu setiap Serentown di tahun ini? Apa ada yang berbeda dengan tahun kemarin atau mungkin bagaimana Bu?
1: Setiap tahun kami memiliki dinamika yang selalu bermetafora ya, berubah dan berkembang terus begitu. Untuk tahun ini memang seperti saya katakan tadi, memaknai bulan Pancasila ya. Jadi selalu kontekstual menyelaraskan dengan di mana bulan yang berlangsung itu kita ada momentum apa yang penting kita maknai gitu. Pernah juga beberapa tahun lalu bertepatan misalnya pada bulan November, karena kan selalu mundur ya. Selalu mundur, bulan November kita memperingati Hari Pahlawan, konteksnya Hari Pahlawan atau konteks Hari Guru. Jadi kita betul-betul menarik konteks. Jadi Serentahun bukan sekedar acara seremoni tradisi, tapi juga memiliki dialektika yang bisa menyelaraskan dengan konteks sosial saat ini.
0: Ini biasanya biasa digelar berapa hari, Bu?
1: Biasanya sekitar 6 harian ya, berturut-turut. Karena memang secara kegiatan kami sangat beragam. Ada mulai ritual, ada upacara sarasehan gitu, upacara adat, sarasehan, ada lomba-lomba rakyat. Dan beragam ya. Jadi ada pengobatan massal gitu. Makanya saat ini, hari ini kebetulan ada pengobatan gratis secara massal. Kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Hari Rabu lalu kita kerjasama dengan rumah sakit Rulasa Asih di provinsi ya, Bandung. Kemudian hari ini kami bekerja sama dengan rumah sakit Sekar Kamulian di level lokal. Jadi memang sangat melibatkan banyak pihak, karena kami sadar bahwa Serentahun itu penting dimaknai oleh banyak elemen bangsa.
0: Kemudian yang terlibatnya dari komunitas mana saja, Bu?
1: Ya,
0: atau masyarakat secara, mana?
1: Ya, secara kepanitiaan pun kami beragam, beragam latar belakang agama gitu ya. Dan partisipan ini juga beragam suku bangsa bahkan. Jadi kami melibatkan pengisi acara dari berbagai wilayah, gitu ya. Dan penampilan atraksi budayanya juga sama dari berbagai tempat. Dan ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat agraris mengekspresikan, mengaktualisasikan rasa bersyukur itu dengan beragam cara. Gitu. Kami merayakan keberagaman juga ekspresi rasa syukur.
0: Yang paling seneng biasanya, kalau dulu masih saya terlibat di Wayang Golek, dulu pernah mengisi jadi Nayaga Wayang Golek di Serentahun tahun berapa itu?
1: Gitu, Pak. Orang jadi punya memori khusus ya?
0: Iya, dalangnya dari Bandung gitu, dari temen terus mengisi.
1: Iya. Itu. Saat ini kalau untuk wayang kami belum ini ya, belum ada. Karena memang ada mulai ya beberapa tahun kita maklumi ada menurun ya untuk apa anggaran secara kemampuan, karena kami juga anggaran Serentahun kan banyak melibatkan partisipasi gotong royong ya. Jadi kita juga melihat situasi kondisi. Yang penting kita mengaktualisasikan rasa itu dengan hikmat, bersyukur juga dengan semampu kita. Karena memang kita juga tidak bisa memungkiri situasi sosial ekonomi masyarakat sekarang juga sudah agak berbeda ya.
0: Berbeda, iya betul.
1: Tetapi spirit merawat pelestarian kebudayaan itu tidak akan punah gitu.
0: Nah mungkin di era digital seperti saat ini, seperti mungkin keterlibatan generasi muda untuk menjaga kemudian meneruskan tradisi ini, sampai di mana keterlibatan generasi muda saat ini?
1: Iya, regenerasi itu kami masih berjalan terus ya, terutama juga dalam pewarisan seni ya, seni tradisi tembang, seni tari, kita terus beregenerasi. Bahkan kalau misalnya kami punya ikonik Tari Buyung, itu juga setiap tahun hampir selalu beregenerasi gitu ya. Artinya sebagai alumni-alumni mantan penari Buyung itu kita sudah menghasilkan ratusan mungkin ya selama ini, atau bahkan ya ratusan. Jadi penari Buyung itu setiap tahun setidaknya setengahnya berganti gitu ya, karena ada anak-anak yang melanjutkan sekolah gitu, bahkan ada yang sudah menikah gitu. Jadi tidak tetap gitu, setiap tahun berubah dan berkembang bertumbuh, artinya ada proses regenerasi. Termasuk juga seni tradisi Mamaos gitu ya, Mamaos Cianjuran itu kami juga ada regenerasi, bahkan dari banyak hal kegiatan kebudayaan ya.
0: Mungkin ini demikian, sangat melibatkan banyak komunitas masyarakat umum yang sangat ditunggu-tunggu. Ini menarik sekali Bu, namun kita jeda dulu Bu, jangan kemana-mana ini karena ada yang mau lewat dulu Bu.
1: Oh baik, tapi mohon maaf saya jam 9 harus membuka acara ya.
0: Tapi atau ya, bisa, sekalian ya? Aja sekalian ya, jangan di jeda sama lagu gitu. Kemudian Bu, ini pertanyaan selanjutnya Bu, selain sebagai ungkapan syukur atau dari hasil panen, ini nilai-nilai apa yang bisa dipetik masyarakat dari pelaksanaan serentahun saat ini Bu?
1: Iya, kalau kami sebagai pelaku kebudayaan tentunya melihat ini hal yang memang sehari-hari ya, tetapi kami juga mendengar bagaimana kesan-kesan para tamu yang dari luar yang merasakan nuansa yang bagi katakanlah orang modern, orang yang banyak tinggal di kota, melihat situasi dan nuansa yang dihadirkan dalam serentahun, menurut mereka itu menghadirkan suasana yang berbeda karena sangat syarat dengan nilai-nilai perdamaian gitu ya. Dan keheningan, dalam arti keheningan itu kita kadang-kadang dalam situasi modern terlalu banyak kebisingan yang terjadi gitu. Dan memang saat jeda untuk hening, untuk menyadari kita manusia itu harus berkarakter sebagai manusia, itu jarang gitu ya. Dan ruang aktualisasi rasa yang diekspresikan oleh masyarakat adat dalam serentahun itu menjadi oase ya, di tengah padang gurun katakanlah. Jadi itu yang menurut penilaian para tamu yang hadir ya. Setidaknya kami sudah beberapa tahun, dan baru saja kemarin gitu ada yang merefleksikan, pengunjung ini gitu ya, pengunjung yang merefleksikan bahwa Damar Sewu, ketika kami melaksanakan upacara Damar Sewu itu mereka merasakan hal yang tidak bisa didapatkan di kota besar atau di dalam suasana modernitas gitu. Dan kehadiran perenungan sebagai manusia yang sejati itu dapat gitu ya, dalam arti ya sesederhana menyalakan damar atau api dalam obor itu menghadirkan kesejukan dan nuansa kebeningan hati. Kita tidak bicara tentang hingar-bingar atau cahaya-cahaya lampu yang sangat terang, tetapi dari pancaran cahaya Damar Sewu saja ada pesan damai untuk semesta, ada pesan agar manusia tidak serakah pada alam dan bumi yang dipijak gitu.
0: Termasuk jadi, mungkin ini salah satu ajang toleransi yang sangat tinggi, Bu.
1: Ajang apa?
0: Toleransinya, toleransi.
1: Oh, toleransi. Iya, kalau terkait isu atau tema toleransi dalam rangkaian serentahun, kami memang melibatkan banyak pihak ya, termasuk esok hari tanggal 7 Juni kami juga menghadirkan sebuah sarasehan ekoteologi. Ekoteologi adalah sebuah sarasehan yang membahas dan membincang tentang krisis ekologi dari berbagai sudut pandang keagamaan gitu ya. Dan kita bersama-sama ingin mencari titik temu bahwa sebenarnya setiap ajaran agama itu mewariskan nilai bagaimana bijak pada alam gitu. Dan ini menjadi spirit bersama. Bahkan juga kami besok hari juga ada harmoni lintas iman, di mana setiap perwakilan agama menampilkan pesan-pesan damainya lewat berkesenian. Ada paduan suara, ada gamelan Hindu gitu ya dari PHDI, ada tari Bali, ada pencaksilat dari Muslim, pagar Nusa, ada barongsai. Kita semua merayakan keberagaman dan nilai toleransi ini adalah modal sosial dari bangsa kita yang berbineka tunggal ika.
0: Nah, dengan adanya Serentahun ini mungkin memberikan dampak terhadap pariwisata dan perekonomian. Menurut Ibu bagaimana, Bu?
1: Ya, Kak, kita tentunya tidak menafikan ya bahwa dampak ekonomi dari dan pariwisata itu tidak bisa dipungkiri dari sebuah upaya merawat tradisi. Hanya memang kita juga tetap menjaga dan menyelaraskan bagaimana sebuah event tradisi itu tidak hanya menjadi eksploitasi, tetapi penting juga dimaknai. Karena memang upacara Serentahun rangkaiannya itu tidak sekedar menjadi pariwisata tontonan. Itu mengapa kami mengemasnya menjadi sebuah tuntunan-tuntunan yang mampu dimaknai gitu. Seperti halnya ada pameran artefak kebudayaan gitu ya. Dan itu juga kan unsurnya edukatif begitu. Jadi bukan sekedar untuk pariwisata yang menghadirkan turis yang tanpa tanpa menjaga sebuah adab dan tata krama, tetapi tetap kita juga mengajak publik dan pengunjung untuk memaknai ini bukan untuk objek tontonan, tetapi siapapun yang hadir dapat memaknai, mengambil makna dari setiap acara yang disajikan sebagai sebuah tuntunan kehidupan.
0: Nah, ini mungkin juga menghidupkan UMKM setempat ya Bu, dengan banyaknya wisatawan yang datang.
1: Kalau itu pasti ya, kalau itu pasti, dan kami juga menghadirkan UMKM yang memiliki concern yang sama, katakanlah itu dalam menjaga tradisi, termasuk UMKM juga kita kurasi, tidak bukan merupakan produk makanan yang membahayakan untuk anak-anak kecil gitu ya, karena kita jajanan-jajanan juga harus selektif gitu. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin agar UMKM itu juga yang ramah lingkungan, seperti itu.
0: Biasanya kan di Kuningan ada makanan-makanan khas seperti peuyeum dan sebagainya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Itu peuyeum, makanan peuyeum, makanan lokalnya. Betul. Nah, ini harapan terakhir mungkin, Bu. Statement terakhir, harapan Ibu sebagai ketua pelaksana dalam acara Serentahun ini agar tetap lestari dan semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Mungkin harapan kedepannya gimana, Bu?
1: Ya, harapan kami kepada publik dan masyarakat, kita tetap mendukung ya upaya pelestarian-pelestarian tradisi bangsa kita, karena bagaimanapun tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat adat adalah akar penopang dari keutuhan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Jadi janganlah lupa merawat akar tradisi kita, merawat budaya kita, karena budaya sebagai akar kebangsaan kita, bila tidak dirawat maka kita akan mudah terombang-ambing oleh zaman.
0: Itu. Terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan acaranya lungsur langsar untuk duit.
1: Hatur nuhun
0: Kang. Pamugi upami ieu mah insyaallah upami waktu mah hoyong ninggal gitu Serentahun deui gitu.
1: Langsung puncaknya
0: ping 8 Kang. Ping 8-nya. Oh, insyaallah. Moga Ibu sehat. Sapa paosna. Sakali deui rahayu sakali deui. Hatur nuhun.
1: Sami-sami
0: wilujeng. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Kau menunggu di manapun Anda berada, demikian tadi rangkaian atau wangkongan kita terkait Serentahun. Dan menurut sejarah, catatan sejarah dan tradisi lokal, perayaan Serentahun ini sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman kerajaan Sunda Purba seperti kerajaan Pajajaran, dan upacara ini berawal dari pemuliaan terhadap Nyi Pohaci Sanghyang Asri Dewi Padi dalam kepercayaan Sunda kuno. Terima kasih atas atensinya dan kita kembali ke acara selanjutnya di Sampurasun Pasundan.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina, destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat, anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km ti puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit ti Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang, dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panonpoe surup panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu berambat RI Bandung. Masih semangat ya buat Anda yang saat ini masih beraktivitas atau baru mulai aktivitas, selamat beraktivitas. Semoga lancar di pagi hari ini aktivitasnya. Dan masih Benny temani ya, khusus bagi Anda yang saat ini sedang santai begitu, sedang menikmati kopi di pagi hari ya, atau juga saat ini mungkin sedang berkendara di jalan begitu ya. Berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, sambil juga dengerin bahasan kita pagi hari ini di obrolan Komunitas Cinta Budaya Kacida dari Perempat RRI Bandung. Kembangu ke Perempat RRI Bandung ini mempelajari keberagaman budaya, baik itu suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa, lintas budaya dan juga adat istiadat. Ini nampaknya merupakan keharusan ya yang harus kita lakukan begitu sebagai masyarakat Indonesia. Terlebih lagi yang dilakukan oleh para mahasiswa begitu untuk mengetahui bagaimana adat istiadat yang ada di Indonesia sebagai nilai yang luar biasa ya, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan pemerintah melalui Kemendikbudristek ya, ini nampaknya sudah menyiapkan wadah khusus bagi mahasiswa. Jadi ada program pertukaran mahasiswa merdeka namanya PMM, dan kali ini program ini di edisi yang keempat ya. Edisi yang keempat ya, begitu. Saat ini kita akan membahas bagaimana eksplor keberagaman yang ada dalam pertukaran mahasiswa ya. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Kang Wildan. Beliau adalah mahasiswa inbound PMM 4 yang ditempatkan di Universitas Syiah Kuala, betul ya. Kang Wildan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Kang Wildan ini semester berapa saat ini?
2: Sekarang, kemarin waktu PMM menempuh semester 4, sekarang semester 5.
1: Sudah semester 5, yeah. Berarti kurang lebih satu semester di sana ya?
2: Iya, yeah, satu semester.
1: Oke, okay. Ini kuliahnya di mana nih Kang Wildan saat ini?
2: Saat ini saya kuliah di IKIP Siliwangi, Cimahi.
1: Cimahi, yeah. Di kota Cimahi, baik. Nah, ini berkesempatan untuk berkuliah di Universitas Syiah Kuala. Gimana perasaannya nih?
2: Perasaannya seneng banget.
1: Seneng
2: gitu.
1: Banget ya.
2: Apalagi kan di sana belajarnya di kampus negeri. Jadi tahu gitu gimana sih rasanya belajar di kampus negeri gitu.
1: Baik, betul. Nah, ini program ini selama berapa semester nih?
2: Program kemarin dilaksanakan selama satu semester.
1: Baik, satu semester.
2: Iya.
1: Satu semester itu kurang lebih 6 bulanan.
2: Iya,
1: ya?
2: 6 bulan kurang.
1: Oke. Jadi luar biasa nih, kenapa pengen ikutan program ini? Siapa yang mendaftarkan dari kampus mendaftarkan atau Kang Wildan sendiri?
2: Pertama kan informasi dari kampus gitu bahwasannya ada program PMM 4 gitu. Setelah itu kita diarahkan untuk mendaftar masing-masing gitu. Setelah itu setelah daftar nanti kita konfirmasi ke kampus untuk divalidasi gitu. Supaya mendapatkan validasi dari kampus baru kita bisa langsung mendaftar di websitenya gitu.
1: Okay,
2: jadi dari keinginan sendiri
1: sih. Baik, ada motivasi sendiri.
2: Yeah.
1: Ya, pengen apa nih? Kenapa Kang Wildan ikutan ini?
2: Yang pertama pengen merasakan kuliah di tempat yang berbeda gitu, yeah. Dan ingin mendapatkan teman-teman baru gitu. Karena okay, sebelumnya riset dulu PMM itu apa sih. Ternyata dari PMM kita bisa ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia. Ternyata benar
1: gitu. Oke, kemudian kan seluruh Indonesia tuh, Indonesia luas banget dari Sabang hingga Merauke. Nah, ini Kang Wildan ini memilih Sabang.
2: Iya.
1: Ya ini ya, titik-titik ini ya.
2: Kilometer nolnya ada di sana.
1: Kilometer Indonesia nolnya di sana, begitu ya. Nah, kenapa memilih Sabang atau ya Aceh di sini ya?
2: Ya, saya sebenarnya punya cita-cita ingin mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Kebetulan kesempatannya dari Sabang dulu mungkin ya kemarin rezekinya gitu. Jadi memilih di Sabang aja gitu buat nanti mungkin kesempatan bisa ke Merauke.
1: Ada kemungkinan ingin meneruskan kembali gitu program ini atau gimana?
2: Kalau PMM sih mungkin nggak ada ya, karena kebetulan PMM itu cuma satu kali gitu.
1: Satu kali kesempatan.
2: Satu kali kesempatan.
1: Oke. Mendaftar kapan?
2: Mendaftar sekitar bulan November. Kalau tidak salah ya, November Desember.
1: Oke, kemudian?
2: Kemudian keberangkatan di Januari gitu.
1: Oke, pengumumannya di bulan?
2: Pengumumannya di bulan Desember.
1: Baik. Ini yang mendaftar dari kampus berapa orang, Kang Wildan?
2: Kalau kemarin tidak salah 6 orang kalau
1: tidak salah. Oke. Yang terpilih?
2: Ya kebetulan karena semuanya lolos kayaknya.
1: Oh, semuanya lolos. Baik. Ditempatkan di tempat yang berbeda.
2: Iya.
1: Dan yang memilih pribadi masing-masing mau di mana begitu ya.
2: Jadi kita yang menentukan mau kampus tujuannya mau kemana.
1: Oke, gitu. Baik. Jadi bercerai-berai ya.
2: Iya.
1: Maksudnya memilih tempat yang berbeda ya sesuai dengan keinginan tujuannya mau kemana gitu. Studinya mau kemana begitu ya. Oh iya, saya pengen tanya dulu di IKIP Siliwangi ini apa program studi apa nih, Kang?
2: Kebetulan saya program studi pendidikan matematika.
1: Wow, jadi mau jadi guru matematika nih ya ceritanya.
2: Iya, insya Allah.
1: Baik, dan tentunya di sana belajar mata kuliah yang berbeda ya pastinya ya. Kuliahnya nama kuliahnya pun berbeda, pasti mata kuliahnya pun berbeda disesuaikan begitu. Kang Widan menemukan ada kesamaan di sana atau gimana?
2: Kalau secara pengajaran sama ya, tapi kalau secara mata kuliah yang diampu di semester 4 di kampus saya yang asal di IKIP Siliwangi dengan yang di kampus Universitas Siah Kuala tentunya berbeda gitu. Jadi agak sedikit kita harus lebih beradaptasi gitu dengan pembelajaran-pembelajaran yang baru di sana.
1: Oke. Dan otomatis berarti kan semester 4 ini di sana di UKM ya berarti ya?
2: USK
1: begitu ya. Berarti mata kuliah yang di Cimahi ini di skip?
2: Enggak, jadi mata kuliah yang di Cimahi meskipun tidak saya pelajari,
1: tidak diikuti,
2: nah saya mendapatkan konversi dari mata kuliah yang diambil di USK gitu. Jadi nilainya dimasukkan ke mata kuliah yang di kampus asal.
1: Meskipun memang berbeda ya.
2: Iya, meskipun
1: berbeda.
2: Ada yang sama tapi enggak terlalu sama banget gitu. Okay. Mirip lah mata kuliahnya.
1: Mirip ya. Oke. Nah, mata kuliah apa saja yang didapatkan di USK?
2: Yang pertama itu ada modul Nusantara, itu 4 SKS. Jadi kegiatannya mengeksplorasi Aceh gitu. Sisanya ya mata kuliah yang berhubungan dengan matematika sama profesi keguruan tentunya.
1: Oke, jadi ada kesesuaian dengan mata kuliah yang ada di Bandung, di Cimahi ya. Baik. Nah ini saya menarik sekali, jadi mata kuliah yang khusus mengenai tentang Nusantara.
2: Iya,
1: apa saja, 4 SKS ya. Apa saja nih yang didapat dari mata kuliah ini?
2: Nah, jadi kita mengunjungi beberapa, namanya tuh ada eksplorasi keberagaman ke rumah-rumah adat, ada ke museum, ke tempat-tempat ibadah, ke wisata juga gitu. Ketemu orang yang menginspirasi juga buat memotivasi kita semua gitu.
1: Baik. Dan tentunya yang yang hubungannya dengan nanti Akang gitu ya, mata kuliah Kang Wildan gitu ya. Oke. Nah, ini serunya banget ya tadi, jadi mengenal banyak keragaman budaya begitu. Pasti ketemu banyak teman-teman ya. Saya mau coba ini dulu ya, korek dulu informasi mengenai kegiatan ini begitu ya. Nah, dari program ini berapa orang yang berangkat ke sana?
2: Ada 230 orang dari berbagai universitas di Indonesia.
1: Waduh, dalam satu asrama.
2: Iya, dalam satu asrama.
1: Ketemu sama siapa saja nih, Kang Wildan?
2: Kalau kebetulan kita Jawa Barat ya, ketemu anak-anak dari UPI, UNPAD, gitu, UNSIL. Ketemu mereka. Kalau yang dari luar, contohnya ada Universitas Negeri Makassar, dari Jember juga
1: ada.
2: Dari Semarang, banyak lah.
1: Oke. Dalam satu kesempatan program ini 200 sekian berarti. 200 sekian. Nah, dikelompokkan lagi enggak?
2: Iya, jadi kita ketika melaksanakan yang namanya tadi modul Nusantara, kegiatannya tuh Sabtu dan Minggu kita dibagi ke dalam beberapa kelompok yang isinya sekitar 30 orang.
1: Baik, 30 orang itu mengerjakan apa saja nih, Kang?
2: Nah, kita tuh seperti mengunjungi, misalnya ya, mengunjungi tempat ibadah gitu. Setelah itu tuh kita membuat laporan, kita melaporkan apa sih yang kita dapat gitu, wawasan baru yang kita dapatkan ketika kita mengunjungi tempat ibadah. Karena biasanya ke tempat ibadah tersebut tuh dihadirkan seorang narasumber yang akan memberikan informasi, misalnya sejarahnya ataupun sejarahnya dan kenapa sih bisa ada tempat-tempat itu gitu di Aceh.
1: Baik. Apa yang Kang Wildan cermati dari penelitian itu gitu?
2: Yang pertama contohnya tuh ke gereja gitu ya. Mungkin kita ngebayangin di Aceh itu kan mayoritas beragama Islam,
1: mayoritas Muslim gitu ya.
2: Iya, tapi ternyata ketika mengunjung ke gereja ke sana dan sharing juga sama yang pengurus di sana, ternyata mereka di sana Aceh itu toleransinya sangat kuat sekali.
1: Betul,
2: mereka
1: sekali.
2: Tidak merasa bahwa
1: mayoritas mendominasi.
2: Iya gitu. Jadi nggak ngerasa merekanya tuh ya aman-aman aja gitu.
1: Baik, baik, baik.
2: Meskipun mereka minoritas gitu, karena kan kebanyakan beragama Islam gitu di sana.
1: Baik, betul sekali. Jadi mengunjungi gereja juga ya?
2: Iya.
1: Oke. Oke. Mengunjungi ini enggak tempat-tempat budaya begitu?
2: Iya, kita ke museum Aceh. Di sana kita melihat baju adat Aceh, kerajinan khas Aceh gitu, sama rempah-rempah Aceh, terus senjata. Dan kita juga sempat mengunjungi rumah Cut Nyakdin.
1: Wow, menarik nih sejarah ya.
2: Iya.
1: Pahlawan nasional begitu. Apa yang didapat dari situ nih?
2: Nah, di rumah Cut Nyakdin saya pertama kalinya mendapatkan bahwasannya saya melihat foto aslinya Cut Nyakdin gitu, ada di sana.
1: Oke, baik. Berupa lukisan atau gimana?
2: Foto, potret gitu.
1: Tahun berapa ya Cut Nyakdin ya? Berarti sudah pakai foto berarti?
2: Iya, tapi hitam putih gitu. Pas dia, kalau tidak salah ya, pas dia tuh kan pernah disuruh membuka kerudungnya gitu oleh KPKP Belanda gitu.
1: Iya.
2: Jadi dipotret ada di sana gitu.
1: Oke, potretnya memang jelas beliau gitu ya?
2: Jelas, tapi agak sedikit menundukin.
1: Oh iya, karena memang mungkin beliau ini ya, masalah adab begitu ya.
2: Iya.
1: Baik. Foto itu serupa nggak sih sama gambar yang kita tahu kan ya, pahlawan nasional?
2: Saya beda gitu, karena mungkin di yang kita kenal tuh lebih muda ya.
1: Iya, iya.
2: Karena mungkin kebetulan pas dipoto ketika beliau sudah berumur gitu.
1: Iya.
2: Jadi menurut saya sih agak sedikit berbeda gitu.
1: Baik, baik. Cut Nyakdin ini erat kaitannya dengan masyarakat Jawa Barat juga nih.
2: Iya.
1: Iya, karena memang beliau kan diasingkan di Sumedang.
2: Sumedang.
1: Betul ya, di Sumedang, kemudian juga dimakamkan di sana ya. Jadi bagus nih, tempat yang bagus begitu ya. Jadi memilih Aceh ini luar biasa nih kalau secara sejarah begitu banyak ya. Terus apa lagi? Dapat apa lagi dari sisi budaya begitu? Selain tadi mengunjungi museum, apakah juga bertemu dengan tokoh adat atau mungkin masyarakat adatnya, mempelajari bahasanya, mempelajari cara hidup mereka atau gimana?
2: Nah, kebetulan kita juga belajar tari-tarian yang ada di sana gitu,
1: seninya
2: contoh,
1: ya.
2: Yang kita kenal mungkin udah familiar tari saman, tari sedati, dan kita sampai mempraktikkannya secara langsung dan didatangkan untuk melatih kita gitu.
1: Oke, ada dari tutornya,
2: ada tutor ya.
1: Dari mereka begitu ya, dari masyarakat adat begitu ya.
2: Iya, dan kita diajarkan tari ditampilkan ketika malam pelepasan PMM-nya gitu.
1: Oke, 30 peserta itu tadi ya.
2: Iya, setiap kelompok kan ada 9 kelompok kalau tidak salah.
1: Oh, ada 9 kelompok.
2: Iya, mereka juga
1: masing-masing punya tampilan yang berbeda ya.
2: Iya.
1: Oke, kemudian bahasa gimana mengenai bahasa di sana kan tentunya keseharian mereka pakai bahasa ibu begitu ya?
2: Kalau menurut saya agak sedikit kesulitan ya memahami bahasa mereka gitu, tapi merekanya juga tahu gitu bahwa kita mahasiswa pertukaran tidak memaksakan.
1: Oke,
2: gitu.
1: Oke.
2: Dan bahasa mereka berbeda-beda ternyata setiap daerahnya tuh. Dari misalnya kota Simelu, Pulau Simelu dengan bahasa yang di Banda Aceh itu berbeda.
1: Yang akan tempati, maksudnya domisili atau tempati kuliahnya itu di mana tepatnya?
2: Di Banda Acehnya.
1: Banda Aceh.
2: Iya, di Banda Aceh.
1: Tempat ini pusat kota ya itu.
2: Iya, pusat kotanya.
1: Baik, baik.
2: Banda Aceh.
1: Kemudian apa lagi nih yang menarik dari sisi budaya?
2: Dari sisi budayanya, yang menarik kita juga melihat itu kain-kain tenun khas Aceh gitu. Ternyata kaya akan sejarahnya. Kenapa sih misalnya tuh warna yang kita kenal seperti warna emas, warna hijau, warna merah. Waktu itu sempat mengunjungi gitu tempat kerajinan-kerajinan khas Aceh, tenunnya baik itu kerajinan tangan. Dan yang terkenal tuh kalau di sana tuh yang motif pintu Aceh gitu.
1: Oke, motif gitu, khas ya.
2: Khas gitu pintu Aceh.
1: Oke, itu biasanya di kain khusus untuk apa nih?
2: Kalau motif pintu Aceh itu biasanya ada dalam tas, kain sarung gitu. dalam baju khas Aceh yang sarungnya gitu untuk dikenakan. Jadi itu ada motif-motif khas Acehnya dan ketika dikenakan, wah sangat keren banget gitu. Kita
1: gimana, juga betul
2: sempat punya kesempatan untuk mengenakan hal tersebut.
1: Nah, gimana perasaan dari Kang Widan sendiri, diterimakah di sana oleh masyarakat begitu, terutama oleh para mahasiswa di sana ya?
2: Iya, mereka cukup baik sih, bahkan ketika awal-awal ya, karena belum ada bis kampus, kita kalau pulang tuh dianterin gitu sama mereka, karena mungkin kitanya belum tahu gitu daerah di sana kayak gimana, jadi mereka dengan sukarela mengantar kita misalnya pulang ke asrama gitu. Mereka cukup baik dan terbuka sama kita untuk mahasiswa pertukaran.
1: Gitu. Jadi mengikuti perkuliahan juga sama dengan mereka bareng-bareng ya?
2: Iya, cuma kalau PMM itu bedanya kita bisa mengikuti perkuliahan di semester-semester yang tidak harus sama dengan semester yang kita sekarang.
1: Kalau itu Wildan semester 4.
2: Iya, semester 4.
1: Tapi bisa di semester lain.
2: Semester 2 sama 6 yang penting genap.
1: Oh, yang penting genap. Ya, baik-baik. Semester 2 dan juga semester 6. Berarti naik ke atas,
2: iya, sama turun ke bawah. Sama yang menarik tuh, saya pernah satu matkul sama anak semester 6 gitu. Iya. Pas di semester 2 dia menjadi praktisi yang ngajar saya gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh iya iya iya. Apa belajar apa dari dia? Praktik apa?
2: Aplikasi komputer jadi.
1: Oh.
2: Iya, dia yang mengajarkan.
1: Baik baik.
2: Di satu matkul kita satu matkul, pas di semester 2 dia yang mengajarkan kita gitu.
1: Asisten dosen gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Asisten dosen.
1: Oke, baik, seru ya.
2: Iya.
1: Kemudian selama perkuliahan bahasa yang digunakan tentunya bahasa Indonesia atau
2: ya, ada bahasa Indonesia tapi
1: campur juga
2: karena mungkin dosen di sana orang Aceh gitu. Sebagian menyelipkan bahasa-bahasa Aceh yang kita harus menerjemahkan dulu apa nih gitu.
1: Ini apa nih, apa
2: bahkan
1: nih?
2: Ada yang menantang gitu. Kamu seminggu harus bisa bahasa Aceh, tapi sampai sekarang gak bisa. Bercanda mungkin.
1: Iya, ya, hanya sekedar bisa jadi ya, mudah-mudahan bisa begitu ya. Nah kemudian nanti si mata kuliah ini apakah juga akan berpengaruh nanti ke mata kuliah di Bandung? Apa jadi acuan juga penilaian begitu? Karena kan semester 4 di Bandung dilalui, di skip begitu ya. Jadinya ngikut di USK. Jadi gimana? Jadi dikonversi kah?
2: Iya, dikonversi. Jadi misal kita dapat nilai yang cukup bagus di sana, insya Allah kita juga dikonversi ke mata kuliah yang di sini. Nilainya bagus, cuman agak karena mata kuliahnya berbeda mungkin ya, jadi kita harus lebih pandai-pandai menerjemahkan kepada dosen yang mengampunya gitu. Bahwasannya kita juga di sana tuh belajar yang berbeda, tetapi insya Allah harus bisa dikonversi. Gitu.
1: Baik, baik, betul. Secara nggak langsung ini jadi tanggung jawabnya Wildan banyak nih ya. Artinya di sana menerima ilmu begitu, sementara kan ini berkesinambungan tuh biasanya begitu ya. Semester berikutnya nanti kan juga mungkin dari semester sebelumnya, jadi tingkatan yang baik itu di lebih tinggi gitu dari semester sebelumnya. Wildan juga harus paham ya.
2: Iya benar.
1: Jadi double gitu.
2: Double, melewati beberapa mata kuliah yang krusial gitu.
1: Iya krusial. Nanti, bisa jadi dasarnya.
2: Iya.
1: Sementara nanti pas di level berikutnya misalkan apa namanya bagian kedua begitu ya, Wildan harus paham.
2: Iya benar. Itu sih tantangannya
1: itu ya. Tapi sementara ini kan sekarang sudah di Bandung nih.
2: Iya.
1: Artinya sudah berkuliah lagi ya.
2: Belum.
1: Oh jadi belum sempat ke kuliah lagi nih.
2: Belum, tapi ke kampus sudah sempat ketemu teman-teman.
1: Oke oke. Nah apa yang dilakukan Wildan untuk mengejar begitu teman-teman?
2: Untuk mengejar ketertinggalan yang matkul yang di sini gitu. Tentunya sering-sering aja sama teman-teman sedang belajar apa gitu. Dan

0: Kalau PMM sendiri ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester berapa?
1: Semester 2, dari semester 2 sampai semester 7 sebelum pokoknya sebelum kita sidang skripsi masih boleh.
0: Oke, jadi masih tahun mungkin tahun depan ya, yeah, dibuka lagi gitu.
1: Biasanya dan genap atau ganjil
0: gitu. Baik. Gitu. Dan ini termasuk angkatan yang ke ganjil.
1: Genap.
0: 4. Genap. Yeah. Berarti 2023 tapinya daftarnya.
1: Daftarnya iya 2023.
0: Oke, okay, tapi angkatannya ke genap begitu ya.
1: Angkatannya genap.
0: Dan berarti tahun depan angkatan ganjil.
1: Iya.
0: Tahun 2024 begitu ya.
1: Insyaallah dibuka lagi ya sama Kemendikbud.
0: Iya, pastinya begitu ya. Nah, untuk sekarang nih Wildan, kita coba ngobrol perihal apa namanya? Di sana disiapin apa aja sama panitia.
1: Oke, di sana yang pertama kita disediakan asrama untuk kita tinggal gitu. Terus yang kedua fasilitas bus kampus juga gitu. Jadi kita dari asrama ke kampus diantar jemput gitu. Terus yang ketiga mobilisasi ketika kita kegiatan modul Nusantara, misalnya kayak ke Sabang, kita dikasih bis dengan biaya akomodasi perjalanannya, tempat tinggal sama makan gitu. Jadi kita ditanggung untuk makan dan perjalanan gitu.
0: Baik, baik, baik. Jadi selama satu semester ini sudah disiapkan biaya untuk sehari-hari begitu ya.
1: Dan juga mendapatkan biaya hidup dari Kemendikbud juga.
0: Oke, jadi syukurlah ya. Ini pengalaman sekali juga sambil jalan-jalan gitu kan.
1: Itu sih.
0: Cari ilmu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja nih?
1: Sempat ke Sabang, ke Sabang.
0: Sabang tuh dari tempat Wildan kuliah kemana?
1: Kita ke pelabuhan itu naik bus. Nah dari situ naik kapal laut sampai pelabuhan di Sabang gitu. Kita sempat mengunjungi kilometer nol, Tugu Merah Putih,
0: Tugu Merah Putih,
1: Pulau Rubia. Kita bisa snorkeling di sana. Terus
0: waduh, jalan-jalan banget ini.
1: Dolphin trip, juga. Dan yang paling mengesankan itu kita ke Takengon. Takengon tuh salah satu tempat mereka menjulukinya tuh katanya Bandungnya Aceh, karena di sana tuh dingin, dingin banget.
0: Iya. Selain serupa ya.
1: Serupa.
0: Ya, baik. Jadi daerah pegunungan.
1: Iya, karena kalau di Banda Aceh itu panas banget gitu.
0: Oke. Nah gimana nih adaptasinya, Wildan?
1: Adaptasinya pas datang sempat seminggu kayak sakit gitu karena mungkin belum terbiasa. Kita kan Cimahi Bandung dingin ya.
0: Iya.
1: Tiba-tiba pas di Banda Aceh panas banget gitu.
0: Berapa derajat tuh?
1: Kemarin sampai 30 berapa gitu.
0: Oh iya, jadi
1: pokoknya panas banget.
0: Panas ya, berasa ya.
1: Waktunya berbeda gitu.
0: Banda Aceh kalau nggak salah daerah pantai ya kalau
1: nggak
0: salah. Oke.
1: Okay. Kita sehari-hari kalau main tuh ke pantai.
0: Asik.
1: Ada puluhan pantai yang kita kunjungi.
0: Nah. Yang dilihat dari Banda Aceh sendiri sama Wildan apa nih? Yang terbesit nih, boleh satu kata, dua kata boleh disampaikan.
1: Banda Aceh itu tadi panas.
0: Panas tapi
1: bagi
0: banyak
1: orang Bandung ya. Tapi kalau mungkin dari luar Bandung yang terbiasa dengan hawa panas, mungkin menurut mereka biasa aja.
0: Biasa gitu saja begitu ya, karena memang daerah pantai ya. Seperti halnya Pangandaran gitu cuacanya.
1: Iya, pokoknya panas. Tapi pantai-pantai di sana keren-keren sih.
0: Keren-keren ya. Apa yang seru atau berbeda lah dari keunikannya dengan pantai yang ada di Bandung gitu. Di Bandung, di sini di Jawa Barat.
1: Kalau di sana tuh ada pantai pasir putih gitu. Jadi pasirnya warna putih, tapi selebihnya sama sih. Tapi pantai-pantai di sana tuh cukup beragam dan kita mengunjungi banyak banget gitu. Namanya ada Lokna nama pantainya tuh. Ada pantai Gampong Jawa gitu. Kita sempat mengunjungi.
0: Ada Kampung juga. Jawa.
1: Iya, Gampong tuh kalau di kita
0: kampung. Kampung Jawa begitu ya. Oke. Nah, di sana tentunya Ridwan ini juga bersosialisasi ya dengan masyarakat sekitarnya. Gimana nih masyarakat sekitar nih, tetangga mungkin atau apa gitu. Pastikan ya berangkat ke sini, berangkat ke sana, mau beli ini, mau beli itu. Masyarakatnya gimana nih?
1: Masyarakat di sana cukup baik sih, karena kan kita tahu kita dalam asrama, oh tahu ini mahasiswa pertukaran, jadi mereka pada baik gitu. Kalau misalnya kita ada butuh apapun, mereka dengan siap siaga membantu kita. Gitu. Apalagi ketika sebelum ada bis kampus kita kan biasanya jalan kaki gitu ke kampus. Kalau misalnya kita nyasar-nyasar gitu, mereka yang ngasih tahu gitu, atau bahkan mereka nganterin tadi yang saya jelasin.
0: Baik. Kulinernya gimana nih?
1: Kuliner.

0: kulinernya nih. Kita kan udah sering denger mie Aceh gitu. Nah, di sana sering banget makan mie Aceh jadinya.
1: Sama kopi.
0: Kopi Gayo.
1: Kopi Gayo. Terus apalagi sih kayak teh tarik itu kan ya, dikenal di sana
0: juga.
1: Ya.
0: Kita juga sempet ke galeri kopi di Takengon tuh, datang ke galeri kopinya, dan di sana kita bisa melihat proses pembuatan kopinya gitu. Kita bisa beli juga di sana buat oleh-oleh kemarin dari Takengon itu. Pokoknya kopinya itu khas banget gitu dari sana.
1: Oke. Nah kan Aceh ini dikenal juga dengan apa namanya istilahnya ya, hukum syariat ya.
0: Iya.
1: Nah, gimana? Ada perbedaan dari sisi berperilaku ya masyarakatnya begitu di sana?
0: Iya, tentunya kita mungkin harus lebih bisa menjaga jarak juga antara lawan jenis ya. Kita juga kan di asrama berbeda gitu gedungnya antara laki-laki dan perempuan gitu.
1: Betul.
0: Dan sebisa mungkin memakai baju itu yang sopan gitu ketika kita di sana gitu. Berbeda dengan mungkin di lingkungan kita di sini sekarang berbeda dengan di sana gitu. Kita menemukan perbedaan itu sih, tapi kemarin tuh ada juga yang nonis gitu ya, ikut PMM. Nah, mereka yang harus menyesuaikan, dan alhamdulillah sih mereka juga diterima dengan baik ya. Enggak mendapatkan perilaku yang seperti apapun gitu. Selagi merekanya bisa menjaga gitu.
1: Baik
0: itu dalam penampilan dan lain sebagainya.
1: Tapi seperti biasa kan kehidupan beragama di sana juga kan dengan penuh toleransi begitu ya kan, ada gereja apa saja yang dikunjungi nih?
0: Gereja Hati Kudus kalau tidak salah namanya.
1: Betul. Seperti biasa ya di hari Sabtu Minggu ya.
0: Sabtu Minggu.
1: Baik.
0: Ada juga satu lagi pihara, ke pihara juga.
1: Ke pihara juga. Ada. Oh, jadi untuk agama Buddha juga ya.
0: Ada.
1: Baik. Nah, setelah PMM ini kira-kira kapok nggak atau mau lagi justru?
0: Kayak mau lagi deh kalau boleh, mungkin ada PMM tuh gitu yang udah ikut PMM bisa ikut lagi, tapi mungkin aturannya sejauh ini sih nggak bisa.
1: Tidak boleh.
0: Cuma satu kali.
1: Baik. Nih, ke khusus nih buat mungkin mahasiswa yang saat ini dengar gitu ya, pengen ikutan juga begitu ya. Nah, caranya gimana nih? Apakah terus kemudian apa yang perlu disiapkan gitu?
0: Yang perlu disiapkan mungkin bagi teman-teman yang sedang mendengarkan dan tertarik gitu mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, yang pertama kita harus lengkap dulu administrasinya, misalnya identitas, KTP, kesehatan gitu, asuransi kesehatan itu sangat penting gitu, karena nanti kita ada di daerah orang, pokoknya kita harus punya gitu. Dan selain itu kita harus siap mental terus jaga kesehatan, dan harus siap dengan segala sesuatu yang kita lalui nanti di daerah yang berbeda gitu.
1: Betul.
0: Dan jauh dari orang tua itu intinya. Kemarin juga sedih juga karena kan selama satu bulan puasa jauh dari orang tua karena nggak bisa pulang.
1: Iya, betul. Nah, kegiatan selama Ramadan tentunya ada ya kegiatan.
0: Ada. Kalau di kita tuh namanya kalau tidak salah ya
1: munggahan.
0: Kalau kita. Nah, di sana tuh namanya megang. Sama jadi makan-makan.
1: Makan-makan gitu. Bersama
0: sebelum puasa.
1: Sebelum puasa. Baik. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya seputar budaya dan juga tradisi nih ya, ke Kang Wil dan Kang Wildan di pertukaran mahasiswa ini di USK ini gitu ya. Ada acara khusus enggak yang diselenggarakan oleh panitia atau mungkin dengan USK sendiri di mana ada istilahnya memperkenalkan budaya dan tradisi selain tadi ya.
0: Modul ya, modul.
1: Iya, betul.
0: Nah, yang pertama itu kita ada malam penyambutan gitu. Jadi pas kita datang ke sana ada kegiatan, kita dikenalkan dengan disambut dengan tari-tarian khas Aceh gitu. Sempat keren juga gitu, tapi setelah itu kita mempelajari juga ternyata seperti itu. Dan terakhir kita ada festival budaya gitu. Jadi kita menampilkan budaya dari seluruh Indonesia gitu ditampilkan dalam festival budaya. Selanjutnya ada closing ceremony, penutupan. Sama juga itu.
1: Baik. Oke. Jadi program khususnya ada ya,
0: ada
1: untuk memperkenalkan budaya masing-masing.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kemudian untuk perkuliahan sendiri ada perbedaan enggak dari sisi mungkin ya berbedalah dengan kampusnya Kang Wildan?
0: Kalau perbedaan yang pertama itu jadwalnya ya. Kalau di sini kan kita jadwalnya tuh biasanya saya di sini selama 3 semester tuh pagi sampai siang. Kalau di sana saya bisa sampai maghrib.
1: Oh, iya, gitu.
0: Tapi enggak dari pagi. Kita bebas memilih jam mata kuliah yang mau kita ambil. Misalnya kita pagi, aduh agak malas misalnya tuh. Ya udah kita bisa ngambil mata kuliah di sore gitu, bahkan okay, sampai maghrib gitu.
1: Oke. Okay. Dan ada kesulitan enggak berkomunikasi dengan dosen di sana? Staf dengan dosen dan lain sebagainya.
0: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena mereka juga bahasanya sama sih, bahasa Indonesia gitu,
1: okay,
0: tidak menggunakan bahasa.
1: Tapi kan kemungkinan untuk berkomunikasi banyak begitu ya?
0: Iya,
1: dengan mereka membuka gitu ya?
0: Terbuka.
1: Oke, terbuka. Oke, okay, tadi masalah ini apa namanya, pengalaman yang di apa yang diterima oleh Kang Wildan sendiri begitu, oh, setelah mengalaminya ini apa yang kira-kira bisa Kang Wildan sampaikan begitu dari pengalaman ini, ternyata oh iya seperti ini ya, apakah ini bisa juga diadaptasi di nanti perkuliahan di Bandung atau gimana?
0: Yang pertama itu ke pertemanan gitu ya, kita gitu selama 6-5 bulan di sana ternyata oh gini, satu asrama sama orang sebanyak ini gitu, kita bisa mengenal karakter setiap orang gitu, setiap hari ketemu. Jadi itu yang bakal dikangenin ketika sekarang udah selepas PMM gitu, gak akan ketemu mereka lagi gitu. Tapi sekarang kita masih intens juga gitu berkomunikasi, tapi rasa-rasanya pengen cepat-cepat ada yang namanya reuni PMM gitu, biar kita bisa ketemu lagi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Dan itu yang dikangenin banget gitu. Yeah.
1: Tapi nilai-nilai apa yang Kang Wildan terima begitu?
0: Nilai-nilai dalam hal apa?
1: Iya, yeah, dari kegiatan ini nilai apa yang nilai apa, nilai plus apa yang bisa Kang Wildan terapkan? Apakah dengan PMM ini Kang Wildan bisa menjadi lebih mandiri lagi misalkan, atau jadi lebih memahami lagi keberagaman, toleransi atau seperti apa?
0: Iya, yeah, mungkin itu yang pertama, kita bisa belajar hal baru dari orang-orang di seluruh Indonesia yang kita enggak tahu nih, misalnya tuh logat dari Sulawesi itu seperti apa sih? Oh, ternyata kita ketemu orang Sulawesi, kita jadi tahu gitu, dan kita bisa sharing dengan teman-teman di Bandung gitu, bahwasanya kita pernah ketemu orang Sulawesi, ketemu orang Madura misalnya tuh. Nah, itulah yang hal baru yang bisa saya dapatkan. Untuk mandiri juga iya gitu, karena kan selama 5 bulan kita di sana gitu dituntut untuk mandiri, mengerjakan hal tuh tanpa bantuan orang lain gitu, mengerjakan pekerjaan yang ada di asrama gitu, baik itu dalam hal kebersihan misalnya tuh, dan bisa jauh dari orang tua selama itu gitu.
1: Nah, orang tua sendiri gimana nih setelah Kang Wildan, setelah tahu begitu Kang Wildan akan berangkat ke Aceh, dan bagaimana tanggapannya setelah Kang Wildan pulang?
0: Kalau pertama mungkin kaget ya, karena Aceh jauh gitu,
1: jauh,
0: ke paling ujung gitu.
1: Dari Cianjur ke Cimahi aja udah lumayan.
0: Lumayan. Sekarang dari Cimahi disuruh ke Aceh gitu. Tapi mereka mendukung sih, selagi itu Wildan sendiri yang mau gitu, tanpa ada paksaan orang lain, dan Wildannya pengen belajar gitu. Yeah. Selagi kita bisa meyakinkan orang tua, insya Allah lah diizinin.
1: Orang tua tetap mendukung ya, begitu ya. Oke.
0: Okay. Pas pulang mereka, aduh katanya karena mungkin di sana panas, agak gelap ya katanya itu sih.
1: Oke, oke. Okay. Apakah ada ini juga, ada komentar dari orang tua begitu, ada perubahan dari sisi dan bukan fisik ya, maksudnya mungkin perilaku dan lain sebagainya.
0: Orang tua sih sempat bilang, kamu kayak bakal lebih mandiri deh selama di Aceh, dan karena di sana kan keagamaannya lebih kuat ya, jadi otomatis kita jadi ke bawah sama mereka gitu.
1: Betul,
0: jadi lebih kental banget.
1: Secara kan waktu itu Wildan sedang Ramadan di sana, jadi mungkin apa namanya istilahnya, sekaligus juga menempa diri gitu ya,
0: refleksi
1: diri. Kemudian juga menguatkan begitu ya Wildannya untuk terus ibadah gitu ya Wildannya. Oke. Wildan masih berkomunikasi dengan teman-teman 30 itu?
0: Masih
1: ada di grup. Oke, di grup gimana nih teman-teman?
0: Mereka masih pada sedih deh kayaknya, karena kita tuh
1: belum move on ya.
0: Belum. Bahkan mereka kan ketika pulang tuh enggak sekaligus ya. Mereka sampai menunggu dulu di bandara gitu. Untuk menunggu kita, misalnya Wildan pulang hari Rabu, ada yang pulang hari Kamis Jumat gitu. Nah, yang Kamis Jumatnya ditunggu gitu di bandara gitu. Karena mungkin saking enggak mau berpisah gitu.
1: Enggak mau berpisah ya. Aduh asik ya. Dan berteman hingga sekarang ya.
0: Iya, insyaallah terjaga gitu.
1: Iya, betul. Kang Wildan, ini merekomendasikan ya kegiatan ini kepada yang lainnya.
0: Iya, sangat merekomendasikan.
1: Oke. Okay. Gitu. Merekomendasikan karena manfaatnya banyak banget.
0: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya. Oke. Okay. Nah, ada kisah sedih enggak?
0: Kisah sedih mungkin yang paling sedih ya ketika kita puasa biasanya kan sahur bareng orang tua ya.
1: Nah,
0: kemarin enggak. Terus lebaran biasanya maaf-maafan secara langsung gitu dengan orang tua.
1: Oh, lebaran di sana juga?
0: Iya, karena enggak bisa pulang.
1: Okay.
0: Sebetulnya bisa pulang tapi dengan biaya pribadi gitu.
1: Okay,
0: tanpa
1: okay.
0: ditanggung pemerintah gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu sedih aja sih. Biasanya kan maaf-maafan secara langsung ke orang tua, kemarin harus secara online gitu karena enggak bisa pulang. Itu
1: baik.
0: Sedih banget sih.
1: Iya, baik. Oke. Okay. Nah, Kang Wildan, kemudian ini apa namanya? Untuk universitas ini ya Syiakuala ini termasuk universitas negeri ya?
0: Iya.
1: Universitas
0: negeri dan akreditasinya cukup bagus gitu dan unggul. Makanya enggak salah gitu ketika saya memilih Universitas Syiakuala untuk menjadi kampus tujuan PMM.
1: Selain universitas ini sebenarnya banyak juga
0: di sana. Banyak ada Universitas Cutnyak Din
1: kalau tidak salah di sana.
0: Muhammadiyah Aceh juga.
1: Muhammadiyah Aceh betul.
0: Iya. Sempat ketemu juga jadi mahasiswa pertukaran Muhammadiyah Aceh sama mahasiswa pertukaran Universitas Syiakuala gitu
1: okay.
0: di Sabang gitu ketemu sama mereka.
1: Oh iya iya iya. Sama programnya juga sama.
0: Sama, cuma kampus tujuannya berbeda.
1: Kampus tujuannya berbeda saja ya. Oke. Okay. Kemudian nah ini apa namanya? Mau bertanya perihal Kang apa namanya setelah apa namanya program ini ada program lanjutan nggak sebenarnya dari program ini nggak ada ya?
0: Nggak ada, tapi kita masih bisa satu kali lagi kesempatan untuk ikut MBKM gitu.
1: Namanya PMM, MBKM.
0: MBKM jadi ada PMM, ada kampus mengajar di sekolah, ada magang gitu, ada wirausaha. Kita masih punya kesempatan satu kali lagi nih boleh ikut gitu. Selain PMM yang udah kita jalani.
1: Di semester gitu. Berapa ini boleh? Sementara kan nanti bakalan hektik tuh di semester 7, 8 sudah mau akhir ya untuk skripsi dan lain sebagainya.
0: Kalau MSIB maksimal semester 4, pas daftarnya 4, pas menjalankannya semester 5 gitu. Kalau PMM 2, kalau kampus mengajar juga itu dari semester 4 daftarnya. Nanti semester 5 kita mengajarnya di sekolah.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau misalkan berkesempatan lagi buat ikutan mau di mana?
0: Kalau MSIB mungkin saya ingin magang di perusahaan-perusahaan yang top gitu. Karena mungkin itu bisa menambah.
1: Oh, ini lebih ke pekerjaan gitu. Ya nantinya ya, ke karir ya.
0: Ke karir gitu.
1: Ya. Yeah. Kalau misalnya seperti hal serupa misalkan berkuliah lagi dan mau milih yang mana? Di mana?
0: Pengen lagi sebetulnya ada program bernama pertukaran pemuda antar provinsi gitu. Dari Kemenpora kalau tidak salah. Nah, saya pengennya ke Merauke karena udah ke Sabang.
1: Dari ujung ke ujung gitu sengaja ya. Dari ujung ke ujung baik kalau gitu ya. Semoga tercapai ya Wildan ya. Nah, terakhir barangkali bisa Wildan sampaikan khusus juga buat pendengar ya kaum dangu yang saat ini dengerin terkhusus juga yang saat ini sedang kuliah yang ingin juga seperti Wildan boleh disampaikan lagi Wildan.
0: Oke, buat teman-teman semuanya jangan ragu untuk mengikuti program MBKM gitu apapun itu terkhusus PMM gitu karena kita akan mendapat banyak sekali benefit gitu dari pertemanan, ilmu baru, wawasan baru. Kita bisa tahu adat istiadat, kebudayaan dari seluruh Indonesia. Itulah poin plus yang akan kita dapatkan dan kita belajar tuh enggak hanya di kampus asal gitu, tapi kita juga bisa merasakan gimana nih kuliah di kampus lain, kita akan merasakan hal tersebut dan kita akan menemukan perbedaan yang itu bisa menambah wawasan kita dan mempertajamnya gitu. Semoga teman-teman semuanya nantinya bisa mengikuti lagi ketika ada PMM 5 nanti.
1: Oke, terima kasih Wildan sudah ngobrol bersama dengan saya di Studio Perempat RRD Bandung. Senang sekali banyak informasi nih, terus juga buat para mahasiswa ya yang apa namanya mudah-mudahan berkesempatan juga mengikuti dan juga mengalami bagaimana pengalaman Wildan begitu ya, di program PMM dari kementerian begitu ya. Nah, Wildan terima kasih sekali lagi sudah ngobrol, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, selesai ya studinya ya.
0: Amin.
1: Juga bisa mengikuti program dan juga karirnya mudah-mudahan juga lancar ya. Amin. Dan Komdangu, kita cukupkan sekian untuk obrolan KACIDA ya, Komunitas Cinta Budaya dari 4 RW Bandung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Stay tune di 4 RW Bandung, karena kita Indonesia.
2: Obrolan KACIDA.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetepna hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: dangu di mana wae ayana lagu kulu-kulu bem naik kulu-kulu gancang ti suantena cucun cunayah muka tepang dangu urang dina gelar kawi pasundan runtuyan lagu-lagu kliningan dina siang ieu peryogi kauninga oge wirehna panwok baris digelar bola gembira digelar di spot Jabar Arcamanik Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin dina dinten Minggu hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 dari jam 7 hingga selesai. Dan ini dalam rangka memeriahkan Piala Dunia bola gembira bekerjasama antara RRI, TVRI dan Antara, dan akan diramaikan oleh karyawan karyawati TVRI Jawa Barat, RRI Bandung, Antara Biro Jabar dan masyarakat umum. Funbook ini akan ada informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI dan Fun Game, beragam lomba seputar sepak bola terbuka untuk umum kaum dangu tong ka mana-mananya dong kafe ka Funbook di spot Jabar.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Kaum dangu di mana wae ayana kasangakeun lagu salajengna lamun nanti suantena teh ano. Masih di Nagara Kawih pasunaruntuyan lagu-lagu kliningan dina siang ieu. Iya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Kaum Dangu tepat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Obrolan UMKM hadir menemani Anda. Tentunya seperti biasa menghadirkan narasumber dan tentunya Anda yang menyimak begitu ya di pagi hari melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz atau di aplikasi RRI Digital, Anda bisa juga berinteraksi atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita yang saat ini sudah terhubung di line telepon. Ada Ibu Hani Amelia, kita sapa dulu. Selamat pagi, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kang Benny, apa kabar?
0: Sehat, apa kabarnya juga nih Teh Hani, saat ini sehat juga ya?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Hani, kita berkenalan dulu nih, lebih jelasnya Teh Hani ini keseharian aktivitas di mana Teh Hani?
1: Saya selain jadi anggota PBA juga ya Kang ya, saya juga kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi praktisi di salah satu universitas swasta di Jawa Barat gitu Kang.
0: Baik, jadi praktisi lebih ke dosen atau gimana?
1: Iya.
0: Baik, dosen juga ya, tapi juga ini hubungannya dengan UMKM gimana nih Hani? Ada ini juga usaha juga sama?
1: Ya. Saya juga sebagai anggota UMKM ya, tepatnya adalah Koperasi PBA. Oh. Itu di sana merupakan satu perkumpulan dari kelompok-kelompok UMKM, Kang.
0: Oke, jadi sehingga ini sangat tepat ya kalau kita ngobrolin masalah bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM ya, Teh Hani ya.
1: Betul, Kang. Wah. Bagus kali ini.
0: Ya baik. Nah Teh Hani, sejauh ini memahami kebutuhan dan juga kendala UMKM gitu ya dalam menjalankan usahanya. Sejauh mana ini bantuan untuk UMKM ini bisa diterima begitu?
1: Oh iya. Yang pertama itu kita sudah kenal ya Kang ya, yang namanya UMKM adalah bentuk dari usaha-usaha rumahan ya, yang berasal dari usaha rumah tangga, perorangan, yang kemudian ternyata itu berpengaruh besar dalam perekonomian negara kita ya Kang ya.
0: Ya, betul.
1: Itu sangat terlihat dalam kejadian COVID kemarin Kang. Nah ya, ketika kita dalam posisi lockdown, itu ekonomi kita tetap tidak terpuruk dengan adanya UMKM yang saling melengkapi di dalam lingkungan lockdown itu, Kang.
0: Oke, baik. Nah, ini sudah teruji ya? Sudah teruji struggle gitu ya di tengah-tengah COVID kemarin ya gitu ya?
1: Betul sekali begitu, seperti itu, Kang.
0: Baik, nah sejauh mana nih bisa diterima, diakses begitu oleh para pelaku usaha UMKM nih, Teh Hani?
1: Dalam perjalanannya, UMKM itu ternyata banyak sekali ya fasilitasnya Kang dari negara setelah melalui ujian kemarin ya, terutama di dalam COVID itu. Nah, pemerintah kita kemudian menyediakan berbagai fasilitas untuk mempertahankan kelangsungan dari ekonomi yang berasal dari UMKM ini Kang. Salah satunya itu ya yang sekarang ini Kang, BPUM itu.
0: BPUM ya itu ya.
1: Bantuan produktif untuk usaha UMKM Kang.
0: Oke. Baik.
1: Jadi sangat diperlukan sekali bagi para pengusaha UMKM itu untuk selalu update informasi dari banyak tempat ya, terutama dari media sosial dan juga dari literasi lainnya, Kang.
0: Baik. Efektivitas program BPUM ini gimana nih untuk membantu UMKM nih, Teh?
1: Oh, banyak sekali, Kang. Banyak sekali yang bisa kita ambil untuk menjadi landasan memajukan dari UMKM ini, Kang. Selain dari para pengusaha UMKM itu juga harus terus ikut dengan perkembangan-perkembangan. Salah satunya dengan ikut komunitas dan juga mengikuti penyuluhan-penyuluhan, Kang.
0: Baik. Oke. Kemudian gimana menurut Teteh sendiri ini BPUM ini sudah sangat istilahnya sempurna begitu teh untuk membantu para UMKM saat ini. Program ini menarik begitu buat para UMKM, bermanfaat juga nggak sih teh?
1: Sangat bermanfaat kan, sangat-sangat bermanfaat.
0: Baik.
1: Ya, dimulai dari para ini saya mau menjelaskan cara mendapatkannya nih Kang Mi.
0: Ya boleh boleh silakan teh.
1: Ya dimulai dari usaha kecil dan menengah yang apa namanya berasal dari rumahan, usaha-usaha rumahan ya Kang.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian pelaku tersebut selain harus mengupgrade pengetahuannya ya melalui semua literasi, kemudian juga setelah melengkapi persyaratan-persyaratannya, maka mereka bisa mengikuti program BPUN ini Kang, yaitu program bantuan produktif usaha mikro atau disingkatnya BPUM begitu. Kemudian ini merupakan program pemerintah Kang yang bisa memajukan pelaku usaha mikro hingga UMK, usaha menengah dan usaha mikro untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dapat menunjang usahanya Kang.
0: Baik, sejauh ini yang bisa mendapatkan program ini siapa saja teh?
1: Nah, ada syarat dan ketentuannya Kang, kriteria UMKM yang berhak menerima BPUM gratis nih Kang. Ya, di antaranya adalah tentu saja harus warga negara Indonesia ya Kang ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada mereka bisa membuktikan punya usaha mikro.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yaitu calon para penerima usaha mikro ini adalah yang dapat membuktikan mereka mempunyai usaha melalui surat keterangan usaha Kang. Ya. Itu pasti para pelaku UMKM sudah tahu ya. Salah satunya adalah memperoleh surat keterangan usaha dari desa dan kelurahan melalui SRW ya tentunya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian mereka juga tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain Kang.
0: Baik. Istilahnya memang baru saja baru ini gitu ya. Oke, oke.
1: Oh iya betul. Banyak sekali sehingga untuk pemerataan ini diharapkan tidak ada yang mendapatkan pembiayaan lebih dari satu kali Kang.
0: Oke, enggak boleh double gitu ya, Teh ya.
1: Iya, betul Kang.
0: Baik, baik, baik. Nah, besarannya kira-kira berapa Teh yang didapatkan?
1: Bervariasi juga Kang, tergantung dari jenis usahanya.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Dilihatnya dari jenis usahanya begitu ya. Dan yang dan yang pastinya mungkin pelaku usaha yang mendaftarkan untuk pinjaman ini atau bantuan ini mereka juga sudah punya patokannya berapa-berapanya begitu ya Teh. Baik.
1: Di dalam ini di dalam apa namanya? Keterangannya Kang ya dari dana BPUM ini, ini pelaku usaha bisa mendapatkan sampai dengan 2,4
0: 2,4 juta 400 ribu. Iya.
1: Ya, 2,4 juta kan.
0: Oke.
1: Dan bisa didapatkan secara sekaligus ya. Tentu ini untuk memang untuk usaha mikro ya Kang ya.
0: Ini sifatnya pinjaman atau gimana Teh? Jadi usaha apa namanya? Program ini atau semacam hibah jadi untuk pelaku usaha gitu.
1: Ini namanya dana bantuan Kang.
0: Okay,
1: dana bantuan ini, ya betul, dana bantuan ini tentu saja setelah apa namanya adanya program seperti bantuan sosial ya Kang ya.
0: Iya yeah, betul.
1: Dengan nanti dibayar, gimana nih cara pembayarannya? Nanti dibayarnya dengan dibuktikan betul tidak ada apa namanya ada bukti penggunaan dana tersebut dan kemudian ada pembukuannya. Seperti itu Kang, itu tidak berat kalau menurut saya ya.
0: Oke. Oke. Okay. Nah, selain ini selain tentunya lewat koperasi tadi ya gitu. Ini informasi tentang BPUM ini ke siapa saja nih bisa dapatnya teh informasi ini.
1: Pasarannya tentu saja bidang UMKM-nya yaitu usaha mikronya ya Kang ya.
0: Yeah.
1: Usaha mikro ini kemudian untuk keperluan berbagai usaha, misalnya untuk pembelian bahan baku, peralatan atau untuk ekspansi Kang.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dana ini juga mencakup keperluan sehari-hari seperti untuk biaya sewa, biaya usaha listrik atau transportasi. Ini dimulai dari 2,4 juta. Kemudian bisa di upgrade apabila memang sesuai dengan data yang diberikan gitu Kang.
0: Okay.
1: Ya jadi bukan data yang abal-abal ya Kang
0: ya. Betul.
1: bilangnya seperti apa, ternyata usahanya tidak ada gitu kan.
0: Nah itu dia. Jadi
1: dengan melalui keterangan usaha kan.
0: Baik, mulai dari 2,4 juta ya tadi ya.
1: Betul, betul kan.
0: Baik, oke. Nah ini harus yang memiliki NPWP teh begitu saat menerima BPUM ini.
1: Betul. Bagaimana nih jika tidak memenuhi syarat misalnya ya. Yang itu tentu saja syaratnya yang apa namanya kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian juga surat usaha dari kelurahan desa ya,
0: okay,
1: dan nomor rekening kan, karena itu nanti diberikannya melalui nomor rekening ya, okay. Tidak diberikan secara cash. Lalu bagaimana nih yang tidak memenuhi syarat, seperti apa yang tidak memenuhi syarat? Yang tidak memenuhi syarat itu sebetulnya yang memiliki usaha tetapi sudah lama vakum gitu kan.
0: Oh iya.
1: Nah itu kemudian beliau juga sudah pernah menerima dana
0: sebelumnya dari, gitu ya.
1: Program yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian juga usahanya itu tidak apa namanya perputaran usahanya itu tidak dibukukan, Kang.
0: Baik. Tidak ada catatan sama sekali begitu
1: ya. Iya, gitu. Sehingga itu akan menyulitkan untuk penilaian nantinya, Kang.
0: Baik. Oke, Teh Hani udah ada yang nanya nih, nampaknya sudah ada yang tertarik dengan program ini, Teh Hani.
1: Oke, baik, ya.
0: Ini dari 0877 772528 sekian. Ini dari Sani namanya ya, Sani. Oke. Ini apakah katanya boleh mendaftar BPUM jika sudah menerima bantuan lain? Tadi sudah disampaikan ya sama Teh Sani ya. Sama Teh Hani ya. Perihal ini, jadi bantuan ini jadi tidak boleh di apa namanya double ya teh berarti ya teh?
1: Betul, tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro yang lain dari badan lain gitu kan.
0: Oke, nanti kalau misalnya pendaftarannya sendiri ada batas waktu khusus atau tiap tahun atau gimana nih teh program ini atau berjalan terus menerus berkelanjutan?
1: Ini merupakan program baru kan, ya ini baru dimulai.
0: Oke.
1: Dalam judul yang ini ya, dalam judul BPUM itu setiap setiap ganti pemerintahan kan biasanya ada program-program
0: yang namanya
1: lain-lain. Nah, namanya lain-lain. Intinya sih tetap bantuan untuk usaha Kang, walaupun judulnya apapun. Dan yang BPUM ini syaratnya lebih mudah Kang. Ya, syaratnya lebih mudah, hanya diperlukan KTP sebagai WNI, kemudian kartu keluarga, kemudian SIUM ya, surat izin usaha mikro dari desa kelurahan, kemudian nomor rekening, sudah Kang, itu saja.
0: Itu saja ya. Jadi modal awalnya mengajukan modal gitu awal. Ya. Baik.
1: Betul Kang.
0: Oke, okay. Nah itu semacam seleksi gitu ya Teh ya, saat pelaku usaha apa namanya istilahnya memberikan proposal ini gitu ya Teh, ada tes begitu Teh?
1: Iya, pastikan seleksinya itu nomor satu adalah dari KTP elektroniknya Kang.
0: Oke.
1: Okay. Ya. KTP elektroniknya sudah terdaftar atau belum, sudah aktif atau belum, itu nomor satu. Karena nanti akan nge-link dengan data dari bank, ya nanti akan ada seperti apa namanya pengecekan juga dari bank.
0: Okay,
1: gitu. Tapi bukan survei ya, bukan survei, hanya pengecekan melalui iKTP.
0: Gitu. Jadi KTP sangat penting juga ya nih di sini ya.
1: Bank yang di kerjasama dengan BPUM ini diantaranya adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, ya, Bank Tabungan Negara dan Bank Pembangunan Daerah. Jadi pastikan juga yang bersangkutan punya rekening di sana, Kang.
0: Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nurhayati di 08211717 sekian katanya. Ini izin bertanya apabila mengajukan ini tapi punya cicilan di bank. Gimana nih Teh Hani?
1: Iya, gimana ya? Syaratnya adalah sedang tidak mendapatkan bantuan lain, Bu. Ya.
0: Tapi ini bukan bantuan, mungkin pinjaman atau apa, mungkin kredit dan lain sebagainya begitu.
1: Oh, kalau misalnya bukan untuk yang sama, dicoba saja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Misalkan kredit motor usaha. Misalkan begitu ya.
1: Iya. Kalau memang kredit motornya itu bukan untuk atas nama usahanya, tidak masalah ya.
0: Oh baik, jadi atas nama usaha bukan atas nama orang pemilik usahanya, gimana Teh?
1: Ya kalau itu kan nanti tidak akan berkaitan dengan data bank juga ya, Kang ya. Jadi yang akan dicek itu adalah memang berkaitannya dengan usaha dan pemilik usahanya.
0: Oke, baik.
1: Ya, ya kalau misalnya saya punya cicilan rumah atau cicilan mobil nih, tapi atas nama saya sendiri bukan atas nama usaha saya, dicoba saja. Mudah-mudahan bisa.
0: Iya, mudah-mudahan jadi jawaban ya buat Ibu Nurhayati, silakan dicoba saja ya, kalaupun misalkan punya cicilan di bank perihal yang di luar itu begitu ya, di luar usaha, silakan dicoba ya saja, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kemudian ada biaya pendaftaran nggak teh biasanya di BPUM ini?
1: Sejauh ini tidak diminta Kang, hanya diperlukan data-data yang memang valid, memang real. Ada usahanya, kemudian silahkan didaftarkan.
0: Baik. Nah, kemudian kalau waktunya sendiri sudah ditentukan teh sama pemerintah, agendanya seperti apa? Kapan kapan permohonan, kemudian kapan kelulusan, artinya lolos begitu ya secara administrasi dan lain sebagainya. Kemudian kapan bantuan BPUM ini cair gitu diterima oleh para pelaku usaha?
1: Iya. Melalui Kementerian Koperasi nih Kang ya, ini adalah dari program dari Kementerian Koperasi, sebetulnya sudah dimulai dari tahun-tahun lama, itu kurang lebih di tahun 2020, hanya saja namanya berubah-ubah ya Kang ya, sesuai dengan pemerintahan yang berjalan. Nah ini memang harus update, para pelaku usaha harus rajin membaca Kang, mengikuti informasi-informasi penyuluhan-penyuluhan dari Kementerian Koperasi. Selain itu juga bisa dengan cara gabung ke PBA, sehingga itu informasinya terupdate terus Kang, ke komunitas-komunitas UMKM terutama PBA, itu bagus Kang.
0: Oke, jadi lebih baik sih ikutan komunitas dulu teh, jadi informasi dan segala sesuatunya juga bisa lebih cepat
1: dengan
0: ya
1: sampainya. Iya, dengan komunitas itu selain dari informasi juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, banyak sekali keuntungannya Kang.
0: Baik, jadi kalau misalnya untuk yang umum sendiri teh, misalkan pribadi, secara pribadi tidak ikut komunitas gitu, saat ini sedang mendengar kemudian berminat mendaftarkan gitu teh, gimana? Ada kemungkinan dia bisa lolos?
1: Bisa Kang, bisa. Bisa juga karena memang ini walaupun kita ikut komunitas ya, sebetulnya pendaftarannya secara pribadi Kang. Jadi nanti di komunitas itu hanya diberikan informasi, ini ada pendaftaran, ada pembukaan dan lain sebagainya. Dengan demikian kan pelaku usaha tidak terlalu repot harus membuka websitenya. Tapi kalau misalnya di luar komunitas, silahkan harus rajin-rajin mengecek ke websitenya Kementerian Koperasi dan UMKM Kang.
0: Oke, baik, jadi sudah jelas ya perihal itu. Nah, selama ini yang menerima bantuan dari PBA gimana teh? Teteh sendiri kan mengakomodir ya begitu ya, yang mengkoordinasikan dan lain sebagainya begitu.
1: Kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah daftar kan. Ya, tapi untuk teman-teman yang lain sudah banyak yang mendapatkan bantuan gitu. Teman-teman apa namanya UMKM yang lain ada yang sudah pernah mendapatkan bantuan melalui kementerian-kementerian yang memang pada saat itu dibuka gitu. Dan ada juga yang tidak dari Kementerian Koperasi, misalnya dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu ada juga Kang. Jadi bagaimana program pemerintah yang berjalan, namun yaitu kitanya pelaku usahanya juga harus update informasi. Jadi kalau misalnya kitanya hanya menunggu saja, menunggu pengumuman, ya kurang ini juga ya Kang ya. Nanti takutnya tidak apa namanya tidak pas gitu waktunya. Mendingan rajin-rajin

0: Di Perempat Suara Budaya Bandung di obrolan UMKM.
1: Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih kami mengundang Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya, Benny Herdiansa, menemani Anda di siang hari ini. Pukul 11 lebih 23 menit, kami mengundang tanpa terasa saat ini ya sudah hampir di pertengahan obrolan kita dan juga akhir acara nih kami mengundang. Masih perihal tentang bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM, usaha mikro kecil dan juga menengah, bersama dengan narasumber kita ada Teh Hani Amelia. Kita kembali sapa, selamat pagi menjelang siang Teh Hani, masih ada di sini?
3: Siap, ada Kang.
2: Baik, masih seputar tadi bantuan untuk para pengusaha begitu ya, usaha kecil dan juga menengah nih Teh Hani, menarik sekali. Tadi sudah disampaikan seperti apa BPUM itu, kemudian besarannya, kemudian juga tadi syarat ya yang harus ditempuh begitu seperti apa, dan saran dari Teh Hani sendiri harus ikut komunitas lebih gampang begitu ya. Ya, yang pastinya Teh Hani, ini tuh bantuan ini tidak berulang kali, hanya satu kali saja, berarti untuk satu pelaku usaha begitu ya Teh Hani ya?
3: Betul Kang, ini programnya adalah per tahun ya sebetulnya. Kemudian juga ditentukan untuk syarat-syaratnya, kemudian juga bagaimana jika terjadi kesalahan ketika mendaftar ataupun ada perubahan data, di sana lengkap semuanya Kang. Ada.
2: Baik. Nah, apabila misalkan seorang seorang pelaku usaha begitu sempat mendaftarkan namun tidak lolos Teh di tahap ini, apakah bisa melanjutkan di tahap berikutnya begitu Teh, di tahun berikutnya?
3: Bisa Kang. Bisa dengan memenuhi dulu syarat-syarat yang diminta. Ya di sini seperti ini Kang. Syaratnya itu adalah satu, warga negara Indonesia ya Kang ya, memiliki KTP yang aktif IKTP-nya, kemudian juga ada usaha mikro yang sedang beroperasi dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan ya Kang ya. Kemudian tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro lainnya.
2: Baik.
3: Berarti kan yang sedang berjalan ya Kang ya, pinjaman yang sedang berjalan itu tidak sedang menerima pinjaman mikro yang berjalan. Kemudian penghasilan bulanannya tidak melebihi dari 500.000.
2: Oh, jadi
3: dari usaha tersebut.
2: Baik, oh dari usaha tersebut. Jadi
3: iya,
2: memang Jadi maksudnya sebagai penghasilan utamanya dari dagang itu ya, Teh ya?
3: Iya, jadi nanti ada pembukuannya, Kang.
2: Baik, baik.
3: Yang membuktikan itu. Kemudian tidak memiliki kendaraan dengan nilai di atas 100 juta.
2: Oke.
3: Kemudian juga

0: memiliki rumah di atas nilai 200 juta. Itu seleksinya,
1: baik.
0: Kang.
1: Baik.
0: Lalu bagaimana nih jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran? Ya, apabila pelaku usaha terjadi kesalahan dalam pendaftaran pengisiannya, Kang, itu bisa menghubungi call center BPUM.
1: Baik. Nanti bisa bertanya.
0: 1500565 itu, Kang.
1: Oke, 1500565.
0: Iya, betul.
1: Kemudian teh kalau misalnya jadi tidak termasuk yang ASN, kemudian juga yang pegawai negeri begitu ya teh, BUMN, BUMD tidak ya berarti teh.
0: Apanya, Kang?
1: Yang tidak termasuk yang mendapatkan fasilitas ini teh, yang punya apa namanya? Punya penghasilan dari sebagai ASN begitu ya.
0: Tidak disyaratkan, Kang. Yang penting adalah warga negara Indonesia dan memiliki usaha mikro.
1: Gitu. Jadi boleh juga seperti itu teh, punya penghasilan.
0: Boleh Kang, boleh. Dengan syarat yang di sini ya, yang tadi itu, dan punya keterangan usaha dari desa atau kelurahan.
1: Baik, tapi tidak mengapa, karena memang kalau misalnya udah ASN pastinya penghasilannya lebih dari 500.
0: Tergantung golongan kayaknya.
1: Gitu, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya masih bisa, jadi mungkin ini kalau penghasilan secara mungkin dari yang lain bisa mungkin ya teh ya, lebih dari itu. Tapi kalau misalnya penghasilan dari dagangnya sedikit masih bisa diajukan begitu ya teh ya.
0: Betul. Seperti itu kan nanti seleksinya juga dari pusat ya Kang ya.
1: Ila istilahnya. Mangga.
0: Ya, jadi nanti setelah pendaftaran itu akan diseleksi di pusat, yaitu melalui caranya itu tidak ada kontak secara berhadapan gitu, Kang. Semuanya itu by online.
1: Supaya itu adil begitu ya, Teh. Baik. Oke. Jadi seleksinya tidak face to face, artinya juga tidak di tidak diketahui begitu ya teh ya, secara online begitu. Jadi memang supaya lebih apa ya istilahnya, lebih adil pada saat menentukan lolos atau tidaknya itu kewenangan dari tim penilai begitu ya teh. Baik begitu. Oke, tadi untuk besarannya sudah. Nah, ini silakan bagi Anda yang mau bertanya lagi perihal BPUM ini ya, mumpung ada Teh Hani di sini yang juga pakar begitu di bidang ini, kaum dangu, pelaku usaha, silakan Anda bisa menyampaikan SMS atau pertanyaannya kembali di 08211856195. Ya, 08211185613 mohon maaf. Ya. Kemudian Teh Hani, nah ini tadi pelaku usaha yang sudah berjalan mendapatkan kesempatan ini sudah ada Teh Hani?
0: Sudah, Kang.
1: Sudah banyak. Ya?
0: Itu bisa dicek juga di di website-nya Kemensos. Google ya, bisa di sana.
1: Baik. Meskipun jadi sebenarnya sudah berjalan lama ya Teh, ada kurang lebih sekitar 1 tahun ini atau gimana program ini?
0: Program ini sebetulnya sudah dari Kementerian Koperasi itu sudah banyak dilaksanakan juga di tahun-tahun kebelakang, terutama itu di masa pandemi COVID kemarin 2020 ini sudah dimulai, Kang. Hanya saja secara berjalanan pemerintahan itu mengganti-ganti judulnya gitu ya, Kang ya. Sehingga masyarakat itu kadang yang misalnya di program pertama nih namanya bantuan sosial, kemudian di program yang kedua itu judulnya ganti, Kang. Kemudian ganti lagi, sehingga mereka itu ada harus mengupdate dan mendaftar lagi seperti itu. Karena program yang lama itu kan sudah tidak ada. Nah, maka harus diperlukan untuk update data melalui program-program yang baru. Seperti misalnya di sini juga di BPUM, caranya adalah bisa dengan mengunduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Google Play Store, Kang.
1: Nah,
0: ini melalui Kemensos ya, walaupun programnya dari Kemenkop, Kang.
1: Jadi bisa.
0: Statusnya adalah bantuan sosial untuk berusaha ya, Kang ya. Kemudian mendaftar dengan memasukkan nik, nama dan nomor KK. Kemudian setelah terdaftar akan mendapatkan notifikasi atau OTP kepada nomor telepon yang didaftarkan.
1: Oke. Okay. Gitu, baik. Bagi penerima bantuan ini ada potongan nggak teh, misalkan pajak begitu dari total yang sudah disampaikan?
0: Tidak ada, tidak ada untuk bantuannya Kang.
1: Oke, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan begitunya nilainya begitu ya, iya. Tidak ada potongan iya. Sama sekali.
0: Betul.
1: Baik,
0: betul.
1: Baik. Oke, jika misalkan terjadi penyimpangan begitu teh ya ke apa namanya bantuan, secara kan bantuannya ini untuk UMKM gitu ya, untuk usaha begitu ya, membangkitkan atau mungkin inovasi dalam usaha. Ternyata dibuat atau dipergunakan untuk hal yang lain teh. Ini gimana nih teh?
0: Sejauh ini belum
1: ada, belum ada kasus ya.
0: Seperti itu, iya. Belum ada, maksudnya belum ada yang ketahuan mungkin ya. enggak, memang tidak ada ya. Apa namanya, kita kan sudah dibantu nih sama negara ya Kang ya. Okay. Jadi sebisa mungkin ya jangan kita menyalahgunakan apa yang sudah disediakan ya, karena itu akan sangat bermanfaat untuk pelaku usaha yang lain yang benar-benar membutuhkan gitu
1: kan. Kalaupun ada sanksinya gimana teh?
0: Tentu ada Kang, nanti pasti akan ya. Mendapatkan apa namanya, semacam apa ya,
1: blacklist gitu ya teh?
0: Betul, nah seperti itu ya, sehingga nanti yang bersangkutan tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan bantuan gitu Kang. Selain dari namanya mungkin nanti tercoreng juga ya, nama usahanya ya Kang ya, kan sayang ya Kang ya.
1: Ya, jadi baik-baik ya dipergunakan sesuai dengan mestinya begitu ya teh, untuk usaha.
0: Kita gitu, tahulah sayang. Ini uang, ya uang negara ini kan juga berasal dari masyarakat juga yang kemudian dikembalikan ke masyarakat untuk kesejahteraan juga ya Kang ya.
1: Oke, baik. Nah kemungkinan besar gimana teh, program ini akan berjalan di tahun depan?
0: Mudah-mudahan Kang, kita akan melihat lagi ya setelah pelantikan presiden yang baru nanti di akhir tahun Kang. Mudah-mudahan akan ditambah lagi nih Kang jumlahnya ya.
1: Okay.
0: Ataupun selain dari jumlah uangnya yang akan ditambahkan, mudah-mudahan dari hilirisasi yang sedang direncanakan itu akan menyentuh ke level UMKM sehingga lebih baik lagi dan lebih besar lagi Kang.
1: Baik, jadi lebih luas lagi ya, banyak juga yang menerima manfaat ini ya teh ya.
0: Betul Kang.
1: Nah, sejauh ini pemerintah gimana teh, sudah tambah lebih apa ya istilahnya, lebih memperhatikan UMKM saat ini menurut teteh sendiri?
0: Iya, dengan program ini merupakan salah satu bukti dari pemerintahan yang tetap mempertahankan perekonomian rakyat di usaha mikro ini untuk tetap berjalan Kang, dengan memberikan fasilitas kemudahan ya, baik itu kemudahan, kemudian juga pembiayaan, kemudian juga dari perlindungan hukum dan lain sebagainya, itu sudah semakin bagus Kang.
1: Oke. Ada ini kasus nggak tadi, mana ini ada yang mungkin ya ada terjadi penipuan atau segala macam penyimpangan begitu teh?
0: Kalau dari kasusnya sendiri tentu saja itu tidak dibuka ya Kang ya, sebetulnya dari seleksi dari penyeleksian itu.
1: Baik.
0: Sepertinya akan selalu ada usaha-usaha yang untuk mengakali pemerintah ya Kang ya. Tapi kita percaya bahwa pemerintah juga melakukan seleksi dengan sangat baik, dengan sangat transparan, sehingga akan tepat sasaran.
1: Oke.
0: Begitu Kang.
1: Kemudian maksudnya ada oknum yang mengatasnamakan begitu dari BPUM sehingga apa namanya istilahnya mengiming-imingi begitu teh, akan seperti ini, akan seperti ini gitu ya. Bukan
0: Ya. Karena itu maka program ini dilakukan secara online ya Kang ya, tidak bertemu muka dengan tidak melalui perantara.
1: Okay.
0: Silahkan para pelaku bisa langsung mengakses ke laman-laman dari BPUM, Kemenkop maupun Kemensos ya, melalui unduh tadi di aplikasi dan lain sebagainya, sehingga itu akan meminimalisir penyalahgunaan dari informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan perorangan gitu Kang.
1: Baik, kemudian terakhir nih teh, saran dari teteh sendiri untuk para pelaku usaha UMKM yang ingin mendapatkan program ini atau manfaat dari program BPUM ini seperti apa teh Mangga?
0: Baik. Untuk para pelaku UMKM ya, pemerintah sudah menyediakan banyak sekali fasilitas sehingga yang diperlukan oleh para pelaku adalah, para UMKM ini adalah tetap aktif, tetap mengikuti perkembangan-perkembangan terutama dari perkembangan informasi-informasi bantuan pemerintah melalui situs-situs resmi yang disediakan, kemudian juga bisa melalui perkumpulan-perkumpulan ataupun komunitas. Salah satunya adalah komunitas perkoperasian ya, komunitas koperasi yang di mana saya ada di PBA, koperasi PBA Kang ya. Kemudian juga para pelaku bisa langsung mendapatkan itu tanpa melalui perantara perorangan, karena pemerintah menyediakan fasilitas melalui online pendaftaran dan sebagainya. Silahkan untuk mendapatkan BPOM ini secara gratis dengan memenuhi persyaratan-persyaratan, dan nanti akan ditransfer langsung ke pemohon, ke pelaku usahanya tersebut gitu kan. Tidak susah, ini sudah semakin dipermudah oleh pemerintah untuk persyaratannya. Seperti itu, Kang.
1: Oke. Dan apabila ingin mendaftar begitu supaya bisa lulus, teh ada tips, mungkin ada triknya?
0: Tipsnya adalah mendaftarkan dulu usahanya, Kang. Yang pertama, dapatkan surat dari desa kelurahan bahwa yang bersangkutan memang mempunyai usaha, ya. Itu nanti bisa dibantu oleh RW dari tingkat bawah dulu untuk mendapatkan surat pengantar ke kelurahan, sehingga nanti dikeluarkan surat keterangan usaha mikro dari kelurahan tersebut, Kang. Nah, setelah itu itulah jalan ninjanya, Kang, untuk mendapatkan BPOM.
1: Baik. Oke, Teh, terima kasih sekali nih, mengingat waktunya tidak terasa saat ini sudah pukul 11.39 menit ya, Teh. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir, Teh, terutama barangkali bagi pelaku usaha yang ingin merintis, yang tentunya pengen punya komunitas juga bergabung dengan PBA alumni ini, gimana, Teh?
0: Betul. Ya, diharapkan para pelaku UMKM tetap konsisten ya, tetap istiqomah kan dalam usahanya. Yang namanya usaha memang naik turun, tapi juga kita tetap harus percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan, Kang ya. Dengan bantuan dari pemerintah, dengan kita mengikuti peraturan yang ada, memenuhi persyaratannya, insya Allah kita akan tetap bisa bertahan, Kang, UMKM untuk perekonomian paling bawah.
1: Betul. Oke. Teh Hani, atur nuhun Teh Hani sudah berbincang bersama dengan kami meskipun waktunya hanya sebentar ya, Teh. Mohon maaf nih.
0: Iya, sama-sama, Kang. Masih pengen ngobrol, Kang, ya. Sama-sama, banyak banget.
1: Betul, terutama kan perihal bantuan ini salah satu kemudahannya yang bisa kita terima begitu dari pemerintah, kita bisa manfaatkan begitu ya, Teh ya. Semoga ini bermanfaat. Betul. Juga informasi yang disampaikan oleh Teh Hani begitu. Selamat beraktivitas, Teh Hani, atur nuhun.
0: Sami-sami, Kang Meni.
1: Sehat selalu, Teh Hani.
0: Ya, sehat selalu juga.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Kaum Dangu, obrolan UMKM dari Perompat RW Bandung untuk hari ini bersama dengan Ibu Hani Amelia ya, perihal bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM. Jadi sudah jelas, sangat jelas sekali tadi disampaikan perihal bantuan pemerintah ini untuk para pelaku usaha kecil, mikro dan juga menengah begitu. Kaum Dangu, silakan bisa dimanfaatkan. Anda bisa tadi ya mengecek informasinya ke laman resmi ya, misalkan yang tak pengen tahu lebih jelasnya silakan bisa dicek ke laman resmi dari Dinas Koperasi dan juga Dinas Kementerian Sosial juga begitu, Kaum Dango ya. Saya Benny Ardiansa udah pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di hari besok, insya Allah juga akan hadir para pelaku usaha UMKM dan juga tentunya tema yang menarik yang akan kita bahas di setiap harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum dangu di mana wayayana, periyogi kauninga, wirena aldan juhur, kango wilayah Bandung sabu derenana, dinatabu 11 langkung 52 menit.

Kamu dimanapun Anda berada masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung, dan sesaat lagi tepat pukul 12 lebih 30 menit kita akan menyimak obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor dan Cirebon yang akan dipandu rekan Anomogia, membahas tentang topik menjaga tradisi barong untuk masa depan generasi muda bersama Kang Krisna. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di AM 540 kHz.

0: Baik, kamu langsung dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon yang akan membahas tentang topik menjaga tradisi barong untuk masa depan generasi muda yang akan dipandu rekan Anu Mugia yang ditemani narasumber Kang Krisna. Selamat siang, selamat mendengarkan dan juga selamat menyimak.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Yang pada kesempatan siang hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda, yaitu ditemani juga oleh narasumber kita Kang Krisna Andriana SPD. Assalamualaikum Kang Krisna.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah hatur nuhunnya telah menemani kami nih di obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Mohon.
2: Ya, para pendengar, beliau adalah Ketua Umum Ulin Barong Badranaya. Adapun topik yang akan kita ulas pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang menjaga tradisi ulin barong untuk masa depan generasi muda. Mumpung aya Kang Krisna. Kang Krisna, saat acan orang ngobrolkeun perkawis topik, nah pangitanya dupi alamatnya, alamat ulin barong Badranaya ini di mana Kang?
3: Ulin barong itu adalah kesenian khas masyarakat Sekelwa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dan alamat ulin barong Badranaya itu ada di Jalan Sekelwa Tengah, Kang Intan.
2: Aha, ternyata ada di Jalan Sekelwa Tengah. Ada balelonya kalau mendangu. Ya, Kang Krisna, berbicara tentang ulin barong, mungkin anak muda zaman sekarang ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Bisa digambarkan seperti apa ulin barong itu dan bagaimana nilai filosofisnya?
3: Ya, ulin barong itu memiliki makna ulin itu bermain, barong itu babarengan sebetulnya. Jadi ulin bermain kepala barong.
2: Ulin barong. Kalau kita misalnya selewat pasti barong teh paling siga anu di Bali
3: panggilan. Iya, betul.
2: Memang seperti itu.
3: Nah, kalau untuk ulin barong itu adalah ciri khas atau identitas Kota Bandung. Dan kebetulan ulin barong itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional di tahun 2004.
2: Oh, baru kemarin ya?
3: Iya, baru kemarin. Dan kemarin juga ya, kita mewakili Kota Bandung di Milangkala, Kota Milangkala Tatar Sunda.
2: Oh,
3: kita tampil di Karawang, di Bogor, dan Cirebon.
2: Ya, bisa digambarkan kepada pendengar di Bandung, Bogor, dan Cirebon ini barong itu sendiri seperti apa gitu? Apakah ular, naga, ya, atau bagaimana nih kan?
3: Nah, kalau bentuk barong mengambil dari hewan metodologi, itu ular besar atau naganya dari Sunda gitu. Jadi hewan metodologi yang kita ambil. Ada kepala, kemudian ada ekor. Kalau di ulin barong, ekor itu disebutnya kekebut.
2: Kekebut,
3: nah kekebut yang dikebutkan, ekornya.
2: Ini ulin barong ini dimainkan oleh berapa orang?
3: Dimainkan oleh dua orang. Yang satu memainkan kepala barong, yang satu memainkan ekor atau disebut kekebut. Tetapi nayaganya, pemusiknya ada 8 orang.
2: Oke, sebelum sama pemusiknya ya, ini kalau misalnya ularnya, naganya ingin panjang, bisa nggak?
3: Bisa, karena kekebutnya itu, kita itu, kekebut itu ukurannya itu hampir 4 meter.
2: Jadi tidak tidak menutup kemungkinan pemainnya bukan hanya dua orang mungkin bisa.
3: Bisa, bisa juga dua orang.
2: Soalnya upami panjang mah hulu jeung buntut meureunan tengahna teu ilmu nyepeng.
3: Nah, karena dari kata barong itu babarengan berarti satu langkah yang yang depan ke kanan yang kiri ke kanan berarti satu irama. Walaupun panjangnya itu berapa, otomatis biasanya satu irama.
2: Ini ada hal yang unik ya para pendengar. Itu enggak boleh pasalia cik orang Sunda mah ya.
3: Mohon.
2: Kalau melangkah yang satu ke kanan, yang satu lagi juga ke kanan.
3: Iya, betul.
2: Jadi intinya meskipun panjang ularnya, barongnya tetap bisa dimainkan oleh dua orang.
3: Betul.
2: Siap. Nah, kalau musiknya, musiknya diiringi oleh apa?
3: Musiknya itu alat tradisional. Kita ada beduk.
2: beduk.
3: Satu beduk itu mm-hmm. adalah musik vokal di dalam barong. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat alat pencaksilat, kendang. Mm-hmm. Karena kita mengambil gerakan barong itu mengambil dari kuda-kuda pencaksilat.
2: Iya, jadi nggak pakai gamelan ya?
3: Nggak. Beduk, satu perangkat alat pencaksilat.
2: Maksudnya pencaksilat itu ada kendang sama trompet.
3: Kendang, trompet, boong, kemudian tambah kesindennya.
2: Okay. Jadi mungkin bisa untuk digambarkan ke para pendengar bahwa musiknya itu tidak jauh dari pencaksilat.
3: Betul.
2: Lagunya ada, yang identik dengan Ulin Barong lagu apa?
3: Yang identik dengan Ulin Barong pastinya tentang kesundaan.
2: Contohnya?
3: Tapi tidak ada musik khusus, tidak ada musik khusus atau lagu khusus yang disuarakan ketika Ulin Barong tampil, misalkan seperti itu.
2: Oh tidak, mungkin ya kalau misalnya ada satu pagelaran biasanya kayak Kembang Gadung atau Napi Kidung, apakah dalam Ulin Barong ini juga?
3: Lebih ke karena kita mengikuti zaman sesuai dengan requestan penyelenggara, lagunya pengen lagu misalkan Halo-halo Bandung,
2: Halo-halo Bandung biasa,
3: hanya gini, seperti halnya kita Ulin Barong tampil di bulan Ramadan. Lagunya menyesuaikan saya. Menyesuaikan.
2: Biasa solawatan berarti.
3: Iya, solawatannya bisa di trompetnya atau siapa yang memainkan, dan barongnya menggerakkan ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, menggambarkan orang sedang berzikir seperti itu.
2: Oke.
3: Disesuaikan.
2: Oke. Ada yang mengatakan bahwa Ulin Barong itu tidak lepas dari
3: pakemnya.
2: Ya, satu pakem, yang kedua unsur mistis, benar kan?
3: Nah, kalau mistis sebetulnya ada, saya mau meruruskan yang dimana ada kata ada orang yang kesurupan. Sebetulnya itu tidak ada.
2: Tidak ada.
3: Sebetulnya itu menikmati alunan musik.
2: Oh, saking terlenanya
3: iya,
2: dengan
3: betul.
2: Musik, jadi akhirnya orang
3: tanpa
2: lain
3: tanpa kita sadari kita mengikuti. Ya, seperti itu. Mengikuti alunan musik seperti halnya ketika kita mendengarkan lagu nongah tanpa disadari kaki kita itu jingkrak-jingkrak sendiri. Jadi
2: padahal
3: halnya seperti itu.
2: Sanis kasurupan ya, karena menikmati musiknya.
3: Ya, namun kasurupan lebih emutan
2: Iya, pendengar, ini ada hal yang menarik. Kang Krisna itu masih muda, masih keneh anom, tapi beliau itu sudah seneng dengan Ulin Barong, udah menjadi satu pimpinannya. Emang kenapa sih awalnya tertariknya
3: awalnya
2: seperti
3: itu,
2: apa?
3: Awalnya itu siapa saja sebetulnya yang lahir di Sekeloa tanpa belajar memainkan barong itu sudah bisa.
2: Kenapa? Karena memang kesehariannya suka melihat
3: barong. Seperti halnya saya mempunyai anak-anak saya baru misalkan 4 tahun, kemudian lihat barong kecil, kemudian dia mainkan tanpa saya ajari. 85% orang Sekeloa seperti itu, tanpa belajar.
2: Termasuk Kang Krisna sendiri.
3: Nah, ya betul, termasuk saya sendiri. Kenapa saya istilahnya sekarang menjaga, melestarikan Ulin Barong? Yang pertama itu kesenian dari Sekeloa. Yang kedua ada suara dari almarhum kakek saya. Karena kakek saya yang dulu dari 1938.
2: Sebentar nih, ada suara.
3: Suara yang dimana?
2: Amanat maksudnya.
3: Iya, amanat.
2: Amanatnya disampaikan sebelum kakek meninggal. Oh iya.
3: Jadi hampir ke 40 hari sebelum kakek meninggal itu, tolong jaga, kembangkan, dan keinginan kakek itu dicatat oleh pemerintah. Dan alhamdulillah terjadilah WBTB sampai nasional.
2: Iya, Kang Krisna sebentar. Mungkin juga para pendengar ingin tahu sosok kakek Kang Krisna itu.
3: Ya.
2: Iya, mungkin bisa di berikan
3: sosok kakek itu. Namanya itu almarhum Bapak Aputarma. Bapak Aputarma itu kalau menurut saya itu panutan. Panutan di dalam keluarga, kemanutan di dalam seni budaya. Karena kakek saya adalah salah satu tokoh pencaksilat. Dan alhamdulillah kakek saya pun membawa nama Ulin Barong pada 1950 sampai ke KBB. Dan alhamdulillah di KBB juga komunitas Ulin Barong itu banyak.
2: Ya, emang kakek Kang Krisna ini orang aslinya orang mana?
3: Orang asli Sekeloa, kemudian mempunyai kerabat, kemudian ngobrol, mungkin dulu ngobrol gimana kalau misalkan barong sekela
2: orang angkat.
3: Angkat. Kita lestarikan di sana dan alhamdulillah sampai sekarang ulin barong di sana masih
2: ada
3: berkembang dan lestari.
2: Apakah ada perbedaan ulin barong yang ada di Sekelwa dan ulin barong yang ada di Bandung Barat?
3: Perbedaan itu mulai dari musik, musiknya beda. Mungkin di KBB ingin mempunyai ciri khas tersendiri dulu. Musiknya beda.
2: Menurut Kang Krisna, apa ciri khas dari KBB?
3: Lebih ketukannya ngebeat.
2: Ngebeat. Kalau di Sekelwa?
3: Di sini slow, biar kedengarannya tuh merdu gitu, enak didengar di telinga kalau di Sekelwa. Lebih merdu dan
2: lebih dinikmati,
3: santai,
2: dengan perasaan.
3: Makanya, ya perasaan. Makanya dulu suka ada yang lihat ulin barong kemudian
2: trans,
3: bergerak.
2: Bilangnya trans, padahal ya, mas
3: betul,
2: Hales.
3: Bukan, ya. Padahal mas saking enaknya mendengarin musik, jadi sampai seperti itu. Yang membedakan satu musik, kemudian penamaan di situ di KBB itu sekarang ada yang disebutnya itu ada tiga. Ada yang nyebutnya barong Sunda, ada yang nyebutnya barong Sae, ada yang nyebutnya barong Sae Sunda.
2: Kira, barong Sae bukan barong Sae.
3: Mohon.
2: Nah, aku nang barong Sae-nya.
3: Nah, itu makanya kayaknya informasi yang didapatkan atau informasi yang dari pendahulunya tidak secara keseluruhan.
2: Oke, karena mungkin itu. Kalau zaman dulu itu tidak ada data secara tertulis
3: ya,
2: dari mungkin nanti di sebelah nanti ngabeo kedengaran teh barong Sae,
3: cenanya
2: para para barong Sae,
3: ya
2: barong
3: nah, Sunda. Sampai sekarang pun saya tidak akan membenarkan, biarkan waktu berjalan. Semua orang memahami tersendiri karena kalau misalkan saya kamu harus rubah jadi ulin barong nanti ada penolakan. Sakingnya berjalan tapi orang melihat bentuk barongnya sama, ya udah pemerintah pasti itu ulin barong.
2: Iya. Pokoknya dengan berbagai perbedaan mudah-mudahan menjadikan kekayaan keberagaman kita.
3: Iya,
2: jangan dipermasalahkan ataupun diperdebatkan.
3: Betul.
2: Ya Kang Krisna. Nah Kang Krisna, bagaimana sih menurut Kang Krisna sendiri perkembangan dan minat masyarakat terhadap ulin barong saat ini dibanding dengan beberapa dekade lalu? Kalau misalnya di sekolah ya, sekolah itu semuanya pasti seneng.
3: Iya,
2: nah
3: betul.
2: Bagaimana dengan halnya yang di luar?
3: Ya setelah kita diakui sama pemerintah, mungkin pemerintah juga mempunyai program yang dimana menaikkan seni tradisi khususnya di ulin barong. Lambat laun setiap tahunnya kita pasti ditampilkan mulai dari event-event Asia Afrika atau event-event acara kedinasan yang lainnya. Masyarakat Kota Bandung berjalannya waktu menikmati kemudian menyukai ulin barong. Bisa terlihat dari datangnya mahasiswa dari kampus kemudian dari sekolah ke sanggar untuk lebih ingin tahu tentang ulin barong. Itu mungkin jadi dasar, itu mungkin bisa dijadikan dasar masyarakat lain pun datang ke Sekelwa kemudian ingin bertanya tentang ulin barong. Kan itu adalah bagian dari indikator ulin barong ini udah bisa diterima dong di sama luar kota Bandung gitu.
2: Iya. Nah Kang Krisna, kami juga ingin tahu bagaimana sih kegiatan yang ada di sanggarnya Badranaya ini. Tapi nanti ya.
3: Siap.
2: Setelah yang berikut ini, tetap di Obrolan Budaya Berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon bersama Kang Krisna tentang bagaimana menjaga tradisi ulin barong untuk masa depan generasi muda. Kang Krisna, upami tadi Kang Krisna menyampaikan anak muda sekarang kelihatannya memang banyak yang tertarik ya.
3: Iya, betul.
2: Sehingga mengunjungi sanggar Kang Krisna Badranaya. Kegiatan apa saja nih yang biasa dilakukan di sanggar Akang?
3: Iya.
2: Apakah hari naon wae tah sapertos kitunya? Biasa didugikeun mangga.
3: Kalau untuk sesi latihan, kita mengadakan latihan itu di malam minggu setelah Isya. Dan apa saja yang dikerjakan sama pengurus kemudian sama anggota selain latihan itu, kita membuat sebuah konten karena kita harus mengikuti, karena kontennya lagi hit di TikTok. Kita buat konten untuk di TikTok, untuk di share di media sosial, kemudian buat juga podcastnya untuk sedikit-sedikit memperkenalkan Ulin Barong bisa di media sosial gitu. Dan yang terakhir, saya itu sedang menulis novel Ulin Barong.
2: Dari sejak kapan itu?
3: Dari sekitar 5 bulan kebelakang.
2: Targetnya?
3: Targetnya di akhir.
2: Amin.
3: Di akhir tahun
2: sekarang. Tahun 2026 sudah.
3: Iya.
2: Rampung ya.
3: Rampung.
2: Insya Allah tersebut. Mudah-mudahan terkabulkan ya, ya Kak Krisna. Ya, ini punten sekedik anggota dari Sanggar Badranaya ini usianya aralit kene, atus ageng ataupun sudah dewasa.
3: Kalau usia, kebetulan saya belum jelaskan. Di Barong itu ada 3. Ada Barong Bapak, Barong Ibu, Barong Anak.
2: Kumata, Barong Bapak.
3: Barong Bapak, jadi orang dewasa pun bisa memainkan gitu. Yang uniknya lagi ketika kita memainkan Barong Ibu, yang mainkannya juga perempuan. Itu yang jadi unik. Itu yang menjadi penasaran orang lain. Kemudian ada Barong Anak. Dan alam Barong Anak itu umur 5 tahun sudah tampil. Dan alhamdulillah namanya itu Bian. Bian itu umur 5 tahun kemudian diundang di Warisan Budaya Indonesia di Jakarta. Dia tampil di depan banyak orang dan di depan Bapak Menteri Padi John.
2: Ini sebentar, ada hal yang menarik. Kalau bapak-bapak mungkin ya sudah enggak yang anehnya. Jangan ibu-ibu, emang kelihatan gitu kan pakai topeng itu.
3: Nah, kan karena walaupun ukurnya besar, tapi kan beban barongnya itu ringan, enggak terlalu berat.
2: Seberapa kilo kira-kira?
3: 10 kilo yang penting mah enggak melebihi beban hidup.
2: Bahaya. Beban hidup kita terlalu berat.
3: Terlalu berat tuh bahaya kalau beban hidup itu berat.
2: Iya, tapi insya Allah mungkin ya karena proses latihan.
3: Iya, proses latihan, kemudian sudah terbiasa juga, makanya sudah terbiasa untuk memainkan barong. Dan kenapa yang memainkannya perempuan? Karena menurut saya kita buat unik biar orang lain itu tertarik. Hal-hal yang unik itu membuat orang lain tertarik.
2: Oke, kan kalau selewat orang lain tidak tahu bahwa itu yang memainkannya perempuan.
3: Ya, karena kan ketika selesai kita bermain, kita itu pasti ada yang dimana hormat kepada penonton dan
2: ngarok
3: barong.
2: Berarti ya. Ini kejutan terakhir ya. Sungkoreng anu lincah biar tegini ibu-ibu.
3: Itu yang jadi menariknya, jadi kejutan lah mungkin.
2: Awalnya mungkin para penonton menyangkanya itu adalah laki-laki.
3: Iya yep. Betul.
2: Ibu-ibu, ada juga gak kalau gadis yang mainnya? Gadis.
3: Banyak
2: gadisnya. Banyak?
3: Mainkan Nayaga juga gadis ada.
2: Oh gitu, Aina Nayaga pasti gak terlalu tantangannya menurut saya ya. Tapi kalau main barong itu sendiri.
3: Gadis ada yang paling SMA.
2: SMA, ya. SMA. Proses latihannya kalau kita ingin langsung bisa pentas kira-kira berapa lama nih?
3: 4 kali latihan kayaknya bisa.
2: 4 kali?
3: Tapi orang sekeluar.
2: Anu berarti mau tiasa main barong atau?
3: Tiasa we berarti harus ditambahin
2: double.
3: Lagi.
2: Kalau misalnya 4 kali jadi 8 kali pertemuan. Yuk para pendengar di Bandung, Bogor, Cirebon mau main Ulin Barong ya, nanti Ulin main Barong, ya di Kang Krisna di apa? Sekolah ya. Sekolah miharisnya menyebatkan nah, sejauh ini ada apa ya pengunjung yang dari pendidikan mungkin dari UPI atau dan lain sebagainya?
3: Alhamdulillah kalau pengunjung itu banyak mulai dari UPI, ITB, kemudian ISPI.
2: Melakukan penelitian atau melakukan, hanya ingin tahu?
3: Ada yang ingin tahu, kemudian ada yang mau melakukan penelitian. Seperti hanya minggu kemarin itu ada dari Kementerian Wilayah 9 Jawa Barat. Yang dimana membuat sebuah cerita bergambar tentang Ulin Barong. Cerita bergambarnya terus ada dongengnya.
2: Harus sepatunya?
3: Mohon karena
2: siga komik gitu.
3: Iya, siga komik terus ada audionya yang super, bisa di MP3-nya. Karena bekerja sama membuat seperti itu teh kadang anak-anak sekarang itu mungkin udah terlalu jauh mendengar dongeng Sangkuriang. Mendengar dongeng yang lainnya. Namang ngadangukeun dongeng Ulin Barong sarta can bobo teh.
2: Nya. Gitu. Supados marurang kali agar anak-anak zaman sekarang itu tahu.
3: Ah, iya betul.
2: Ulin Barong di Sunda juga ada. bagaimana filosofi dan lain sebagainya,
3: iya,
2: pasti
3: semua
2: ada
3: dikumpas
2: bisa
3: di situ.
2: Bisa diketahui ya.
3: Betul. Tadi
2: ada yang kelewat Kang Krisna. Kalau misalnya kita melihat pertunjukan seni barong, apakah itu kayak arak-arakan bentuknya atau memang di satu tempat pertunjukan?
3: Nah, kan? Ulin barong awalnya itu seni arak-arakan.
2: Awalnya
3: seni arak-arakan yang hanya ditampilkan di 17-an.
2: Asal nama.
3: Kalau misalkan teteh mau lihat ulin barong sebanyak mungkin, dongkap pas kelwa haping 17 Agustus.
2: Kelwa sabara bulan deh, sebentar lagi
3: itu teh ngantai semua. Tapi kalau sekarang itu tematik ulin barong bisa ditampilkan di mana saja, mau di tempat, mau arak-arakan, semua itu bisa.
2: Oke, jadi satu pertunjukan khusus diundang bisa,
3: iya,
2: ya.
3: Iya, bisa karena kita ulin barong pernah kerjasama dengan Barongsai di tahun 2018 sebelum COVID. Kita mengenakan tur ke mall.
2: Asik.
3: Tur ke mall. Untuk apa? Nah, ini ulin barong, itu Barongsai.
2: Iya.
3: Tapi sambil dijelaskan. Kan kadang kita itu kalau menampilkan seni budaya, hiburan saya, apa dijelaskan? Ini apa? Terus maknanya apa? Nah, kalau waktu dulu pas tur sama Barongsai itu dijelaskan. Biar minimal lah warga Kota Bandung paham ini ulin barong bukan barongsai. Makanya itu di beberapa mall, kemudian di beberapa hotel dan di beberapa sekolah sudah ditampilkan untuk menjelaskan ini ulin barong bukan barongsai.
2: Betul ya, menarik sekali irahnya teh anu nontonnya ningali langsung ulah ningalina di nu medsos unggul
3: kemarin dikira baru udah tampil kita.
2: Tanita bagian dinas yun. Karena apa ya? Banyak
3: ya,
2: insya Allah mungkin 17 Agustus nanti
3: 17
2: ya.
3: 17 Agustus atau nanti di bulan Juli di Asia Afrika.
2: Asia Afrika ada atau kegiatan apa tuh?
3: Ulin Barong itu kegiatan Asia Afrika itu menjadi event tahunan di Sulpar. Dan sudah menjadi event internasional juga. Dan nanti Ulin Barong pasti tampil di sana. Sekarang pampletnya juga, pampet Asia Afrika ada ulin barongnya. Dan alhamdulillah karena itu sudah menjadi identitas Kota Bandung. Sudah harus bangga atau
2: ulin barong. Kalau bukan sama kita, orang Bandung, orang Sunda, orang Jawa Barat,
3: Badekusade
2: nanti kalau suatu saat misalnya kesenian kita diklaim ku batur, baru marahnya.
3: Baru marah. Mengembangkan nah gitu aja.
2: Mantap mening ayunanya kayaknya. Kang Krisna, berbicara tentang perkembangan zaman nih ya. Anak muda zaman ayuna, menurut akan sendiri tantangannya apa sih Kang?
3: Tantangan terberat itu sekarang dengan gadget, dengan handphone.
2: Karena
3: jadi anak-anak muda sekarang itu kan seringnya tuh main game, mabar, Mobile Legends dan sebagainya. Makanya kenapa saya membuat sebuah novel Ulin Barong. Novelnya Ulin Barong itu satu dicetak, dua dibuat e-book. Biar nanti anak-anak bisa bacanya itu di handphone.
2: Tong main game wae.
3: Nah ini salah satunya itu caranya. Satu, dibuatkan e-book tentang buku Ulin Barong. Yang kedua, yaitu yang tadi sudah disampaikan, membuat cerita dongeng Ulin Barong. Biar nanti ngedengerin musiknya bukan lagu aja, tapi kan cerita asam muasana ulin barong, mau gimana tantangan. Dan yang ketiga, saya masih dengan tim, memperlihatkan, karena ulin barong itu dengan Pak Wali Kota sudah membuat film ulin barong dengan Pak Kang Farhan. Dan sekarang-sekarang diputar di beberapa sekolah. Kalau Kota Bandung sudah di beberapa sekolah, dan di KBB juga sudah ada beberapa yang diputarkan. Untuk apa? Untuk anak-anak tuh cinta tuh tentang ulin barong. Lebih ke situ mungkin solusi untuk menjaga atau mengenalkan ulin barong untuk generasi yang sekarang.
2: Iya. Nah, kalau di sekolah sendiri, anak-anaknya mungkin tadi teh apa ada main gadget ya. Itu Kang Krisna punya tips khusus enggak?
3: Kalau di sekolah saya tidak khawatir ketika anak-anak lagi main game atau lagi mabar, ketika dengar suara beduk, gamenya itu ditinggalkan. Pasti lihat barong.
2: Yakin dong anak-anak Krisna?
3: Yakin dong. Karena saya lihat anak saya, tetangga, seperti itu.
2: Kalau lagi megang handphone, terus kita ada yang main musik dan ulin barong, pasti milih ulin barong.
3: Sampai-sampai dulu cerita almarhum, dulu
4: lagi goreng, lagi masak ibu-ibu, ketika dengar beduk itu ditinggalkan, masih tetap tinggal hala barong.
2: Terus tutung wenya asa kanan
4: nanti. Pareman hala wenya pareman tinggalkan. Nah, dulu sampai sempat itu dan betul kebuktian sekarang.
2: Ya. Alhamdulillah,
4: Alhamdulillah
2: ya. Jadi daya tariknya daya begitu tariknya tinggi.
4: Mungkin daya tariknya agak beda mungkin.
2: Iya. Oke, Kang Krisna, apakah Anda punya rencana untuk memodif ulin barong ini?
4: Ya. Kumha. Kalau dimodifikasi mungkin sudah saya lakukan di tahun 2014 yang dimana bukan modifikasi, mungkin saya lebih mengkolaborasikan ulin barong. Jadi ketika permainan ulin barong itu bukan barong saja, tapi dari 2014 saya kolaborasikan dengan tari jaipongan.
2: Oh, jadi ada pertunjukan jaipongnya juga biar nggak jenuh
4: iya,
2: mungkin ya.
4: Karena menurut saya barong itu bisa masuk ke dalam seni tari karena menari juga.
2: Iya. Yeah.
4: Makanya saya kolaborasikan dengan seni tari.
2: Apakah secara musikalnya juga Kang Krisna misalnya teh jadi lagu nate yang nganggo dangdut?
4: Wah, kalau dangdut kayaknya enggak. Kalau enggak. Lagu islami boleh yang yang tadi saya tampilkan gitu. Karena saya juga menjaga marwah ulin barong ya gitu. Kalau
2: jadi pakemnya
4: tetap ada ya, gitu.
2: Enggak kalau orang lain kan kayak apa ya, kayak kuda lumping atau kuda sumedang sudah mulai lagu-lagu dangdut ya. Singa Depok betul. Juga ada yang memasukkan lagu-lagu dangdut.
4: Betul, kalau di ulin barong badannya kayaknya kalau dangdut enggak sih musiknya dangdut. Nah, perkembangannya itu bahkan dibuat kalau buat puisi ya dibuat puisi, kemudian dibuat monolog. Di monologan, jadi lebih ke pengembangan seperti itu, bekerja sama dengan tari, kemudian dengan istilahnya sastrawan yang membuat puisi, kemudian yang suka teater, jadi dibuat drama,
2: memasukkan berbagai unsur seni ya,
4: lebih ke situ saya.
2: Oke. Kang Krisna tekarhos tuh waktosnya, mungkin ada satu menit ke depan yang bisa disampaikan nih, bagaimana harapan Kang Krisna ataupun pesan bisa disampaikan kepada para generasi muda agar tradisi ulin barong ini tidak mudah di masa depan.
4: Harapan ini mungkin sama dengan harapan yang dimana saya pernah bersuara di tahun 2022. Seni yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya bahkan nasional minimal dijadikan eskul di sekolah. Karena itu metode yang efektif untuk mengenalkan seni kepada siswa, kepada generasi sekarang.
2: Ya, mudah-mudahan harapan Kang Krisna, harapan kita juga semuanya ya, ulin barong bisa dikenalkan untuk anak muda terutama di sekolah.
4: Iya, betul.
2: Ya. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang terkait yang sedang mendengarkan obrolan budaya Bandung, Bogor dan Cirebon. Kang Krisna hatur nuhun, waktosna, sehat rasnya. Assalamualaikum Kang Krisna.
4: Waalaikumsalam, hatur nuhun teh.
2: Ya, kaum dangu dimanapun Anda berada, semoga perbincangan kita dalam acara obrolan budaya dengan topik menjaga tradisi ulin barong untuk masa depan generasi muda membuat kita makin sadar bahwa budaya bukan cuma warisan masa lalu, tapi juga identitas masa depan yang harus terus dijaga bersama. Terima kasih atas perhatiannya, saya Anu Mugia mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Bandung. Mengucapkan terima kasih, undur pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jatigede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jatigede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jatigede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jatigede bisa digunakan pikeun tempat swapoto. Jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jatigede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat. Terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu. Selamat siang. Aduh, hari Sabtu nih, weekend. Kaum dangu nuju nalaraon ayeuna siang. Aya anu nuju jalan-jalan merenya, aya anu nuju makan siang. Nah, kaum dangu siang ini Sinta akan menemani kaum dangu untuk menemani Anda beraktivitas. Ini untuk memberikan musik dan informasi yang akan Sinta hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi tetap stay tune kaum dangu dengan Sinta di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Ya, kaum dangu, weekend Sabtu Minggu, apakah sudah ada yang punya rencana mau kemana? Atau mungkin masih ada yang bingung harus kemana? Nah, untuk kaum dangu yang suka banget olahraga, yang sangat suka sekali olahraga, atau mungkin olahraga yang ringan-ringan, kayak jalan kaki aja gitu, tapi tetap harus gerak. Ada kabar gembira untuk semua kaum dangu, khususnya warga kota Bandung. Karena untuk menyambut semangat Piala Dunia yang 2026 yang sebentar lagi ini akan digelar, ini TVRI Jawa Barat yang berkolaborasi dengan RRI Bandung dan Antara ini mengadakan fun walk dengan tema bola gembira. Nah, untuk warga Bandung yang masih bingung harus kemana nih hari Minggunya, karena ini acaranya akan diadakan hari Minggu besok tanggal 7 Juni 2026 dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dan tempatnya ini ada di Sport Jabar Acamanik di Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin Bandung. Nah, kaum dangu yang dekat-dekat nih rumahnya atau tempat tinggalnya di daerah Sport Jabar Acamanik, boleh hayu ikutan fun walk bola gembira gitu, karena nanti di sana akan ada banyak banget keseruan. Mulai dari jalan santai bersama, terus ada fun games yang bertemakan sepak bola. Lalu ada juga informasi-informasi menarik nih seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI ini bagi bapak-bapak yang udah menantikan banget acara Piala Dunia 2026. Dan nanti untuk pertandingannya sendiri memang akan disiarkan langsung oleh TVRI dan juga disiarkan oleh RRI. Bisa diikutan fun walk-nya karena nanti juga akan ada informasi seputar tayangan Piala Dunianya gitu. Sampai mendapatkan merchandise menarik tuh kan, udah mah dapat sehatnya, informasinya dapat, merchandise-nya juga dapat kaum dangu ya. Iraha deui-nya fun walk tapi dapatnya banyak gitu kan. Terus acara ini juga nanti akan diramaikan oleh karyawan dan karyawati dari TVRI Jawa Barat, RRI Bandung pastinya, dan Antara Biro Jawa Barat. Dan juga masyarakat umum ini boleh banget ikutan, langsung datang aja ke Sport Center Acamanik besok di jam 7. Dan jangan lupa juga ajak keluarga, sahabat, atau komunitas kaum dangu, atau rekan kerja mungkin yang sama-sama lagi libur, boleh banget diajak. Untuk memeriahkan ya pastinya, karena kan sepak bola bukan cuma tentang pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan dan kegembiraan. Fun walk bola gembira, sehatnya dapat, serunya dapat, hadiahnya juga dapat. Jadi nanti sampai jumpa lagi pada hari Minggu ya, besok tanggal 7 Juni di Sport Jabar Acamanik, jangan sampai ketinggalan. Iya mah pokona kudu pisan ikutan, langsung we cus datang ke Sport Center besok jam 7 pagi, langsung mengenakan pakaian olahraga terbaik kamu karena kita akan melakukan fun walk.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Rompad, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, Perempat Suara Budaya Bandung. Hari ini tepat tanggal 6 Juni 66 yang bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional. Nah, Kaum Dangu, atos ayo nu ngacheck out, atos ayo nu balanja di tengah wenginya sok seueur diskon. Tah Kaum Dangu, tapi ada informasi menarik ini ya, ada informasi dari pemerintah Kota Bandung yang menggelar kembali Pasar Kreatif Bandung 2026 yang dijadikan sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung dan akan berlangsung pada hari Senin tanggal 8 Juni sampai dengan 2 Agustus 2026 yang dimana pada Pasar Kreatif Bandung ini merupakan program tahunan dari pemerintah Kota Bandung yang menjadi wadah promosi bagi UMKM lokal untuk memamerkan atau menjualkan produk-produk unggulan mereka. Jadi yang dijual ini mulai dari fashion, kriya, aksesoris, dekorasi rumah, hingga produk kuliner. Nah, jadi untuk Kaum Dangu yang memang seneng banget dibelanja produk UMKM atau produk lokal, cocok banget karena tahun ini Pasar Kreatif Bandung ini melibatkan sekitar 339 UMKM binaan Kota Bandung yang di mana lokasinya juga berbeda-beda ya. Ini di mana sih lokasinya? Nah, lokasinya ini pada tanggal 8 sampai 14 Juni 2026 ini ada di Faris Panjava di PVJ ya. Terus selanjutnya di tanggal 12 sampai 21 Juni 2026 ini di 23 Pascal Shopping Center. Di tanggal 19 sampai 28 Juni 2026 ada di Ciamplas Walk. Lalu tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 ini ada di Summarecon Mall Bandung. Terus di tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 2026 di Trans Studio Mall Bandung. Tanggal 10 sampai 19 Juli 2026 di The Botanica. Lalu 17 sampai 26 Juli 2026 di Festival CityLink. Lalu ini terakhir di 24 Juli sampai 2 Agustus 2026 ada di King Shopping Center. Nah, karena menarik tahun ini tuh karena memang ada ratusan UMKM lokal Bandung yang ikut serta dalam acara ini. Dia diselenggarakannya di 8 mall besar untuk menjangkau lebih banyak pengunjung. Jadi Anda Kaum Dangu bisa langsung datang ke mal-mal yang dekat dengan rumah Anda gitu ya. Terus informasinya ini untuk tahun ini menargetkan omsetnya itu di atas 10 miliar selama penyelenggaraan. Yuk kita support produk-produk lokal dengan membeli atau berbelanja di Pasar Kreatif Bandung 2026 yang lokasinya di dekat dengan rumah Anda.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Hamidan Aceh adalah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikitip bidawang, yang artinya digigit biawak. Konon kata

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kamu dong masih di dari Jalan Diponegoro nomor 61 Kota Bandung. Ya kaum dangu di sini di studio atau di Jalan Diponegoro ini cuacanya panas menterang. Memang kalau misalkan kita lihat beberapa hari ke belakang ini dari pagi itu cahaya matahari udah sangat terik ya. Sinta berangkat jam 8 pagi ke kantor itu udah panas dan sampai sore pulang pun masih tetap panas. Memang satu minggu ini kayaknya udah jarang sekali hujan ya. Dan tapi ternyata ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ini bulan Juni 2026 ini sudah memasuki bulan kemarau yang dimana diprediksi untuk kemarau tahun ini itu akan mengalami diperkirakan lebih panjang dan lebih kering dibanding dengan kondisi normal. Dan informasinya ini puncak kemarau ini akan terjadi hingga bulan Oktober 2026. Dan sekitar 57% wilayah ini diperkirakan akan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Nah, biasanya kalau misalkan udah kemarau, panas, apa sih masalah yang suka timbul? Biasanya itu kekurangan air atau kekeringan. Nah, makanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kemarau panjang atau yang akan kita hadapi nih pada kemarau panjang yang harus kita persiapkan mungkin ya. Ini ya biasanya yang perlu diperhatikan nih, yang pertama ada ketersediaan air bersih. Jadi kalau bisa nih digunakannya secara hemat, terus kondisi periksa juga kondisi sumur atau sumber air cadangan ya. Terus simpan cadangan air untuk kebutuhan darurat. Dan juga waspada penurunan debit air di wilayah yang bergantung pada sumur dangkal gitu. Lalu kedua ini ada juga resiko kebakaran. Nah emang kemarin juga minggu kemarin Sinta sempat bahas dalam satu minggu itu ada sekitar 3 atau 4 kejadian kebakaran di Kota Bandung Raya. Bukan Kota Bandung, Bandung Raya. Jadi Bandung Cimahi itu udah ada 3 atau 4 kebakaran. Dan ini kalau misalkan kemarau ini akan diprediksi banyak gitu. Resiko kebakaran itu sangat besar. Jadi bisa dicegah dengan jangan membakar sampah sembarangan. Lalu hindari membuang putung rokok di lahan kering. Karena kalau misalnya kita buang putung rokok, itu percikan apinya tuh kadang belum padam sepenuhnya. Jadi kayak masih ada api-apinya dan itu bisa akan menyulut api lagi kalau kena daun kering misalkan. Lalu waspadai juga kebakaran lahan, hutan, maupun pemukiman akibat cuaca panas dan angin kencang. Lalu juga yang tidak boleh kita lupakan adalah kesehatan ketika cuaca panas. Jadi kita jangan lupa untuk perbanyak minum air putih, lalu kurangi aktivitas luar ruangan pada siang hari. Jadi kalau misalkan memang nggak perlu-perlu banget, mendingan di dalam ruangan aja gitu. Karena di luar ruangan ketika panas juga itu tidak baik. Terus gunakan topi, payung atau pelindung dari sinar matahari. Nah sekarang kalau misalkan lagi kemarau kayak gini, fungsi payung itu bukan untuk hujan tapi menghindari dari sinar matahari karena sinar UV itu tidak baik untuk tubuh ya. Dan juga sekarang udah ada payung-payung yang anti UV. Nah bisa dipakai itu. Lalu waspadai dehidrasi, kelelahan akibat panas dan gangguan pernapasan karena kering ya di jalan tuh banyak debu. Jadi biasa kalau bisa pakai masker aja. Terus kualitas udara juga yang perlu diperhatikan karena kemarau panjang ini dapat meningkatkan debu tuh kan dan polusi udara. Pakai masker. Terus kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia dan penderita asma perlu lebih berhati-hati. Lalu juga ada dampak terhadap pangan karena ini produksi pertanian tertentu ini dapat menurun akibat kekurangan air. Biasanya perkebunan ya. Karena memang kalau misalkan kering gini, biasanya ada beberapa tempat yang irigasinya pun ikut kering. Jadi akan mengakibatkan ke padi atau ke perkebunan yang banyak kebun-kebun yang kering gitu. Jadi tidak bisa diambil si bahan pangannya. Lalu masyarakat juga perlu mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga di beberapa komoditas pangan. Yaitu karena memang kalau misalkan tadi itu akan menjadi efek domino ya karena kering lalu lahan itu kering dan buah atau padi tidak bisa diambil karena tumbuhannya pun ikut kering, otomatis untuk bahan pangan pun berkurang stoknya dan mengakibatkan beberapa komoditas bahan pangan itu menjadi mahal. Jadi kalau misalkan memang bisa kita antisipasi dari sekarang karena kita sudah tahu akibatnya, mengapa tidak?

Kabugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabugesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabugesan Ulun. Museum Prabugesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum Dangu tidak terasa ya, sudah 1 jam Sinta menemani dan sudah saatnya Sinta untuk pamit. Dan Kaum Dangu sesaat lagi akan kami hadirkan majalah udara berjudul Tanaman Hias yang akan dibawakan oleh Rosyanti. Tetap stay tune Kaum Dangu di AM 540 MHz Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pesona keindahan dan keunikan Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma, Epiphyllum occipetalum, merupakan tanaman kaktus epifit yang terkenal dengan keindahan dan keunikannya. Bunganya begitu indah, memanjakan mata. Dengan kelopak putihnya begitu anggun, ditambah lagi dengan harumnya yang semerbak. Bunga Wijaya Kusuma juga dikenal sebagai bunga bakung, merupakan satu di antara jenis bunga yang memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam budaya Indonesia. Bunga ini digunakan dalam berbagai ritual dan upacara keagamaan, serta menjadi simbol keindahan dan keharuman. Dalam budaya Jawa, bunga Wijaya Kusuma memiliki makna simbolis yang mendalam. Namanya yang berasal dari kata Wijaya atau kemenangan dan Kusuma atau tegak, melambangkan kemenangan, keberanian, dan kemajuan. Bunga ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi pemiliknya. Bunga Wijaya Kusuma ini berbeda dengan bunga lainnya karena hanya mekar di malam hari. Ini pun hanya beberapa jam saja. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pecinta tanaman hias dari Soreang, Pak Reihan.
1: Sebetulnya yang suka nanam bunga itu istri saya, tapi lama-kelamaan saya juga jadi seneng juga ya. Apalagi sama bunga Wijaya Kusuma yang ini, bunganya unik, selain indah, baunya juga harum, harum sekali. Mekarnya juga hanya di malam hari dan cuma sebentar beberapa hari saja. Makanya mumpung lagi mekar, sengaja saya foto, takutnya nanti kan kuncup lagi, nggak dapat indahnya, nggak dapat apa, momen yang, apa itu, langkanya gitu ya.

Jayakusuma ada yang mekar setahun sekali, ada juga yang setahun tiga kali. Tergantung dari jenis bunga Wijayakusumanya. Meskipun mekar hanya 2 hingga 3 jam saja, namun harumnya bisa hingga pagi harinya. Keindahan dan keunikan bunga Wijayakusuma ini menjadikan bunga ini banyak diburu oleh pecinta tanaman hias. Dalam kehidupan sehari-hari pun, di berbagai masyarakat di Indonesia, bunga Wijayakusuma tak lepas dari mitos. Kepercayaan mitos yang terkait dengan bunga Wijayakusuma, salah satunya adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang memiliki makna spiritual dan filosofis. Menurut mitos tersebut, Wijayakusuma merupakan sebuah bunga langka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Bunga ini konon dapat memberikan kehidupan abadi kepada siapapun yang berhasil menemukannya dan memetiknya dengan tepat. Mitos ini juga memunculkan kepercayaan bahwa Wijayakusuma adalah lambang kebahagiaan dan keberuntungan. Orang-orang percaya bahwa menemukan bunga tersebut akan membawa kekayaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Hal ini menjadikan Wijayakusuma sebagai simbol penting dalam upacara-upacara adat dan juga sebagai motif dalam kerajinan tradisional Jawa. Meski mitos ini hanya berupa cerita yang diwariskan secara turun-temurun, kepercayaan dan kebanggaan terhadap keberadaan Wijayakusuma tetap kuat di masyarakat Jawa. Bunga ini tidak hanya dianggap sebagai lambang keberuntungan, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan identitas Jawa. Kepercayaan ini juga mencerminkan hubungan yang kuat antara manusia dan alam, serta keinginan untuk mencari kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.

merawat bunga kuping gajah agar tumbuh subur. Apakah Anda termasuk orang yang suka menanam bunga? Terdapat ragam jenis bunga yang memukau dengan keindahan dan keunikannya. Salah satu yang menarik perhatian adalah bunga kuping gajah atau anthurium. Sesuai namanya, bunga ini memiliki daun besar dan lebar yang menyerupai telinga gajah. Hal ini menjadikan bunga tersebut mudah dikenali.

0: ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk merawat bunga kuping gajah. Di antaranya, pertama, bunga kuping gajah membutuhkan cahaya terang namun tidak langsung. Hindari paparan sinar matahari langsung yang dapat membakar daunnya. Sirami bunga kuping gajah, pastikan tanahnya lembab namun tidak tergenang air. Hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan akar busuk. 3. Berikan pupuk secara berkala sekitar 2 bulan sekali untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tips keempat, gunakan media tanam yang gembur dan memiliki drainase yang baik untuk mencegah akar busuk. 5. Lakukan pemangkasan daun yang layu atau kering untuk menjaga kesehatan dan keindahan tanaman. Perawatan bunga kuping gajah ini tidak terlalu sulit dilakukan seperti yang disampaikan salah seorang ibu rumah tangga, Bu Santi, berikut ini.
1: Jadi kalau misalkan lagi di rumah, lagi lowong, aku tuh suka banget untuk nanam bunga atau tanaman hias lainnya gitu, kayak kuping gajah juga. Sebenarnya tuh nggak susah loh buat nanam buat melihara atau merawat tanaman kuping gajah atau bunga anggrek dan lain-lainnya. Yang penting asal rajin aja disiram. Jadi kita juga fresh gitu, kita bunga ikutan fresh, kitanya juga ikutan fresh. Terus dengan menanam bunga tuh kita bisa juga tuh mengobati rasa penat, stres yang kita rasakan. Apalagi kalau ngelihat bunga-bunganya itu udah tumbuh, udah mekar tuh, wah happy banget deh pokoknya ngelihatnya. Ngerasa kebayar aja semua upaya dan usahanya.

menanam bunga belakangan banyak dilakukan orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya orang dengan kesibukan biasa, orang-orang dengan kesibukan padat juga ikut melakukan tren ini. Menanam bunga sendiri bukanlah semata-mata hanya untuk menanamnya dan menghias sebuah tempat. Menanam bunga memiliki berbagai manfaat dan kegunaan. Meskipun begitu, alasan menanam bunga yang paling populer adalah alasan estetika dan kesehatan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari menanam bunga. Di antaranya adalah memperbaiki kualitas udara. Kualitas udara di perkotaan diketahui memang kurang baik dibandingkan di daerah. Masyarakat di perkotaan sebaiknya mulai menanam bunga di rumah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di rumah dan tentu saja baik juga untuk kesehatan paru-paru dan lainnya. Dengan adanya kualitas udara yang baik, beberapa penyakit dapat dicegah. Udara dan oksigen yang baik akan mencegah datangnya penyakit paru-paru, melancarkan pernafasan, serta mengurangi intensitas datangnya penyakit asma atau alergi pada debu. Selanjutnya, menjaga kesehatan otak. Menanam bunga membuat banyak orang memiliki otak lebih sehat. Hal ini karena kegiatan menanam dan merawat bunga membuat otak lebih fokus. Latihan kefokusan otak dengan cara menanam dan merawat bunga ini akan membantu terbentuknya sel saraf neuron. Sel ini akan menjaga otak tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, memelihara tanaman juga dapat membantu mencegah kepikunan.

menambah kualitas hidup. Kualitas hidup mereka yang menanam dan merawat bunga akan lebih baik karena telah melakukan hal produktif dan bermanfaat. Ditambah kualitas udara dan kesehatan otak yang baik. Terlebih setelah melihat tanaman yang dirawat telah tumbuh dengan sehat, tentu saja hal-hal ini akan membuat kepuasan hati tersendiri. Alternatif obat. Lidah buaya, cocor bebek, eceng gondok, dan berbagai tanaman lainnya memiliki manfaat obat selain tanaman hias. Menanam bunga akan sangat membantu kita jika sewaktu-waktu membutuhkan obat. Terutama tanaman obat yang mudah untuk dirawat dan juga ditanam di rumah. Mengusir nyamuk. Beberapa tanaman dapat mengusir nyamuk. Tanaman seperti ini cocok untuk ditanam pada lingkungan yang banyak nyamuknya. Tanaman pengusir nyamuk seperti lavender dan citrus biasanya memiliki aroma yang sedap untuk dihirup. Selain mengusir nyamuk, tentu saja tanaman ini dapat menjadi aromaterapi yang alami.

0: Zaki Satria SE, ya, beliau adalah Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi. Bagaimana sih menurut Akang definisi korupsi dalam konteks ruang pendidikan itu, dan bagaimana upaya anti korupsi sehingga perlu diperhatikan, Kang?
1: Sebenarnya korupsi ini sudah kita anggap sebagai penyakit yang kronis teh, karena memang kegiatan-kegiatan koruptif ini di mana saja bisa terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi sedikit menyoroti berbagai hal yang kami anggap merupakan sebuah potensi-potensi tindakan koruptif yang bisa membahayakan, khususnya di dunia pendidikan. Kalau Gempar ini sendiri khususnya menyoroti tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dunia pendidikan, baik itu di dinas pendidikannya, kemudian di sekolah-sekolahnya. Bahkan kalau berbicara kita mengenai nilai-nilai anti korupsi itu bisa terjadi di lingkungan pendidik, yaitu para guru itu sendiri. Oleh karena itu, Gempar hadir sebagai peran masyarakat dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam hal ini itu untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Itu minimal ada 9 teh. Dari mulai kejujuran, kemudian ada disiplin, kemudian ada tanggung jawab, ada mandiri, peduli, dan lain-lainnya. Sehingga Gempar sendiri membuat sebuah program ataupun sebuah kegiatan terfokus kepada kegiatan penyuluhan. Karena kami hanya bisa bertindak sebagai kontrol sosial saja.
0: Berbicara tentang korupsi, tidak ada habisnya. Konon katanya benar nggak sih? Indonesia mah udah mengakar cina korupsi, teh.
1: Betul, teteh. Ya, kalau berbicara Indonesia terlalu luas sebenarnya ya. Kita juga dalam sehari-hari kan kalau kita lihat nilai-nilai disiplin itu dalam hal kejujuran, apa kita bisa mengukur diri kita apakah sudah jujur belum.
0: Berarti ada korupsi mah letik-letik.
1: Letik-letik gitu. Sebenarnya kan mengakar ini kalau berbicara tentang keuangan negara itu tidak ada habisnya, teh. Makanya kan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul sangat tegas memastikan bahwasanya setiap anggaran satu sen pun itu tidak boleh dikorupsi artinya. Makanya kan kalau lihat di secara nasional, skupnya nasional, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang koruptif itu sudah mulai dibersihkan. Di Bangka Belitung tentang tembaga, kemudian nikel, itu kan sudah kena tuh. Kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina dan sebagainya, itu kan sudah kena. Artinya betul-betul presiden kita ini sangat fokus. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia
0: harus ikut mendukung,
1: itu sudah wajib mendukung, mensupport dengan sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita.

diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman, telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik. Dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini, disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSN. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggaek, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat. Tetapi, isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

0: Hei, Uli, mau kemana kamu?
1: Ya mau nyebrang lah. Yuk, nyebrang ke atas.
0: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
1: Ih, Rengga. Kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
0: Ya enggak lah. Pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
1: Ya udah, terserah kamu saja.
0: Lewat jembatan penyeberangan jalan atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Ra. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Warta Pro Opat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek titinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi arisan ya siang hari. Asik banget ya. Arisan ditemenin tentunya jus buah sangat begitu menyegarkan. Baik, tentunya di Prodangdut kali ini ditemani saya Nia Iswara. Kami mengajak Anda silakan untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon 0811-200-1540. Atau mungkin Anda dapat menggunakan line telepon studio kami di 7218075. Baik, Om Dengu Perempat Budaya RW Bandung, tentunya saat ini telah ada yang masuk di sini melalui WhatsApp kami di Pro4. Katanya Cinia selamat siang, minta lagu, lagunya minta Terlena. Baiklah Ambu, terima kasih hatur nuhun. Dan lagu Terlena ini teh biasanya disukai oleh Abah Ganteng di soreang. Abah Janggot, Kang Egi tahu. Baik, Abah Janggot yang sekarang janggotnya sudah sedikit tidak tumbuh ya, karena sudah berusia sekarang Abah Janggot. Mudah-mudahan Abah Janggot sehat, Ba, ditunggu, Ba. Dan barusan juga sudah ada yang masuk ya, tapi mohon maaf tidak langsung kami terima karena masih lagu. Baiklah, sepertinya sudah mulai ada yang bergabung, kita langsung terima saja. Siapakah? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, Abah.
1: Abah lagi manco tuh.
0: Oh, pantesan. Abah Janggot, betul kan janggotnya sudah tidak tumbuh lagi.
1: Tidak panjang sekarang mejece.
0: Ayah nama carangnya, Abah. Kapung kurma hidang, ayah nama bodasnya, Abah.
1: Ini
0: bodoh. Oh,
1: atau tuh panjang ponok.
0: Iya. Kan sudah meninggalkan dunia hitam, Bah ya.
1: Iya.
0: Ayo nama jantan bodas. Insya Allah kalau bodas mah insya Allah penyelamat Abah ya nanti di jembatan Shiratal Mustaqim.
1: Ya, amin.
0: Merah
1: mut mau putih.
0: Hah?
1: Alis.
0: Sudah mulai tumbuh, alis pun putih ya, Bah ya. Iya, baik, putih. Alhamdulillah Abah. Berarti Abahnya semakin dewasa.
1: Semakin
0: dewasa. Alhamdulillah terlalu menikmati sebentar di dunia, Bah.
1: Masuk
0: YouTube.
1: Yang kubur.
0: Oh, maksudnya Abah. Abah masih kena diberi kesempatan oleh Allah, masih sehat panjang umur, masih bisa menikmati di dunia, Bah. Tuang raos kene muka sehatan sedikit terganggu wayanya, Bah ya. Karena si lambung.
1: Sekarang dia lagi malas makan deh.
0: Oh, abi mah hoyong malas tuang teh sebares badan apa berat badan turun, Bah.
1: Badan 75 jeje beratnya.
0: Oh, 75. Oke. Okay. Ya. 75 mah cekap, Bah.
1: Enggak mau makan sekarang jeje.
0: Oh, takut sakit ya lambungnya ya.
1: Udah 3 hari enggak mau malas mau makan dah.
0: Ya Allah.
1: Makanya yang ada aja itu.
0: Mau
1: minum susah, mau kopi apalagi kopi.
0: Ah, kopi mentong. Susu aja susu. Kembali lagi ke seperti anak kecil.
1: Kalau susu putih mah itu ada terasa, kalau susu coklat enggak.
0: Oh, gitu banyak.
1: Kalau susu si mama udah tua.
0: Ah, kadaluarsa.
1: Ya mau katanya itu tuh.
0: Abah mah meni sok itu abang natos gaduh dari bebende ngabibi tawe Pak Ilham. Da Pak Ilham, mana Pak Ilham ya Abah ya? aki-aki suta aki Sutariat. Abah Sutariat oge tah tinggal ya Abah bangor ya.
1: Sutariat manco.
0: Biasanya sok manco Abah Sutariat, aki Mama Sutariat.
1: Mancoknya.
0: Mamaan insyaallah selalu manco juga mamaan mah indung sarerea eta mah.
1: Masuk. Anak kecil belum masuk ya.
0: Iya, enggak tahu ke mana. Dan dia teh enggak tahuin saya ini Sabtu kan, Bah. Biasanya kan abdi mah dinten Salasa.
1: Iya, biasa. Sabtu mah bukan itu Neng Ros biasa.
0: Mohon. Karena santai terus teh tiasa nyarengan kaum dangu Teh Rosyanti. Mohon ya digantoskan waiku Teh Rosiana.
1: Alhamdulillah Cucunia sekarang sehat.
0: Alhamdulillah Bah, leres kamarnya meni asa ditarojosan jarum Abah.
1: Selamat teki Cece. Kacantigi Ganaria.
0: Nakumaha.
1: Ngaliwat kacipolea.
0: Salajeng nak.
1: Pamugi kacucunia masing sehat walafiat.
0: Amin ya Allah. Herbal alamin. Alhamdulillah, doa na mustajab.
1: Eta laguna manu tadi tele seur ceuceu
0: teh. Nya, karesep abah apa neta mah terlena.
1: Karesep abah teh mah bebende.
0: Ohon, terlena terbuai.
1: Mm-hmm. Udah kada luar sana tapi masih itu
0: jadi. Bah, tos sepuh mah ayeuna teh urang teh sanes ku perkawis kada luar sana tapi etana silih talingakeunana nu utami nama ya. Abdi ge sami eta teh makin kesini itu kita yang dicari itu ketenangan, Bah.
1: Jadi ibadah udah tua gitu.
0: Ibadah leres, ketenangan lahir batin, artos we seueur dah we lah Bah, cukup.
1: Aduh enak.
0: Aduh ya Allah. Sok atuh nepangan saha Abah teh?
1: Nepangan mah sadayana we tuh anak cece Bang Erol cepat masuk. Bang Ilham sekeluarga di Sumatera Selatan. Tapi biasa orang Jawa Barat mah semua lah. Pabanteng di Jawa Timur tuh jauh Surabaya yang juga maco ya. Ya gitu aja Tete.
0: Siap.
1: Pokoknya yang lagi manco pro 4 dikirim sama Abah semua ya. Ditunggu lagunya Tete.
0: Siap Bah.
1: Ditunggu lagunya.
0: Okay.
1: Mangga Tete dikantun Tete.
0: Mangga Abah.
1: Mama Tuti sebentar lagi mau hajat.
0: Nih, enak ada tak ayah kontak-kontak abdi Mama Tuti Tete. Aduh. Teuing-teuingnya.
1: Bentar lagi, sebentar lagi mau hajat Mama
0: Tuti. Ya, disalam baktos ke Mama Tuti di Tehnia Iswara.
1: Iya, nanti didugi.
0: Iya, nikahkan sahabah.
1: Cucunya.
0: Oh iya, mana itu si Neng nikah.
1: Cucunya.
0: Siap. Mangga, sami-sami.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih hatur nuhun Abah Janggut serta mohon yang janggutnya sekarang sudah enggak terlalu tumbuh. Kenapa dulu mah disebut kenapa disebut Abah Janggut? Karena dulu mah janggutnya teh memang panjang. Terus panjang tidak beruban ya Bah ya. Sauna teh enam halis oge.

kalau misalnya belum ada yang akan bergabung kembali, kami akan munculkan, akan kami hadirkan permintaan lagu dari Abah Jangkut. Sarate Abah Jangkut terlena ku mama haji. Dan lagu terlena ini tentunya di kintun ya, spesial teruntuk dari Abah Jangkut untuk istri tercinta Ibu Hajar.

Rodangdut, dangdut adalah kita. Baik, tentunya kamu dangdut dimanapun Anda berada, kami masih menunggu kebersamaannya di sini bersama saya Nia Iswara menemani Anda hingga akhir nanti ya, pukul 17. Rodangdut seperti biasa tentunya mengudara menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya kaum dangu di Gedung Lokantara tentunya saat ini sedang atau lagi berada ada kegiatan ya, yang mana melibatkan anak-anak SD. Ini satu kegiatan yang sepertinya mengedukasi untuk anak-anak, untuk adik-adik ya. Itu kalau lihat anak-anaknya udah suka apa ya, gemes gitu ya. Anak-anak yang tampil dengan berbagai macam busana ya, busana tampilannya, walaupun suruh apa nunggu waktu mungkin giliran, tapi anak-anak itu selalu ceria, anak-anak itu selalu bahagia, enggak ngewut gitu ya. Nah, itu satu cerminan di mana apapun bagaimanapun situasi kondisi, baik sedang menunggu lama, lagi bad mood, lagi apa, tak bad mood nanti, jangan ada bad mood ya. Biasa kalau ada bad mood nanti jadi bikin kesel, enggak ke diri kita juga, tetapi akhirnya nanti teh ke lingkungan sekitar atau ke apa namanya teman-teman, rekan-rekan yang dekat gitu ya. Jadi usahakan hari ke hari kita tetap vibes-nya itu selalu bahagia walaupun hati sedang tidak bahagia. Memang sulit ya kalau misalnya kita mau membohongi hati teh. Kadang kan sikap itu gambaran tina hate cenah leres gitu kaum dangu. Baiklah, berikutnya kami tentunya mengajak Anda kembali, silakan bergabung bersama kami di sini baik di Pro 4 AM 540 kHz atau melalui RI digital dan juga audio streaming ya. Mama An, Mangga, Ratu Enggang mana kehadirannya? Bapak Ilham pun belum hadir di sini ya. Nyai Suara menemani Anda di sini menggantikan terlebih dahulu Teh Rosyanti yang tidak bisa menemani Anda di hari Sabtu ini. Sekarang teh tanggal 6 bulan 6. Ini tanggal cantik. Yeah, tanggal cantik tanggal 6 bulan 6 2026. Ini hari manggung sedunia untuk seniman ya. Untuk seniman di tanggal 6 ini wow, pokoknya macul ceria rame. Margi di tanggal ini teh banyak yang pakai, bukannya karena apa-apa, ini karena tanggalnya tanggal cantik, tanggal 6 bulan 6 2026 ya. Baik, biar lebih cantik lagi kita akan simak lagu berikut ini, namun sebelumnya kami hadirkan lagu Pariwara ke ruang dengar Anda.

ya, untuk Anda siap-siap saja kaum dangu, ini ada panwalk ya, bekerjasama bersama TPRI, RRI juga, yang mana tag judul Bola Gembira ya. Anda tentunya bisa menikmati pagi yang sehat, menyenangkan bersama keluarga mungkin ya, dan sahabat, lengkap dengan Pan Games, hadiah, ada beberapa hadiah tentunya menarik, serta berbagai info menarik seputar Piala Dunia 2026 ya. Ya, untuk Anda kaum dangu, silakan nanti bisa bergabung saja, ini hari Minggu besok ini ya, Minggu 7 Juni 2025 sudah akan berlangsung dari pagi. Jadi untuk kamu dangu perempat, ayo kita bergabung sekali lagi panwalk yang berlangsung di Sport Jabar Arca Manik, Jalan Pacuan Kuda nomor 340 Sukamiskin. Ayo segera datang, ayo segera bergabung, kita hepan bersama.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungga dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ Biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda legan nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Asih, hey, baik. Kemana aja nih kaum dangu? Hayu ditunggu sama nih suara di sini masih banyak sekali tentunya waktu yang bisa Anda pergunakan untuk atensi ataupun mungkin berinteraksi bersama kami di sini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, tentunya masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu klasiknya juga tentunya ya. Barangkali Anda mau dukung lagu klasiknya, boleh sekali. Di sini lagu klasik yang sudah disediakan oleh MD Pro 4. Ada Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika, Pelaminan Kelabu dari Mansur E. Silahkan. Baik nih, hati-hati untuk Anda yang mau berhajatan ini ya. Ini kalau hajatan tutup jalan provinsi, ini KDM nanti akan geram ya. Ini karena adanya kejadian ya, yang mana sebuah resepsi pernikahan di Majalaya nih. Mana di Majalaya nih? Di Majalaya, Kabupaten Bandung viral sekali ini setelah tanda acara dipasang hingga menggunakan sebagian jalan provinsi. Ya, kondisi hal ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Oke, nanti infonya kita lanjutkan kembali selepas kami terima dulu nih telepon dari pendengar. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Kemana aja ini ditunggu-tunggu dari tadi nih?
1: Aduh, ini mohon maaf barusan datang. Ada keluarga ini yang ini ya teh ya, ada ya keluarga, mohon maaf, ada keluarga kita yang pupus.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takjiah dulu ya.
1: Ya, okay. Itu aja ya, doanya aja teh.
0: Iya.
1: Itu keluarga kita itu dari Majalaya loh teh, asal usulnya gitu.
0: Oh gitu, dari Majalaya?
1: Iya teh.
0: Oh alah, Gusti.
1: Tapi juga ada lama di sini gitu teh nih.
0: Oh, lama di sana ya, merantau juga.
1: Ya, merantau juga. Ya sekarang udah waktunya mungkin sudah mau pulang. Kesana ya udah, gimana lagi gitu ya.
0: Betul.
1: Semua orang juga begitu.
0: Betul sekali. Terus ini apa namanya pulang ke ini? Pulang ke Majalaya atau di makamkan di sana?
1: Di sini aja teh. Okay. Mohon. Malahan itu keluarganya juga anak itu saya murang kalina tehnya aya nuju nembe ka dieu gitu nya, nembe ka Sumatera itu, tapi masih kena di perjalanan gitu teh.
0: Ya Allah, jantan anak-anaknya yang datang ke sana ya. Baik,
1: iya,
0: kata selami panginten kumbarana di dinya ya Pak ya. Jadi
1: mohon teh tos di tahun 90-an begitu teh.
0: Oh, atau tos jantan asa urang dinya panginten ya. Jadi untuk itu iya, ketika dinya meninggal pun dikurep kena di dinya panginten ya, tidak ke tanah kelahirannya. Baik. Mudah-mudahan husnul khatimah ya ini saudara kita yang meninggal. Amin. Di sana. Baik. Pak Ilham sok atau mau lagu apa? Mau minta lagu atau mau dukung lagu yang ada?
1: Ya, dukung lagu yang ada aja teh, lagu apa teh?
0: Ada Benang Biru, ada Melayang Gue, ada Terhanyut Dalam apa nih Ikke Nurjana ya. Ada Baik-baik, Goyang Dumang, Perlahan, Giol Ajeb atau minta boleh, silakan.
1: Terhanyut aja teh.
0: Terhanyut Kemesraan.
1: Mohon.
0: Terhanyut
1: Dalam Kemesraan.
0: Uluh. Sok atuh salamnya untuk siapa?
1: Ya. Lepangan nama Kang Abah Janggot ya. Abah Janggot mugi-mugi sing damang satrasna damang bahnya. Duh ya. Abah Janggot tadi dah masuk ya teh?
0: Udah tadi paling pertama.
1: Angge Bang Edo di Lampung ya, Lampung. Pokoknya di Lampung gitu aja Bang Leman. Ada juga Kang Ahmad di Limbangan tehne teh Nado Mbak Sapitri kemana nggak ada telepon
0: iya, gitu ya. Iya, atau kemana ya, jarang bergabung mereka sekarang.
1: Mungkin ya, mudah-mudahan pada sehat semuanya teh, begitu.
0: Amin.
1: Aja pendengar Pro 4 di mana saja beradalah begitu yang ya, penting
0: betul.
1: Semua diberikan kesehatan, begitu juga penyiarnya yang selalu menyiarkan setiap hari. Begitu teh nih ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Sama keluarganya. Mm-hmm. Terima kasih Tania. Mm-hmm. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten
1: lain sugeng.
0: Tersawiyos Pak. Kan kita mah kenusantaraan.
1: Oh, hatur nuhun Tania. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa menunggu lama Pak Ilham ya, kami akan langsung saja menghadirkan lagu terhanyut dalam kemesraan untuk Pak Ilham.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, baiklah kaum dangu, kami informasikan kembali, melanjutkan informasi tadi, yang mana tentunya untuk Anda yang biasa atau pernah atau mungkin akan ya melangsungkan hajatan ya di rumah, awas hati-hati, jangan sampai Anda menggunakan bahu jalan atau menutup jalan provinsi, nanti KDM ngemuk ini ya. Ini seperti terjadinya peristiwa yang terjadi di Kampung Mani Rancan, Desa Rancak Sumba ya, Kecamatan Solokan Jeruk, akhirnya menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi setelah rekaman yang viral ya, merekam jalan yang tertutup tanda hajatan beredar luas di sosial media gitu. Nah, melalui akun Instagram pribadinya, KDM pun menyoroti penggunaan jalan provinsi ini untuk kepentingan pribadi. Kemudian beliau pun menegaskan bahwa menutup jalan umum tanpa izin tidak dapat dibenarkan. Dan tentunya ini tidak segan-segan Bapak KDM ini ya, yang mana langsung meminta Satpol PP dinas terkait dan aparat segera turun ke lokasi. KDM juga menginstruksikan agar tanda yang berdiri di badan jalan dibongkar dan fungsi jalan dikembalikan seperti semula. Aduh, kumaha ya. Dan akhirnya kaum dangu, petugas pun turut mengawal proses pembongkaran tenda dan penataan lokasi usai hajatan ya, dipindahkan dari badan jalan. Dan langkah ini untung usai hajatan ya, kalau belum hajatan tong wak-

atau pada di karunya ya. Oke lah, kasih toleransi dulu, peringatan dulu. Tapi kalau misalnya hajatannya belum, jangan atuh, kasihan ya. Tapi kayaknya dah Bapak Aing mah ya paham banget ya. Jadi dan betul sekali, ternyata proses pembongkaran tenda, penataan lokasi ya, dibongkarnya usai hajatan, dipindahkan dari badan jalan ini ya. Soalnya tidak boleh dilama-lama. Nah, langkah ini pun dilakukan agar jalan provinsi kembali berfungsi normal, sehingga aktivitas kita, masyarakat, dan arus kendaraan itu kan dapat berjalan lancar ya, tanpa hambatan. Nah, menurut Anda kaum dangu ya, kalau menurut Anda nih ya, boleh gak sih hajatan memakai jalan umum asalkan hanya sementara, atau harus dilarang total demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan? Ayo kaum dangu yang mau berpendapat, menyampaikan kamandangna di antas di dia ya, di Prodangdut. Dangdut adalah kita, sambil kita hiburan kembali ada Rumput Tetangga, kami hadirkan untuk Anda.

0: hati-hati atuh Pak, gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya Bu, kita kan diburu waktu Bu. Kalau gak cepet-cepet nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja atuh Pak. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan, biar lambat asal selamat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atau aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

Ya, kamu dengar Perempat Budaya R Bandung. Terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya Pro Dangdut akan kami eri sampai di sini. Saat ini telah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun yang Iswara tentunya masih akan tetap menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Dan tentunya kami juga berharap Anda tetap menjalin kebersamaan bersama Perempat RRI Bandung.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

4. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Bu, ayah buatkan kopi dong.
2: Ih, ayah, baru bangun tidur sudah minta dibuatkan kopi. Biasakan atuh, kalau bangun tidur minum air putih.
1: Ah, ibu mah banyak protes. Memang kenapa harus minum air putih dulu, Bu?
2: Ya, air putih itu bermanfaat bagi tubuh kita, dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan menghindari dehidrasi.
3: Bu, emangnya kenapa kalau kita bangun tidur harus membiasakan minum air putih?
2: Iya, Neng. Karena tubuh kita di saat bangun tidur memerlukan asupan nutrisi seperti air untuk penyerapan energi yang digunakan untuk aktivitas nantinya.
3: Oh, gitu ya, Bu. Katanya air juga bagus untuk kulit agar tetap segar, bisa mengontrol berat badan dan peremajaan pada otot dan sel darah juga. Betul nggak sih, Bu?
2: Betul, Neng. Makanya kita harus membiasakan minum air putih sehari kurang lebih 8 gelas.
1: Ya sudah, Neng, bawain air putihnya ya segelas.
3: Neng juga banyakin minum air putih aja biar bisa lebih cantik.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dengar, terima kasih. Tentunya hingga sore ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di AM 540 kHz, ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI digital dan juga audio streaming. Baik, kaum dengar, tentunya sesaat lagi seperti biasa sorotan sore akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya saat ini Anda yang tengah menyimak siaran kami, sorotan sore kali ini kita akan menanggapi masih berkaitan dengan rangkaian acara Serentahun ya, Serentahun di Serentahun di Cigugur Kuningan, yang mana tentunya kegiatan ini, Serentahun ini seringkali dilaksanakan di setiap tahunnya. Dan tentunya saat ini pun tengah berlangsung yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni hingga 8 Juni ya. Nah, bagaimana tanggapan dari kepala desa ini ya, kepala desa Cigugur Kuningan berkaitan dengan acara Serentahun yang sangat begitu luar biasa ini, karena ini rangkaian acara berskala besar ini ya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, alhamdulillah saya telah terhubung dengan narasumber atau Bapak Kades ya, Bapak Lurah dari Cigugur, Bapak Lurah ya, Bapak Lurah Cigugur Kuningan, yang alhamdulillah ini beliau Bapak Dadan Sudiana Eskom telah terhubung bersama kami di studio Perempat RRI Bandung. Kita sapa saja langsung beliau. Halo, assalamualaikum, sampurasun ujung sonten Pak Dadan Sudiana.
6: Salam rampes.
5: Masya Allah. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih Pak Dadan sudah dapat bergabung bersama kami sini di Perempat RRI Bandung. Karena tentunya saat ini di sorotan sore di Perempat kami ingin ngobrol sedikit nih bersama Pak Dadan tentang berlangsungnya rangkaian Serentahun yang saat ini atau hari ini masih berlangsung ya Pak Dadan ya.
6: Alhamdulillah hari ini masih berlangsung untuk kegiatan Serentahun.
5: Baik.
6: Tanggal 3 sampai tanggal 8 Juni ya.
5: Iya, iya, betul, betul sekali Pak Dadan. Pak Dadan punten ini teh dari di Kelurahan Cigugur Kuningan ya, Pak Lurah.
6: Betul. Baik. Betul, di Kelurahan Cigugur.
5: Baik, baik. Ini Pak Dadan apa nih yang membuat atau bagaimana nih peran pemerintah desa terutama nih di, dan juga masyarakat dalam mempersiapkan pelaksanaan Serentahun di setiap tahun ini memang selalu ada ya Pak Dadan ya.
6: Ya, tahun selalu ada, betul.
5: Bagaimana nih Pak, peranan pemerintah desa dan masyarakat tentunya di sana Pak dalam mempersiapkan betul pelaksanaan Serentahun ini?
6: Ya, Jadi untuk seren tahun yang dilaksanakan setiap tahunnya, bahwa hari ini atau mulai tanggal 3 sampai tanggal 8 Juni, kegiatan seren tahun di tahun 2026 atau di tahun 1959 Saka Sunda ya.
5: Iya.
6: Nah, jadi keterlibatan pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan dan juga warga kelurahan Cigugur tentunya sangat merespon baik kegiatan ini dan pada saat kegiatan seren tahun ini keterlibatan masyarakat pada saat kegiatan ya mungkin satu bulan sebelumnya pun warga kelurahan Cigugur sudah
5: menyambut ya,
6: persiapan ya, persiapan dari mulai kebersihannya, mulai penataan lingkungannya, dari mulai kegiatan helaran tentunya. Yang paling besok hari Minggu itu ada helaran yang di situ warga masyarakat turut serta helaran ke wilayah khususnya Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur. Ada 4 blok di situ ya, 4 blok ikut semua mengikuti helarannya.
5: Dan baik. Berarti tadi disampaikan berkaitan dengan kebersihan nih Pak Dadan. Ini apa nih yang dilakukan di kelurahan Pak berkaitan dengan kebersihan ini? Apakah warga ada infrastruktur yang dibenahi atau mungkin gimana Pak?
6: Ya, kaitan dengan penataan di Cigugur, salah satunya ya penataan kebersihan gotong royong. Terus penataan balong girang yang dipakai juga untuk pada saat kegiatan seren tahun dilaksanakan bergotong royong.
5: Ya. Baik.
6: Nah itu ya kelebihan dari kelurahan Cigugur itu, yaitu ya meskipun berkeanekaragaman masyarakatnya, tapi tetap guyub.
5: Keren.
6: Ya.
5: Baik, jadi budaya gotong royongnya masih ya Pak ada gitu ya, masih kuat, betul. Apalagi ini untuk event yang sangat begitu luar biasa ya, berskala besar ini Pak ya, untuk seren tahun ini. Jadi untuk seren tahun, iya betul. Untuk seren tahun ini intinya semua masyarakat terlibat ya Pak ya.
6: Semua masyarakat terlibat, baik RT, RW, PM, terus Karang Taruna. Dari Linmas semuanya terlibat.
5: Baik, baik. Dari segi kebersihan ini Pak, kan biasanya kalau sudah selesai acara kan ini dilihat saya ini kebetulan punya rundown-nya nih Pak. Ini padat sekali ya acaranya dan melibatkan juga beberapa seniman dan sebagainya. Tentu kalau misalnya berkaitan dengan pertunjukan, tentu ada penonton dan lain sebagainya. Ini gimana untuk kebersihannya? Apakah langsung disterilkan kembali atau gimana Pak?
6: Jadi gini, pada saat kegiatan baik pagi, sore, ataupun sampai dengan malam, tidak ada sampah, alhamdulillah.
5: Okay.
6: Jadi begitu selesai, kesadaran masyarakatnya membuang sampah ke tempatnya, atau ada tim sapu bersih.
5: Okay.
6: Nah, itu. Jadi tidak ada sampah berserakan, jadi setelah selesai kegiatan ya,
5: bersih kembali ya Pak ya?
6: Bersih kembali.
5: Nah, biasanya itu kan yang hal kecil itu yang sedikit kurang diperhatikan, tapi luar biasa nih. Itu. Pak Lurah keren ini ya. Jadi mengerahkan seluruh warga dan mengingatkan kembali dan juga mungkin membikin tim khusus ya Pak Lurah ya.
6: Ya.
5: Oke baik, keren nih Pak Lurah karena di Bandung ini saat ini krisis sampah masih luar biasa nih.
6: Kalau di banyak pedagang kaki lima pun kita edukasi juga.
5: Oke, jadi sebelumnya ya dikasih tahu ya.
6: Edukasi.
5: Oke, jadi tidak boleh nyampah ini ya. Sampahnya bawa lagi kembali gitu ya, biar nyaman.
6: Itu yang...
5: Boleh, dan ini melibatkan juga UMKM dan sebagainya ya Pak ya?
6: UMKM, lintas sektor juga dilibatkan.
5: Oke.
6: Itu dari Dinas Pariwisata, UMKM, Satpol PP Kabupaten, semuanya terlibat.
5: Baik, baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak Lurah nih ada helaran juga. Ini dari warganya di tempat Bapak ada juga yang terlibat nih seniman untuk helaran nih Pak.
6: Relawan ada. Jadi di situ ada 4 titik mata angin.
5: Oke.
6: Titik 4 mata angin dari barat, utara, timur, selatan. Macam-macam itu, ada yang kelarannya berupa macan, naga.
5: Oke. Karnapal ya. Baik, nah, baik.
6: Semua masyarakat terlibat.
5: Baik, baik.
6: Dan dibuat juga oleh masyarakat.
5: Ih, keren. Jadi untuk masyarakat, oleh masyarakat ya, untuk semua ya Pak ya. Baik, jadi dalam Serentown ini memberikan dampak sosial juga ya bagi warga atau desa Cigugur ini, terutama mungkin dalam memperkuat kebersamaan yang tadi gotong royong itu ya Pak ya.
6: Betul.
5: Baik,
6: betul.
5: Pak, apa ada perubahan nggak atau perkembangan nih dalam penyelenggaraan Serentown dari tahun ke tahun tanpa menghilangkan nilai tradisinya tentunya?
6: Tentunya perubahannya ya pasti ada ya, pasti ada. Terus kaitan dengan kegiatan pun sekarang lebih ke banyak seni, pentas seni untuk melestarikan kaitan dengan regenerasi untuk Serentown kedepannya. Jadi sekarang itu pentas seninya lebih ke pentas seni yang ditampilkan oleh anak-anak
5: SD,
6: SMP. Jadi ada regenerasi untuk selanjutnya.
5: Oh keren. Jadi tidak hanya mintonkeun gitu ya, mintonkeun yang sudah senior-senior yang sudah memang apa namanya profesional ya. Betul. Untuk senimannya, tetapi juga ada generasi muda ya. Karena mungkin muda. mungkin ini kedepannya ini mereka ini akan melanjutkan Pak, begitu mungkin ya kurang lebih.
6: Betul. Jangan sampai apa budaya Sunda yang sudah ada di Cigugur ya bisa dilestarikan ke lebih lestari lagi lah.
5: Baik. Berarti ini nampak sebenarnya keterlibatan generasi muda di Desa Cigugur dalam menjaga dan melestarikan tradisi Serentown ini, tahun ini yang membedakannya Pak ya, adanya generasi muda. Baik. Pak Lurah, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan nih Pak Lurah Mangga untuk Serentown ini?
6: Jadi intinya bahwa tema Serentown kali ini yaitu merawat prasasti peradaban budaya untuk kemajuan masa depan bangsa. Jadi intinya bahwa tidak hanya di Cigugur, kita jaga kelestarian budaya, kita jaga kelestarian bahasa, kita juga jaga kelestarian kerukunan dan keharmonisan.
5: Baik, luar biasa. Pak Dadan Sudiana, Bapak Lurah, hatur nuhun, terima kasih.
6: Sama-sama.
5: Iya, terima kasih untuk Pak Lurah yang sudah berkenan tentunya di Ririweh nih dari RRI Bandung, Pak. Semoga nanti Bapak kalau misalnya berkunjung atau hadir di Bandung dapat di sini Pak, hadir langsung di RRI Bandung Studio Pro 4, Pak Lurah.
6: Ya.
5: Baik, terima kasih ya Tunuhun, selamat beraktivitas. Sama-sama. Kembali. Baik, Mangga nuhun Pak, assalamualaikum.
6: Salam.
5: Baik, Om Dangu, demikian tadi tentunya sorotan sore kali ini masih berkaitan dengan berlangsungnya rangkaian acara helaran luar biasa, yang mana tentunya helaran di Cigugur atau Serentown ini kali ini melibatkan beberapa generasi muda, dan tentunya ini pun sangat begitu keren luar biasa karena ini sebagai penggenerasian atau kaderisasi, sehingga tentunya budaya ataupun tradisi yang memang ada turun temurun dari beberapa puluh tahun ke belakang hingga saat ini, tentunya ini satu apa ya, tarekah kalau orang Sunda bilang ya, ini satu solusi yang luar biasa sehingga Serentown ini tentunya akan terus berlangsung. Tidak hanya Serentown saja, mungkin budaya ataupun tradisi yang lainnya, betul sekali, bisa mungkin kita ambil ilmunya ya dari rangkaian acara Serentown Cigugur ini, yang mana setiap kita tentunya melaksanakan atau melangsungkan kegiatan yang helaran atau kegiatan apapun itu, yang mana tentunya dapat melibatkan para generasi muda. Baik, Serentown tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga tentunya telah melekat sebagai identitas di Desa Cigugur. Dan topik ini tentunya sangat menarik ya untuk kita ketahui, yang mana tentunya selain ya di luar warga Cigugur dapat mengetahui itu bagaimana Serentown berlangsung. Baik, terima kasih sih Kaum Dangu. Namun YAI Suara masih akan menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Untuk itu kami harap Anda tetap stay tune bersama Pro4 RRI Bandung.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Ngalang layung, ngalagu Sunda dina wanci sareak layung, kaum dango hiji informasi. Ada keheranan ini untuk orang tua siswa ya, yang menyoroti pembobotan SPMB Maung. Kenapa tiba-tiba berubah gitu? Jantan aya perobihan, cenah sejumlah orang tua siswa memang ngeluhkeun parobahan skor dina seleksi SPMB Sakolah Maung 2026 anu disebut turun dugikeun ka puluhan poin sabadana proses verifikasi lumangsung. Nah, salah sawiosna teh nyata di alaman ku salah sawios siswa SMA jenten baru dak tengangken jen nilainya tiba-tiba berkurang hampir 51 poin. Padahal ngaraos henteu aya kesalahan nalika ngisi data oge unggahan dokumen salami proses seleksi. Nah, salah sawios anu jenten sorotan nyaeta bobot nilai ketua OSIS. Disdik ngajelaskeun jen ketua OSIS dihitung setara juara 1 tingkat provinsi dengan bobot 220 poin. Nanging para orang tua mempertanyakan karena sebelumnya skor yang muncul di sistem itu dugikeun ka 305 poin, sateuacan akhirnya robah jelang penutupan seleksi. Jalaran ngaraos aya kejanggalan pada perubahan nilai tersebut, janten sejumlah orang tua siswa nyumpingan sakola oge ngadugikeun pengaduan ke Disdik Jawa Barat kanggo nyuhunkeun penjelasan tumali sareng skor anu robih sabadana proses verifikasi rank. Nah, salah sawios, salah tenapi salah satu yang menjadi sorotan eta bobot nilai ketua OSIS eta. Janten Disdik ngajelaskeun yen ketua OSIS dihitung setara juara 1 tingkat provinsi dengan bobot 220 tea gitu kaum dangu nya. Janten sejumlah orang tua mempertanyakan perubahan pembobotan setelah verifikasi jalanan dinilai nimbulkeun kebingungan oge resah. Nah, keluhan eta oge lajang didugikeun dugi ka gedung Pakuan dan tim Gubernur Jawa Barat. Harapanana janten bahan evaluasi dina ngalaksanakeun tangtosna SPMB Sakola Maung. Tah, para orang tua oge miharep SPMB langkung transparan oge konsisten. Oge nyuhunkeun pembobotan jalur organisasi kalbet ketua OSIS dievaluasi janten supados langkung adil kitu. Keun ibu-ibu, bapa nu gagaduhan palaputra nu memang daftar atau ngiring mohon ngiring daftar ka Sakola Maung gitu ya. Margi Bapak Aing alias KDM juga akan ya, akan memproses ya kalau misalnya ada ketidakadilan atau hal-hal lain ya dalam proses apa namanya teh penerimaan siswa di Sakola Maung ya. Mudah-mudahan tangkusna ya transparasi keresahan masyarakat oge tiasa kawaler.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gema azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus saya Nii Iswara yang bertugas dari siang hingga malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk berikutnya di Pro 4 malam Anda akan ditemani rekan kami Beni Herdiansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Ibu mau ke pasar, Bapak mau dimasakin apa?
1: Apa sajalah, Bu. Masakan buatan Ibu mah enak-enak.
0: Ya udah atuh, Ibu berangkat ya.
1: Loh, kenapa gak pakai masker, Bu?
0: Lah, gak apa-apa. Sekarang makan udah bebas, Pak. Kan sudah diberlakukan Indonesia tatanan hidup baru.
1: Tatanan hidup baru bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Virus kan tak kasat mata, Bu.
0: Alah, Pak. Semua kan sudah diatur oleh Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya, ya nggak bisa gimana-gimana kan, Pak?
1: Si Ibu mah dikasih tahu teh.
0: Iya, iya. Ibu pakai maskernya. Tapi nanti, Pak, tolong angkatin jemuran ya. Takutnya nanti tahu-tahu datang hujan, jadi basah lagi.
1: Ya, Bu, kalau sudah takdir Tuhan harus basah, mah, nggak bisa gimana-gimana kan, Bu?
0: Bapak mah meni gitu.
2: Tetap ikuti protokol kesehatan di fase tatanan kehidupan baru, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung, lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Tebang dari sarang dendang Nusantara perempat RI Bandung kaum dango nyek tabu 7 sapertos biasa duging kata tabu 8 kaum dango muterkan lagu-lagu dangdut priangan karesep kaum dango sapertos lagu nu parantos ka kuping kaum dango nya intro na ya lagu alun-alun Bandung di suantena yuyun kembar masih kene oge seueur lagu-lagu sanesna kaum dango wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan kahibur sadayana nya wilujeng aktivitas oge kaum dango wilujeng malam mingguan

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

Pendidikan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, "Lawan sastra ngesti mulia," yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah resiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.

0: Kawan-kawan, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: udah. Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang enggak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Santainya diteraskan dari kaum nangu karena lagu-lagu atanapi pidangan lagu-lagu dangdut riangan urang dugi kenara informasi ya kaum nangunya utamina informasi ngenaan pemerintah Kabupaten Bandung nuju nguatan tekad napikeun ngalestarikeun budaya Sunda. Kumaha kagiatanana nya? Nah, yuk bewarana atanapi wartosna sapertos kieu kaum nangu. Pemerintah Kabupaten Bandung ieu mageuhkeun tarekahna dina ngalestarikeun seni jeung budaya ngaliwatan atikan kamakaran ekosistem kabudayaan sarta gawe bareng jeung komunitas seni budaya. Kasapukan eta ditegaskeun ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna nalika anjeuna ngaluuhan pagelaran seni budaya Sajawa Barat anu digelar ku paguyuban seniman seniwati Pasundan alias PSSP Kabupaten Bandung. Bupati anu dipikawanoh ku landian masyarakatnya eta KDS alah be sami hampir sami ya KDS ya. Nepikeun apresiasina ku Teguh Tigina PSSP dina ngajaga tur ngawa ngamekarkeun warisan budaya Sunda. Disagedengan arus modernisasi numutkeun KDS nya pikeun ngalestarikeun budaya teu cukup ngan saukur ngaliwatan pintonan seni wungkul tapi kudu geus jadi bagian tina proses atikan tur ngabentuk karakter generasi ngora. Alatan kitu kaum dagu pemerintah Kabupaten Bandung ngawajibkeun bahasa jeung budaya Sunda ieu dijadikeun muatan lokal di tiap SD jeung SMP kitunya diajarkeun ka murang kali tingkat SD lajeng SMP ku ayana ikhtiar ieu pamudah-mudahan kaum dangu nya seni sareng ekosistem kabudayaan serta gawe bareng jeung komunitas ieu terjalin terlaksana terwujud alias mudah-mudahan seni jeung seniman jeung seniwatina oge tiasa naon atunya tiasa garumbira bahagia kitu kaum nangunya lajeng oge aya dina kaayaan anu sae nya kapayuna kitu nya dina ekonomi na kitu dina kegiatan-kegiatan na mudah-mudahan kaum dangu kantun sabaraha lagu deui kaum dangu. Bintonkeun lagu-lagu degung dangdut periangan nah karena degungnya dangdut periangan kaum dangu di perempat RI Bandung sate acan lebet karena pidangan acara salajengna seperti biasa aya drama radio nya di perempat RI Bandung tabu 8 dilajengkeun karena obrolan-obrolan budaya seperti biasa urang dangukeun lah pangitannya kumargi ieu nuju usum bola kaum dangu jenten aya lagu bola oge okay. Ini kita nya urang dangukeun laguna supados sumanget dina ngusung pesta bola dunia kitu kaum dangu. Whoa!

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Lin, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanyakan sama

0: Enak sekali, Bu, kulup sampenya. Oh iya, Bu. Di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih, Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, Gunung Gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air. Kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah, Gusti. Rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah, Gusti. Minumlah air ramuan ini. Bangunlah, Gusti. Masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan Tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo, Jalu, cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo, ayo, Jalu. Kamu sepertinya capek sekali, Jalu. Baiklah, kalau begitu, berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: tertatih-tatih, sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon, sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

0: Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sharif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Saryani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.
1: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Wilujeng Wengi, Kaum Dangu, Pro 4, Suara Budaya Bandung, dan Anda pemirsa RRI Bandung Live dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan kami secara streaming langsung, siaran langsung ya di studio Pro 4 RRI Bandung. Malam hari ini alhamdulillah senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali di program dari Pro 4 RRI Bandung, Obrolan Budaya. Dan malam hari ini saya tidak sendiri seperti biasa, kami hadirkan narasumber ya. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang menarik dan ini tentunya akan bermanfaat untuk Anda semuanya. Kaum Dangu Peromat RRI Bandung, malam hari ini kita akan membahas mengenai satu tempat ya, sebuah kota. Nah ini kita mulai dari sebuah diksi ya, orang Sunda mengatakan bahwa lemah cai, amparan jati, sarakan jadi. Nah ini sebuah diksi yang indah yang menggambarkan bahwa lemah cai kita penuh dengan sesuatu yang indah begitu. Pelemahan-pelemahan, pangcaian-pangcaian yang dihamparkan. Ini menggambarkan kesejatian dari seorang manusia Sunda gitu tanya. Lemah cai adalah amparan yang mana di atas landasan itulah manusia hidup begitu dan menjadi jati dirinya sebagai orang Sunda. Nah, Kaum Dangu Peromat RRI Bandung di tanggal 18 Juni 2023 ini kebetulan agenda dari DKCC ya. DKKC ya, mohon maaf nih. DKKC ini Dewan Kesenian Kebudayaan Kota Cimahi menggelar sebuah acara, merupakan acara yang luar biasa pokoknya. Ini untuk memperingati hari jadi Kota Cimahi yang alhamdulillah saat ini sudah ke-22 tahun begitu ya. Baik, kita akan membahas ini lebih dalam lagi tentunya ya, informasi mengenai acara yang alhamdulillah sampai dengan hari ini tanggal 24 Juni 2023 masih berlangsung dan ini adalah hari puncaknya. Kita saat ini sudah bersama dengan Kang Hermana HMT, beliau salah seorang budayawan. Kita akan membahas mengenai kirab budaya ngarak cai, jaga lemah, jaga cai, jaga budaya. Kita sapa dulu di studio Pro 4 RRI Bandung saat ini sudah hadir Kang Hermana HMT. Wilujeng Wengi Kang.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Sehat ya Kang ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon. Larasnya tadi terus didugikan perkawis acara anu digelar di Kaping 18 Juni 2023 begitu sampai dengan sekarang tanggal 24 Juni 2023. Berarti panjang, cukup panjang. Ada satu pekan nih Kang berarti ya?
3: Ya, satu pekan.
2: Hampir satu pekan. Baik. Boleh diceritakan kembali? Kita perkenalan dulu. Kita berkenalan dulu ya. Barangkali para pemirsa yang saat ini menyaksikan kami begitu dan juga Kaum Dangu ingin tahu lebih jelas narasumber kita yang saat ini hadir. Silakan Kang Mangga.
3: Ya. Saya Hermana HMT, pelaku budaya dari Kota Cimahi, khususnya bergerak di bidang teater sih.
2: Betul.
3: Tapi karena saya pernah menaungi di DKKC, gitu ya. Dan sekarang juga masih berada di DKKC sebagai Dewan Pengawas DKKC.
2: Baik.
3: Jadi melakukan kegiatan-kegiatan juga di Cimahi bersama Dewan Kebudayaan Kota Cimahi.
2: Baik, Dewan Kebudayaan Kota Cimahi atau disingkat DKKC ya. Yeah. Iya. Baik, ini juga melibatkan unsur masyarakat juga dan juga yang lainnya?
3: Iya, kegiatan-kegiatan DKKC senantiasa melibatkan unsur masyarakat. Betul. Dan pelaku budaya. Bahkan pemerintah itu
2: pemerintah
3: sendiri.
2: Betul.
3: Ya, gitu. Kita senantiasa bersinergi lah.
2: Iya, membuat kegiatan ini ya.
3: Membuat kegiatan.
2: Betul. Dan kegiatan kirab budaya begitu ya. Kirab budaya, kirab ngarak cai loresnya.
3: Iya, kirab budaya ngarak cai dan ngalokat cai.
2: Betul, kan? Tanggal 18 kemarin.
3: Tanggal 18 kemarin. Baik. Kita melakukan kegiatan itu. Alhamdulillah terbilang cukup meriah.
2: Iya.
3: pokoknya memacetkan jalan.
2: Memacetkan jalan. Ya kurang lebih kemarin katanya sekitar 700 orang ya.
3: Iya. Hadir begitu. Diperkirakan 700 orang bahkan lebih, bukan bisa okay. mencapai 1.000 karena banyak yang juga antusias cerita, dan ya? Banyak yang ingin turut andil lah gitu. Bukan saja masyarakat Cimahi juga Baik. Bukan saja pelaku budaya Sunda, mm-hmm. tapi juga pelaku budaya dari Bali ya,
2: Betul.
3: Terutama kaum agama Hindu juga dari Konghucu,
2: lintas agama
3: itu Baik. Turut hadir
2: sana. Jadi terlibat juga tidak hanya ya. Seorang seniman budayawan begitu ya, tapi juga lintas agama ikut serta ya, turut andil. Baik, nah untuk kegiatan ini sebelum kegiatan nih, kita mau tanya dulu sebenarnya untuk apa sih sebenarnya ngarak cahaya? Apa perbedaannya juga dengan ngaloka cahaya? Apakah sama?
3: Ya. Gitu? Kirab ngarak cai itu adalah bagian dari kegiatan ngaloka cai ya.
2: Ngaloka cai.
3: Jadi ngaloka cai itu adalah prosesi penyatuan air
2: Baik.
3: Gitu di sebuah tempat biasanya di tempayan atau juga di sumur ya. Dari berbagai sumber mata air
2: ya. Baik. Nah, yang ada di wilayah Cimahi
3: begitu. Cimahi bahkan bisa dari wilayah luar
2: kota Cimahi
3: ya, dari sumber-sumber mata air itu. Nah, sebelum disatukan air itu ya diarak dulu lah, dikirab.
2: Jadi kirab ya, begitu.
3: Dibuat dikirab dulu dengan bentuk diiringi berbagai kesenian yang ada.
2: Oh, bentuk kelaran gitu ya.
3: Kelaran di wilayahnya masing-masing yang pembawa air itu sendiri.
2: Baik.
3: Jadi ada di sananya ada dog-dog gitu.
2: Jadi orang melibatkan komunitas yang ada di
3: seninya juga terlibat sambil pemerintah daerahnya membawa air kan.
2: Baik. Rutenya dari mana saja tuh? Atau awalnya gitu keberangkatan, kemudian titik akhirnya di mana?
3: Ya, awal keberangkatan ya memang waktu kita rencanakan memang di Jalan Raden Demang waktu itu.
2: Raden Demang betul.
3: Raden Demang di Ciawi Talik, kemudian kita titik akhir di tempat upacara penyatuan air yaitu di Plaza Rakyat di sana di daerah Taman Rakyat Kota Cimahi.
2: Baik.
3: Itu sebenarnya ini juga bisa dilakukan di mana-mana gitu. Jadi
2: Betul.
3: Pokoknya kita melakukan kirab berjalan bergembira bersama, juga ditonton bersama oleh masyarakat. Lalu setelah sampai ke tempat tujuan untuk menyatukan air, maka kita melakukan ritual di sana penyatuan air.
2: Baik. Nah, ini Kang Hermana, kita pengen tahu lebih jelas mengenai kan biasanya manusia Sunda apalagi ya, pengen mencari maknanya sebenarnya makna yang ingin disampaikan begitu ya, dari kegiatan ini.
3: Ada beberapa hal yang memang ingin disampaikan dari kirab ngarak cai dan ngaloka cai ini. Pertama, kita manusia itu senantiasa membutuhkan air dan tidak akan lepas dari air.
2: Tidak akan lepas dari air.
3: Maka kita harus senantiasa menjaga bagaimana terutama air bersih itu jangan tercemari atau juga jangan hilang.
2: Betul.
3: Gitu. Bahkan seringkali kita sekarang ini di wilayah kawasan Bandung Raya gitu, ketika musim kemarau senantiasa kekurangan air, ketika musim hujan kelebihan air, kan, gitu. Kelebihan airnya banjir kan,
2: banjir,
3: itu kelebihan airnya. Maka kita harus menjaga air itu dengan baik, terutama air bersih itu dengan baik, karena sekarang juga sangat kekurangan ya gitu.
2: Begitu.
3: Jadi kita harus melindungi lingkungan hidup kita, jangan buang sampah sembarangan ke sungai, tanamlah pohon kan gitu di tempat-tempat yang memang bisa ditanam, karena pohon itu tempat menyimpan air.
2: Baik.
3: Atau bambu juga itu bagus untuk menyimpan air, sehingga air bersih untuk kehidupan kita bisa terjaga itu.
2: Baik.
3: Intinya.
2: Baik, berbicara mengenai air berarti berbicara dari hulu hingga ke hilirnya, kompleksnya banyak banget ya. Tidak hanya barangkali sumbernya, tapi juga berbicara bagaimana yang ada di seputar airnya gitu. Dari atas hingga ke bawah begitu. Sampah, kemudian apa lagi ya.
3: Yeah,
2: dan saat ini juga Cimahi nampaknya masuk ke zona merah untuk air bersih begitu ya.
3: Iya, karena terutama wilayah selatan ya.
2: Wilayah selatan
3: karena memang banyak pabrik, jadi sungai-sungai setidaknya sudah ya tercemarilah oleh limbah industri kan gitu. Di kawasan utara mungkin masih terjaga. Tapi karena juga di kawasan utara itu juga banyak dijadikan pemukiman, sehingga tempat serapan air itu juga semakin berkurang.
2: Betul.
3: Bahkan karena saking tidak ada tempat serapan air, sehingga air dari utara itu ke selatan, bahkan membanjiri daerah wilayah selatan di wilayah Cimahi.
2: Betul.
3: Misalkan kawasan Cimindi itu Cigugur, itu sering kebanjiran karena sungai dari arah utara itu cukup meluat di daerah dataran rendah seperti kawasan Cimindi atau daerah Cilember, daerah sana lah Cigugur, itu sering melong, itu sering kebanjiran di sana.
2: Sering kebanjiran justru ya.
3: Makanya diharapkan ini harus dibangun kesadaran ini.
2: Betul, betul. Ya,
3: pembangunan kesadaran ini saya sudah memulai ketika tahun 2010 saya pulang kampung gitu ke Cimahi.
2: Betul.
3: Ketika sawah-sawah udah hilang oleh pemukiman, dan ketika juga sawah-sawah sumber mata air juga hilang karena memang dijadikan pemukiman. Di tempat saya itu sekitar lebih dari 7 sumber mata air ya, di satu kampung saya saja. Sekarang hanya tinggal satu, dan itu juga betul-betul harus dijaga. Maka kegiatan ngarak cai dan ngaloka cai ini untuk membangun kesadaran bahwa masyarakat betapa pentingnya air dan betapa harus dimuliakannya air.
2: Betul.
3: Karena air adalah sumber kehidupan.
2: Yeah.
3: Kita tidak akan hidup kalau tidak ada air.
2: Betul. Kita bisa berhenti makan tapi enggak bisa berhenti minum begitu. Ya. Artinya urgensinya gitu ya.
3: Iya. Yeah. 80% tubuh kita adalah air
2: begitu, karena membutuhkan, jadi tidak lepas dari air. Dan ini juga merupakan ekspresi, ya, kegiatan ini merupakan ekspresi bahwasanya pelestarian air begitu ya.
3: Iya, pelestarian air sekaligus pelestarian budaya lokal ya. Juga kami ingin juga membangun para wisata Kota Cimahi yang memang Cimahi memang sudah punya basic para wisata terutama heritage. Nah, di basis budaya lainnya itu Cimahi belum punya.
2: Okay.
3: Nah, diharapkan kira budaya ngarak cai ini dan ngaloka cai ini menjadi
2: identitas begitu.
3: Identitas Kota Cimahi juga menjadi destinasi wisata untuk orang-orang juga bisa berkunjung. Karena yang akan datang mungkin bukan saja dilakukan oleh masyarakat Kota Cimahi, misalkan oleh kelurahan-kelurahan, tapi oleh pemangku-pemangku agama dari berbagai agama di yang berada di Kota Cimahi, tapi masyarakat Indonesia setiap kabupaten kota di Jawa Barat bahkan dunia itu sama-sama bisa membawa air ke Kota Cimahi untuk disatukan bahwa kita adalah, untuk Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, satu tanah air adalah Indonesia. Itu simbol makna dari kegiatan bahwa
2: begitu.
3: di dunia itu juga sama bahwa kita adalah satu sama manusia gitu, ciptaan Tuhan.
2: Yeah.
3: Maka air menjadi bagian penting untuk simbol penyatuan diri bahwa kita harus sejuk atau sesegar air gitu.
2: Jangan
3: ada hal-hal yang memang hilangkan rasa kebencian atau
2: egonya,
3: hilangkan rasa dendam gitu. Nah, sejukkanlah dengan air. Gitu.
2: Betul, betul. Wah, penuh makna ternyata ya. Jadi lebih ke ini mengajak untuk memaknai bersatu begitu ya.
3: Iya, persatuan dan kesatuan.
2: Lantas begitu, kegiatan kemarin pun melibatkan tadi disampaikan juga ya lintas agama begitu. Nah, ini untuk lintas agama sendiri kemarin kegiatannya seperti apa?
3: Iya, kita berdoa bersama.
2: Oh, berdoa bersama.
3: Berdoa sambil selain membawa air bersama,
2: masing-masing membawa air
3: bersama
2: begitu.
3: Bahwa karena kita punya ragam agama, jadi masing-masing
2: berdoa menurut kepercayaannya,
3: punya
2: begitu,
3: agamanya masing-masing.
2: Baik,
3: jadi
2: baik.
3: Islam secara Islam. Jadi ada 7 perwakilan dari umat beragama di Kota Cimahi. Mereka mendoakan kotanya, gitu, mendoakan masyarakatnya dalam ulang tahun ini agar bisa hidup lebih damai, maju, sejahtera, dan lebih berkembang, lebih bagus ke depannya. Kan,
2: baik, gitu. Harmonis ya, meskipun ya, tentunya ada
3: ini, kan, gitu. Dan mereka juga membawa gitu budayanya masing-masing. Misalnya Hindu, kemarin juga dari Hindu itu membawa musik Balinya dan tarian pendetnya gitu.
2: Baik.
3: Ya, dari Konghucu itu membawa liongnya gitu. Bahkan kita ada tamu juga dari Minahasa.
2: Baik. Ya,
3: dari Lampung juga turut memeriahkan di Kira Budaya dan pertunjukan di acara Kira Budaya dan Ngarak Cai dan Ngaloka Cai itu.
2: Baik, dan ternyata kegiatannya tidak hanya untuk masyarakat Cimahi saja.
3: Yeah.
2: Jadi untuk masyarakat luar pun ternyata mengapresiasi begitu ya. Mang ya, luar biasa. Kemudian nih Mang, jadi intinya kegiatan ini juga ada filosofinya di dalamnya untuk menyatukan ya perbedaan yang ada di Kota Cimahi, kemudian juga lintas agama dan lain sebagainya begitu. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga yang dilaksanakan ya sampai dengan hari ini di tanggal 24 ya begitu ya. Jadi berarti satu pekan selain tadi Ngaloka Cai ada kegiatan apa lagi
3: ya,
2: ada?
3: DKKC dan pemerintah Kota Cimahi juga dinas-dinas menyelenggarakan kegiatan bahkan dari tanggal 15
2: dari sebelum tanggal
3: 18.
2: Ya, baik.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu. Perdagangan dan Perindustrian. Itu juga menyelenggarakan pameran kuliner dan batik Cimahi, fashion ya, fashion batik Cimahi. Terus juga ketika tanggal 18

0: tanggal 22 di acara ulang tahun Kota Cimahi, dan tadi pagi itu tanggal 24 dari pagi hingga nanti subuh jam sekitar jam 4 itu akan terus berkegiatan musik, tari, dan ada dari pop juga, ada dari pop Sunda, kebanyakan memang kesenian Sunda. Yang pada malam ini ada Rika Rapika, Bungsu Bandung, dan ditutup oleh sebelumnya ada Sendra Tari dari DKKC, terus ditutup oleh Wayang Golek, Kang Deden Ade Kosasi.
1: Oke, seru ya sampai pagi.
0: Sampai pagi.
1: Dari pagi tadi. Dan dari pagi saat ini pun bisa disaksikan ya, streaming
0: bisa,
1: begitu ya.
0: Bisa ada di.
1: Ya ini
0: itu di YouTube Humasnya.
1: Baik. Ini kegiatan ini sudah nampaknya sudah tahun keempat begitu ya, Mang.
0: Apanya?
1: Kegiatan Ngalo Kacai dan.
0: Kalau kegiatan Ngalo Kacai itu kita udah ke 6 kayaknya. Pokoknya mulai dari 2014, kirab. Ngalok Kaca itu 2014, 2016, 18, 2000, 2001, dan 2003. Jadi kita udah ke-6 kali
1: kita selenggarakan
0: kegiatan. Cuman sekarang lebih banyak terlibatannya.
1: Lebih semarak lagi ya.
0: Karena kemarin tahun 2001 itu
1: sempat
0: kegiatannya di masing-masing tempat. Jadi di kelurahan menyelenggarakan kirab hanya hanya berjalan sedikit karena nggak boleh waktu itu, ya nggak boleh keramaian. Jadi diselenggarakan hanya kita ambil waktu itu tahun 2000 ngambil bawa airnya aja disatukan dan tanpa penonton.
1: Kan? Tanpa penonton.
0: Kemarin juga sama 2021 juga sama. Baru ini lagi baru bisa disaksikan setelah
1: pandemi selesai ya, begitu ya.
0: Selesai tahun ini baru bisa dilaksanakan dan cukup banyak terlibat dan penonton juga cukup meriah lah, cukup banyak.
1: Baik.
0: Karena pengen menyaksikan perhelatan yang memang jarang dilakukan begitu di Kota Cimahi. Cimahi ya sudah memulai sejak dulu ada kirab.
1: Baik.
0: Cuman temanya memang beda-beda. Nah, tema khusus ngarak cai dan ngalok kacai ini adalah baru 6 kali dilakukan oleh kami, terutama oleh komunitas saya awalnya, kemudian oleh DKKC, dan memang kemudian diadopsi juga oleh pemerintah Kota Cimahi.
1: Baik. Nah, kemudian ini ngobrol masalah cai ya, berarti hulu cai kalau di Cimahi di mana saja ya, Mang?
0: Banyak
1: ya.
0: Di kawasan Cimahi Utara itu banyak sumber mata air.
1: Sumber mata air, betul.
0: Banyak sumber mata air ya di sana. Bahkan ada di sana juga ada perusahaan air ya, perusahaan air daerah.
1: Baik.
0: Yang milik Kabupaten Bandung itu di daerah Cipageran ya.
1: Oke.
0: Itu yang sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat Cimahi. Bahkan di Cirende pun juga ada ya.
1: Oke, kampung
0: karena
1: adat.
0: Karena Cimahi, kampung Cirende di sana juga ada tempat sumber mata air. Di Cimahi Utara itu kawasan misalkan daerah kawasan Ciawi Tali, kolam renang itu kitar ada daerah Kelurahan Citeureup, ada 3 kolam renang.
1: Baik.
0: Ya, ada 3 atau 4. Kitar 4 kolam renang gitu ya. Ada 4 kolam renang. Bahkan di daerah Ciuyar Cimahi atasnya itu sendiri, itu sumber mata airnya itu dijual tangki gitu.
1: Betul.
0: Jadi untuk menyuplai daerah-daerah Cimahi Selatan ke bawah itu banyak beli air dari kawasan Cimahi Utara
1: kan. Gitu.
0: Kalau di Bandung itu daerah
1: hingga ke Bandung juga
0: Cinangka gitulah.
1: Betul.
0: Cinangka lah. Cinangka, gitu. Daerah Cinangka itu nyuplai ke daerah-daerah termasuk ke daerah Rancaekek. Nah, di Cimahi itu juga termasuk banyak yang ke Padalarang juga ke
1: daerah-daerah lain yang memasok
0: lain
1: gitu ya.
0: Yang itu memasok dari sumber mata air di
1: termasuk ke daerah selatan yang tadi di
0: ya, ke daerah-daerah selatan itu yang
1: disampaikan rawan gitu
0: kekurangan
1: ya, kurang
0: air.
1: Kekurangan
0: nah,
1: air.
0: Nah, kalau daerah saya itu adalah daerah utara yang memang airnya cukup banyak gitu. Cukup.
1: Betul.
0: Saya bahkan di rumah saya itu kedalaman sumur saya itu

0: termasuk dangkal gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi airnya sudah banyak
1: meluap, dan
0: bening
1: banyak.
0: Bersih hanya 12 meter kan gitu.
1: 12 meter.
0: Ya, sekarang
1: kan rata-rata sekitar 20 begitu ya. 20
0: ke bawah lah,
1: ke bawah begitu.
0: Sampai 50 kan
1: Oke, oke, oke.
0: Gitu. Tapi memang daerah Cipageran memang agak sulit air, tapi airnya ada dari gunung gitu. Karena sulit kalau ngebor kalau daerah itu, karena daerah gunung bener gitu.
1: Betul, harus lebih dalam lagi begitu ya.
0: Makanya dari ada air gunung memang suka
1: baik, ada, baik. Suka banyak. Yang kita balik lagi ke masalah apa yang diharapkan dari kegiatan ini, terutama untuk masalah apa ya, ke masyarakatnya begitu. Untuk apakah lebih peduli tentang airnya, bagaimana?
0: Iya, harapan pertama adalah ini adalah sebenarnya hanya semacam kirab, ini hanya euforia
1: ekspresi
0: pesta,
1: saya begitu.
0: Ekspresi budaya pesta. Yang harus dilakukan itu sebelumnya adalah melakukan semacam ritual bersih-bersih.
1: Nah, gitu. Itu dia. Nah,
0: itu kan dulu masyarakat dulu melakukan itu, melakukan itu. Jadi bagaimana membersihkan sungai, solokan-solokan dari sampah-sampah atau sumber mata air dari kotoran-kotoran dari penyumbatan-penyumbatan kan.
1: Baik.
0: Gitu. Nah, kemarin juga di Cimahi dilakukan itu. Jadi tanggal 17 seluruh masyarakat Kota Cimahi serentak itu melakukan bersih-bersih
1: ya.
0: Ya. Nah, kegiatan utamanya itu sebenarnya yang harus dilakukan
1: di
0: oleh masyarakat.
1: Berapa tempat? Di satu tempat?
0: Seluruh masyarakat Kota Cimahi, jadi oleh
1: disebar begitu ya.
0: PLT Wali Kota dan PLH Wali Kota Cimahi, dalam hal ini oleh Sekda, seluruh masyarakat Kota Cimahi itu setiap RW ya dihimbau untuk tanggal 17 itu melakukan bersih-bersih, dan saya pantau ketika saya lihat banyak yang melakukan itu.
1: Okay.
0: Jadi alhamdulillah bahwa gerakan ini adalah memang gerakan kebudayaan. Bagaimana intinya adalah membangun kesadaran masyarakat untuk setiap saat, bukan hanya kemarin saja sebenarnya.
1: Betul.
0: Untuk melakukan bersih-bersih ini juga menjaga air dari kotoran-kotoran atau menjaga lingkungan dari polusi-polusi kan.
1: Okay,
0: gitu.
1: Betul.
0: Supaya terjaga kebersihannya kan gitu. Terutama air kan gitu.
1: Iya, disadari atau tidak, kalau ini benar-benar berhasil begitu ya, ini bisa diwariskan begitu ya ke anak cucu kita, sehingga
0: ini harus menjadi warisan budaya lah. Warisan budaya, karena ini saya juga berharap bahwa ini oleh pemerintah Kota Cimahi di hakinya bukan haki individu, tapi
1: betul,
0: hak komunal.
1: Gitu ya.
0: Jadi hak masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi siapapun itu bisa melakukan. Hari ini mungkin dari tahun 2014 sama saya menjadi digerakkannya gitu. Nah, nanti harus yang lainnya yang menggerakkannya dalam bentuk yang memang sama. Upacaranya memang kami sudah buat kan gitu. Bentuk kirabnya juga kami sudah buat.
1: Baik.
0: Nah, tinggal juga sinergitas bagaimana juga menjaga alam dan lingkungannya dan kebersihan air itu sendiri juga, agar falsafah Kota Cimahi yang namanya Cimahi, cai anu cukup, itu benar-benar mewujud gitu.
1: Cimahi
0: kecukupan
1: betul,
0: air kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Mungkin awalnya dari situ juga ya.
0: Ya, kita juga menggali dari falsafah Cimahi bahwa Cimahi
1: cai namahi.
0: Airnya yang memang berkecukupan.
1: Cukup, nah, ya, airnya begitu ya.
0: Mudah-mudahan itu
1: betul-betul
0: terus betul nyata adanya kan gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena dulu memang cukup banyak. Daerah saya itu dialiri oleh aliran sungai besar, dua sungai besar kan.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Bukan hanya sekedar nama, tapi memang kenyataannya begitu pastinya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Karena ya dulu banyak sawah-sawah. Sekarang memang sawah-sawah juga
1: sudah berkurang barangkali.
0: Sehingga ya itulah, maka kesadaran itu muncul untuk dibangkitkan kembali kan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi
0: dulu ketika saya kecil itu masyarakat melakukan bersih-bersih sungai ya untuk menjaga aliran sungai itu dan sumber mata air itu.
1: Baik.
0: Nah, oleh kami direkonstruksi kembali, dilakukan kembali. Kalau dulu setelah itu ada hajat lembur itu keseniannya ketuk tilu gitu. Cukup ramai sekali dulu. Ketika masa kecil masih merasakan. Maka ketika besar saya menjadi tergugah kembali dan untuk mengangkat kembali.
1: Oke, kan kegiatannya sudah selesai tuh kemarin itu di tanggal 18 ya. Nah, yang tanggapan dari masyarakat sendiri di Kota Cimahi, masyarakat di seputar Kota Cimahi dan juga di luar bagaimana
0: untuk alhamdulillah, ke depan? Alhamdulillah, tanggapannya cukup positif ya dari pemerintah maupun masyarakat ya untuk bahwa ya kita penting gitu. Itu mengingatkan bahwa air ini penting juga, bahwa kita penting harus punya ciri khas budaya kota gitu.
1: Baik.
0: Karena Cimahi kota urban, jadi memang ciri khas utama budaya kotanya itu belum begitu banyak muncul. Baru mungkin cirene yang munculnya kampung adatnya.
1: Kampung
0: itu.
1: Adat ya.
0: Nah, bentuk-bentuk budaya lain belum ada. Heritage, cirene. Nah, satu lagi ini ya itu tentang ngalokacai atau kira budaya ngarakcai ini.
1: Baik ya. Semoga saja ini terus berlanjut ya, Mang ya, sehingga menjadi ciri khas begitu ya dan ya, melekat gitu untuk Cimahi. Memang pas sekali ya Cimahi, bisa jadi dari awalnya dari situ ya teman-teman membuat acara seperti ini. Baik, kaum dangu perempat RRI Bandung, sebelum kita lanjutkan kembali, kami sampaikan kepada Anda pun bisa memberikan pertanyaan atau tanggapannya, silakan ke nomor WhatsApp kami di 082 11856 1354 melalui SMS, atau bisa langsung menghubungi kami di 022 721 7043. Mang Hermana, sebelum kita lanjutkan kembali, menarik sekali ya, kita akan dengarkan dulu kaum dangu Perompat RRI Bandung. Saya harap Anda tetap bersama kami di Perompat RRI Bandung.

0: Tom Dangu, Perompat RRI Bandung. Saya harap Anda tetap bersama kami di Perompat RRI Bandung. Kalau saya panggilnya Mang Hermana ya, supaya lebih, karena memang sering bertemu dengan Mang Hermana ini luar biasa. Tidak hanya di perihal budaya saja, tapi di lebih keseninya juga ya, seni teater ya, Mang Herman. Nah ini tadi unik sekali. Jadi kegiatan kirab budaya Ngarakcai ini selain sebagai tentu saja media untuk bersilaturahmi, komunikasi dengan juga masyarakat ya, elemen masyarakat, tidak hanya masyarakat Cimahi tapi di luar Cimahi begitu juga, dan juga merangsang kreativitas dan juga memunculkan ide-ide kreatif kota Cimahi dan juga membangun ekonomi kreatif begitu ya. Nah nih, selain itu juga yang lebih penting kaum dangun Perompat RRI Bandung, bahwasanya ini membangun kesadaran begitu ya masyarakat bahwa pentingnya menjaga air, terutama air yang kita minum, tapi tidak hanya air yang kita minum saja, air yang kita gunakan untuk keperluan yang lain ya, begitu.
1: Air bersih lah.
0: Air bersih lah tentunya ya. Bersih. Begitu. Nah, juga tadi sudah disampaikan keterlibatan masyarakat atau seniman, para pelaku seni di antaranya ada tadinya kegiatan arak-arakan begitu ya. Kirab berarti identik dengan arak-arakan. Memang ini kegiatan arak-arakannya seperti apa? Lebih detailnya mangga diceritakan.
1: Ya, lebih khusus kita juga membuat arak-arakan di sana. Itu ada arak-arakan seni itu Bang Barongan Munding Dongkol.
0: Bang Barongan Munding
1: jadi
0: Dongkol.
1: Jadi yang mengiringi itu Bang Barongan Munding Dongkol itu yang mengiringi para penari pembawa air.
0: Okay.
1: Jadi di arak-arakan khusus yang dibuat oleh kami,
0: okay,
1: gitu ya. Itu ada Bang Barongan Munding Dongkol, di mana seni Bang Barongan itu juga mengambil dari mitologi air, ya, mitologi yang berhubungan dengan air. Ya.
0: Yang diketahui oleh masyarakat
1: sekitar
0: Cimahi. Masyarakat
1: sekitar Bandung Raya.
0: Oh, ya, Bandung Raya. Raya ya,
1: wilayah. Terutama yang berhubungan dengan air Sungai Citarum dan anak Sungai Citarum.
0: Oke.
1: Okay. Karena Sungai Cimahi, Cikapundung, itu termasuk anak Sungai Citarum.
0: Baik. Berarti tokoh ini juga dalam mitologi ini juga dikenal ya, ya, masyarakat luas.
1: Jadi
0: Bandung gitu.
1: Ada yang namanya mitologi, mitos, orang mempercayai bahwa penguasa sungai, anak Sungai Citarum dan Sungai Citarum adalah Munding Dongkol.
0: Munding Dongkol.
1: Mitos itu kami angkat menjadi seni Bang Barongan atau seni arak-arakan yang nantinya turut mengarak air yang dibawa oleh para penari atau para sesepuh untuk disatukan itu.
0: Kemudian wujudnya seperti apa dalam bentuk arak-arakannya? Apakah seperti yang tadi disebutkan munding, berarti kan kerbau begitu ya?
1: Ya, kita buat kerbau-kerbauan gitu ya, buat kerbau buatan lah gitu.
0: Betul.
1: Tapi dimodifikasi tidak seperti kerbau, tapi memang karena wujudnya adalah Munding Dongkol itu siluman, jadi memang digambarkannya lah
0: seram
1: gitu ya, lebih serem kan gitu ya, matanya belotot, tanduknya menjulur ke depan.
0: Betul.
1: Kan gitu ya. Tapi ada munding, bentuk munding aslinya juga seperti kerbau aslinya juga kami
0: nampak
1: buatkan
0: ya, gitu,
1: kami buatkan dan turut memeriahkan di arak-arakan itu. Nah, hubungannya Munding Dongkol ini adalah memang orang mempercayai bahwa Munding Dongkol adalah penguasa air.
0: Penguasa air.
1: Munding Dongkol itu akan hadir ketika sedang musim banjir, musim hujan ya, musim hujan, pertanda bahwa hadirnya Munding Dongkol itu berarti akan terjadi banjir.
0: Terjadi bencana begitu.
1: Terjadi bencana.
0: Baik.
1: Itu orang Munding Dongkol biasa diam di air yang tenang gitu, tapi diusik alamnya, maka dia akan ngamukkan gitu.
0: Begitu ya.
1: Gitu.
0: Baik. Ini berbicara mengenai cai dengan kehidupan orang Sunda ini nampaknya sangat dekat begitu ya, tidak terpisahkan. Nah ini.
1: Iya. Air itu dengan masyarakat orang Sunda memang sangat dekat sekali, bahwa peradaban air sudah dibangun sejak dulu, bahwa peradaban Sunda itu sudah dibangun dari peradaban air.
0: Okay.
1: Bagaimana itu Tarumanegara itu kan berasal dari peradaban sungai, yaitu kehidupannya ya memang di kawasan Sungai Citarum itu sendiri. Ya. Jadi bahwa kerajaan Sunda pertama di kita, gitu lah, Punawarman ya, itu kerajaan Sunda yang memang hidup di bantaran Sungai Citarum kan, gitu. Begitu. Mungkin kerajaannya di sana. Bahkan sebagai sumber kehidupan, bahkan sumber tempat transportasi.
0: Betul.
1: Untuk berhubungan dengan dunia luar itu melalui sungai waktu itu.
0: Betul.
1: Ya, bahkan ya peradaban-peradaban dunia juga sama gitu. Dibangun itu lewat peradaban air. Jalur sutra itu lewat peradaban air juga dibangun ya. Bagaimana perdagangan itu dibangun dari peradaban air. Nah, di masyarakat Sunda sendiri ya itu sejak zaman raja-raja udah betul-betul dibangun kan, gitu. Bahwa kita juga menemukan prasasti-prasasti kan, kayak prasasti Ciarutin kan, itu di sungai ya.
0: Baik.
1: Gitu di sana. Nah, bahkan sampai sekarang bahwa kehidupan kita memang tidak lepas dari air. Nama-nama kota di Jawa Barat itu senantiasa banyak yang berhubungan dengan air. Iya. Cimahi, Cianjur, Ciranjang,
0: semua dekat saja.
1: Cirebon itu semua berhubungan dengan air kan,
0: betul.
1: Gitu ya. Itu hampir seluruh kita bisa hitung betapa banyaknya bernama berawalan Ci dan itu semua berhubungan dengan air.
0: Sungai ya. Air begitu ya. Baik, ini luar biasa. Bahkan tentunya kaum Dangung Perompat Era di Bandung ini kita juga bisa menyaksikan bahwa ada mata air ya. Mata air yang hingga kini di daerah sana, emang saya tuh pernah ke daerah Pangalengan itu juga sampai kini luar biasa. Padahal dari sumbernya airnya hanya sedikit, tapi hingga ke Jawa dan Bali nampaknya, katanya begitu. Luar biasa dari air bisa menghidupi banyak wilayah begitu ya, Mang ya. Pentingnya air untuk kehidupan manusia begitu.
1: Ya, karena memang ya air itu tanah dan air itu ya memang bagian penting yang tidak terpisahkan
0: dengan
1: dari
0: air,
1: kehidupan
0: tanah
1: manusia.
0: Tanah bisa subur begitu dan menghasilkan
1: bagian penting dari kehidupan manusia. Bahkan ya ada beberapa hal, air sebagai sumber sesuci itu seluruh agama itu menggunakan air.
0: Betul.
1: Ya. Makanya di Hindu juga setiap upacara senantiasa menggunakan
0: air. Air begitu.
1: Di Kristen atau Protestan dan Katolik juga menggunakan air. Pembaptisan itu selalu menggunakan air. Di
0: apalagi
1: Islam
0: kita, apalagi
1: itu
0: ya,
1: pakai gunakan untuk berwudu begitu. Itu semua itu sebagai sumber sesuci ya. Air sebagai sumber sesuci. Bahkan air sekarang itu kan udah dari dulu juga ya gitu. Itu menjadi sumber energi.
0: Betul.
1: Untuk pembangkit listrik.
0: Betul. Seperti yang tadi saya sampaikan, dari hulu cai yang kecil yang hanya keluar airnya sedikit saja, tapi itu bisa membuat Jawa dan Bali bisa terang begitu.
1: Iya,
0: itu. Luar biasa pentingnya ya, luar biasa. Tidak hanya untuk kita minum saja gitu konsumsinya, tapi juga energi yang lain.
1: Untuk
0: begitu.
1: Energi, bahkan untuk dunia kesehatan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya yang untuk masyarakat di kita, di Cimahi aja saya hitung itu. Ya. Untuk kebutuhan minum gitu, untuk pengin minum itu sampai jutaan liter air dibutuhkan untuk
0: tidak terasa ya
1: untuk masyarakat gitu.
0: Betul.
1: Jutaan liter air gitu.
0: Betul. Belum lagi air yang
1: untuk yang lain gitu. Karena betul. Kita untuk tubuh ya, untuk memenuhi tubuh kan 8 gelas lah
0: 8
1: gitu,
0: gelas,
1: kita 2 liter setengah gitu
0: 2
1: kan
0: liter setengah, itu setiap harinya begitu.
1: Setiap harinya. Coba masyarakat Bandung misalkan berapa juta?
0: Iya, kan dikali 2,5 setiap hari.
1: Anggap masyarakat Bandung 2 juta.
0: Betul, kan betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Berarti berapa juta?
0: Liter air.
1: Liter
0: ya?
1: Air kan, betul. Gitu. Karena 2 juta kali 2 juta kali 2 liter 2,5 kan gitu. Berarti udah kita 5 jutaan kan gitu. 5 juta liter air.
0: Banyak ya. Oke. Nah, silakan kaum dangu perempat RRI Bandung, Anda yang ingin menyampaikan atau bertanya ke Mang Hermana HMT yang saat ini mumpung masih di studio perempat RRI Bandung. Ya, kapan lagi kita bisa bertemu dan juga ngobrol perihal ini, luar biasa. Banyak ternyata yang yang menarik di sini ya. Tadi juga disampaikan kalau Mang Hermana kita tuh enggak lepas dari air begitu ya. Bahkan nama-nama tempat pun berawan dari Ci ya, tidak kita sadari Cimahi tadi ya. Kemudian juga ada peribahasa-peribahasa Sunda juga ya, yang hubungannya dengan air, seperti kacai jadi salem, cikaracak ninggang batu, betul-betul pindah cai pindah tampian. Ini hubungan dengan kehidupan masyarakat Sunda begitu ya, tidak akan,
1: karena itu ya pasti apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu akan muncul bahasa-bahasa itu.
0: Apa yang dilihat ketika, dirasakan
1: ketika muncul cikaracak dengan batu laun-laun jadi dekok, kan itu kan orang melihat bagaimana air itu dari atas gunung
0: menetes, begitu
1: menetes ya? Cek, sampai ke batu, batu yang sekeras apapun ternyata
0: dekok ya,
1: lama-lama bisa ini kan,
0: betul-betul masih banyak loh, banyak sekali ya di situ yang hanya kita ketahui
1: bahkan
0: saja.
1: Bahkan lagu-lagu juga banyak yang memang berhubungan dengan air.
0: Nah, contohnya seperti apa nih?
1: Pak Yus juga pernah bikin lagu yang berhubungan tentang lingkungan.
0: Oh iya betul.
1: Ya, tentang leungiteun itu.
0: Oh iya iya betul. Gunung bagus, air kan, begitu ya.
1: Karena itu akan selalu berhubungan lah dengan air.
0: Oke, mudah-mudahan ini kegiatan yang berlangsung di tanggal 18 yang lalu di Kota Cimahi juga ini bisa menginspirasi untuk para seniman begitunya, seperti halnya membangun kesadaran masyarakat tidak hanya melalui kegiatan yang sama tapi juga bisa dengan media yang lain begitu ya, Bang ya.
1: Harapannya nanti tahun depan juga bisa diikuti oleh masyarakat, perwakilan dari Jawa Barat untuk hadir ke Cimahi membawa sumber mata air, membawa air dari sumber mata air masing-masing dan untuk disatukan di Kota Cimahi kan.
0: Oke. Baik. Ini udah sampai ke daerah tadi, ke ini ya, ke daerah Sumatera ada ya, Sumatera tadi ya?
1: Kemarin ya ada yang memang dari Sulawesi juga.
0: Sulawesi maksudnya, betul.
1: Serta ikut kirab. Juga dari Lampung juga.
0: Betul, betul.
1: Terus serta dari kerukunan umat beragama misalnya dari Bali juga. Turut serta ya kemarin.
0: Ini panitia yang mengundang atau bagaimana?
1: Waktu itu memang panitia mengundang sebagian, tapi juga memang punya rasa kesamaan. Misalkan kayak Bali, itu punya rasa kesamaan di
0: komunitas yang ada di Bali atau dari Bali langsung?
1: Bukan, dari komunitas Hindu yang ada di kota
0: Cimahi begitu.
1: Artinya mayoritas kan dari Bali lah, mayoritasnya memang dari Bali. Nah, mereka punya kebudayaan ya di Hindu itu yang juga dilakukan di Bali, yaitu nyatre gitu ya.
0: Nyatre.
1: Air suci itu, air suci yang di mana ada prosesi yang sama, penyatuan air ke sumber-sumber, ke sumur-sumur atau pengambilan air dari sumber-sumber air sumur suci.
0: Gitu. Baik.
1: Itu di ini kan ya, di apa, diagungkan juga.
0: Baik.
1: Di sana di Bali ada memang kebudayaan yang hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Oh, karena pengaruh kita terpengaruh Hindu itu memang bisa memungkinkan kan gitu. Karena peradaban di Jawa Barat, Kota Cimahi khususnya, yaitu dibangun oleh peradaban Hindu, Buddha, Cina, Arab dan Eropa.
0: Jadi satu ya.
1: Memungkinkan bahwa kebudayaan ini juga serapan dari kebudayaan-kebudayaan masa lalu kita kan gitu, masa lalu kita yang memang menjadi beda warna karena ini mah gaya muslim. Bahkan di kita di Jawa Barat bahkan sudah dikukuhkan itu di tingkat nasional menjadi warisan budaya tak benda, itu kawin cai.
0: Nah, ini kawin cai di Kuningan, betul ya.
1: Iya,
0: kalau itu mah kan ritual untuk mendatangkan hujan begitu ya. Apa
1: di sana tidak tahu apa itunya, tapi prosesinya hampir sama dengan
0: ya, disatukan hampir sama. Air begitu ya.
1: Prosesnya penyatuan air dari sumber mata air yang memang disatukan di sebuah sumur.
0: Dan yang di Cimahi pun sama di dalam satu sumur atau gimana?
1: Kita hanya berupa simbolisasi
0: saja. Oh, simbol saja.
1: Selebihnya air yang memang dibawa itu ya dibawa kembali, bahkan ya untuk diminum, karena airnya air bersih kan.
0: Oh, gitu.
1: Untuk diminum bersama, mudah-mudahan juga jadi keberkahan, jadi kesehatan. Kita doakan bersama bawa air. Air ini ya, bahkan sudah diteliti oleh ilmuwan dari Jepang.
0: Betul.
1: Ya. Ketika di doaan ya kasih doa, itu air itu berubah idenya ya.
0: Betul, molekulnya gitu.
1: Molekul-molekulnya. Artinya bahwa air, ada energi lain yang bisa masuk lewat air. Maka itu juga bisa basi penyembuh, dan air menjadi bagian dari penyembuh kan. Air dari penyembuh.
0: Ya, betul ya.
1: Makanya kata mahi itu sendiri itu adalah sebutan dari Rasulullah. Cimahi itu mahi itu sendiri sebutan dari Rasulullah. Orang pembersih, orang yang membersihkan. Membersihkannya dalam simbolisasinya bukan pembersihkan depan, tapi membersihkan pikiran kotor kan? Rasulullah atau kejahatan-kejahatan kan gitu. Nah, mahi dari kata mahi itu, cimahi itu diambil juga dari kata sebutan Rasulullah.
0: Bahwa
1: mahi artinya pembersih.
0: Pembersih. Nah,
1: sedangkan pembersih secara real adalah air.
0: Iya, gitu. iya. Sifatnya kemudian wujudnya dalam air gitu ya. Disimbolkan dalam air. Baik. Ini luar biasa sekali. Kaum Dangu Perawat RRI Bandung, Kang Herman, Mang Herman sudah di penghujung acara. Ingin disampaikan terakhir barangkali Mangga mengenai kegiatan ataupun lebih ke maknanya, filosofinya kembali dikuatkan supaya Kaum Dangu juga
1: harapan saya, khususnya saya sendiri ya, bahwa untuk upacara-upacara seperti ini tentu saja harus terus bisa dilakukan untuk bisa melakukan penyadaran terhadap masyarakat. Tapi yang pentingnya adalah sebenarnya bukan upacaranya, tapi bagaimana membangun kesadaran agar bisa menjaga lingkungannya itu sendiri. Nah, ini tidak bisa lewat budaya saja, tapi kebijakan pemerintah juga bagaimana ngegeing gitulah. Apa menyadarkan masyarakat untuk terus tidak bosan-bosan menjaga lingkungan hidup gitu ya. Menjaga tempat air bersemayam supaya air itu tidak terusir gitu, mengalir begitu saja tapi menyerap ke tanah dan bisa dimanfaatkan. Artinya ini kampanye yang memang harus dilakukan bersama. Jadi bukan oleh budayawan, jadi oleh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, semua, bahkan ahli-ahli teknologi. Ini yang harus dipikirkan. Bagaimana air bersih ini bisa terjaga. Kebayang gak sekarang air lebih mahal daripada
0: sudah berasa
1: itu apa, bahan bakar
0: begitu,
1: kendaraan ya gitu.
0: Bahkan kan sekarang air sudah dijual ya dalam kemasan.
1: Iya, itu dalam artinya kemasan juga, artinya air kan udah mahal,
0: sudah mahal, sudah mulai.
1: Kebayang air yang hanya 250 250 mililiter,
0: betul,
1: itu harganya bisa sama dengan setengah liter bensin Pertalite misalkan, bisa sama seperti itu.
0: Betul.
1: Kalau kita beli di jalan gitu, bisa
0: terjadi ya, begitu. Bisa
1: kan
0: terjadi.
1: Kan Pertalite 10.000.
0: Betul.
1: Nah, di air? Jalan itu air itu bisa 5.000.
0: Ya, apalagi kalau misalnya sudah
1: 250 liter kan enggak setengah liternya.
0: Betul.
1: Makanya
0: betul,
1: mari kita jaga tanah itu sendiri.
0: Betul.
1: Tanah dan airnya itu sendiri dari pencemaran-pencemaran lingkungan,
0: betul,
1: agar air dan tanahnya itu betul-betul terjaga.
0: Baik, jadi tidak hanya airnya saja, jadi jaga lemah, jaga tanah, jaga
1: dan
0: air.
1: Kita jaga budaya.
0: Jaga
1: kita.
0: Budaya, makanya betul. Itu. Dan mudah-mudahan ini bisa diwariskan ya. Ini ada makna yang sebenarnya baik sekali di sini ya. Mungkin lewat budaya dulu dan kedepannya bisa di apa ya istilahnya?
1: Praktekan langsung kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Jaga cair itu kudu kieu kan gitu. Hayu orang bersih-bersih.
0: Betul.
1: ke jalan kan.
0: Ke jalan,
1: itu inti begitu. Yang pentingnya kan.
0: Inti yang pentingnya. Baik, dan mudah-mudahan tahun depan masih bisa terselenggara.
1: Insyaallah.
0: Sehingga mudah-mudahan tentu saja tidak hanya dari Cimahi saja, Bandung dan sekitarnya, ataupun bisa jadi tadi sesuai dengan yang disampaikan ya, sudah terjadi ada perwakilan-perwakilan dari daerah lain begitu ya, sudah hadir. Dan ini bisa menginspirasi kita semuanya, kaum Dangu Perempat RR Bandung juga ya, bukan hanya warga Cimahi tapi warga kota Bandung juga ngeh ya. Ngeh pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjaga air begitu ya, untuk kelangsungan hidup kita dan juga anak cucu kita. Mang Hermana, atur nuhun pisan sudah hadir di studio Perempat RR Bandung malam hari ini. Kedah nama nuju ya, istirahat di buminya, diganggu gak untuk hadir ke sini ya. Sing jantan barokah kang Mang Hermana.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Sehat selalu, selalu menginspirasi tentunya. Salam untuk keluarga. Terima kasih kaum Dangu Perempat RR Bandung, Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami baik melalui frekuensi AM dan FM-nya atau melalui live streaming di YouTube channel kami di RRI Bandung Live. Alhamdulillah, tanpa terasa saat ini sudah pukul 8:57, saatnya saya undur pamit, dan juga Mang Hermana di studio Perempat RRI Bandung undur pamit. Terima kasih, kita tutup dengan bersama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

dah sakil kuni pun gadus tanda ning citra. Ya kukung

0: Karena yang lianjan kalau berkumpulan atas bos kehabis.
1: Biar dia nalana serawian janiku. Bukal betkan hukum nasara wiwitan lan wakasan ini.
0: Wiwitan anakku mah
1: menganipun buah serawitan. Syawak dipimpin ucap dening pengiwat kulon.
0: Demi bagaimana?
1: Ingkang demi bawon tening tanah Arab.
0: Ganteng.
1: Dados aksara tigang dasa.
0: Gopi Wakasan.
1: Malih aksara Wakasan. Syawak dipimpin ucap dening pengiwat wetan. Ingkang demi bawon tening tanah Jawa.
0: Gadi.
1: Dados aksara kali dasa. Takkan suwiji-wiji nasara kali dasa. Yohana cerita. Data sawala. Pada jayanya. Lan mangga batanya.
0: Salah jenak
1: angin sesan punika. Sapratari pun para pujangga pinter naki pujangga purwa. Lajeng kangi pun pecah den marahat. Anak ceraka wonten wetan.
0: Data sawala
1: wonten kidul.
0: Pada jayanya
1: wonten kulon.
0: Maga batanya
1: iku ngalorsnya kan.
0: Lajeng.
1: Inggih. Sedina satu tus dina. Sebagai satu tus menye.
0: Kumaha?
1: Wilayah negara panjang lan apuyung.
0: Basa apanjang?
1: Apanjang iku negara Jemar Kosapana.
0: Apuyung
1: iku negara dhuwur pangaribawa. Wonten ingkang madha pasir ukir loh jinawi.
0: Basa pasir.
1: Pasir iku arane samudra.
0: Ukir
1: nyata iku gunung.
0: Loh
1: jinawi ratu merasro ingkang sandang pangan. Dasar negara gede obore Padang Jakarta dhuwur kukusya aduh pun serana. Maya kejawi ingkang kados. Ingkang kados kentukan tenutur bubukakan serika. Salah penting pagelaran Jawi. Kawan tenan menopo kraton negara awu langit.
0: Ingin.
1: Sewijin negara sampun kasih uka kandang lupuka kejana pria kajam pering angin-angin tak koncara mansa negara. Yo negara subur. Yo negara makmur. Negara gemah. Baik Cinawi aman santosa kertalarnya. Anu jauh tina keributan angan tina pasar ya kesek nangan marganing penyelengan. Negara awau langit anu pernah ngerti wates negara wirata serang manaraka. Antawis wates asli.

0: Boten menten. Kajawi slira piyama sang Sri Maha. Prabu Jagat Netra. Pangawakan jangkung dhuwur Simardada bewa semras payaina apa semonglir bang barongan salira ngarungguru kaya gunung anakna ngalinggiri kutre papadana. Sotsa sumorot mirkati asurya kemar. Sajaminati ngadama nagara di status negara
1: gitu.
0: Nyebarkan ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan ngadama pompok pasantren kekirang-kirang alit yang keingaban alit matnyatan pinang anu taya paparan anu disponsoran dening Maharsi Komayana Tiso Kalima seolah-olah anu pang payuna jadi patalukan senyata uang astina para kurawat sitra situ marasa partemar mau paksa durta durjaya sitra saruk-saruk sitra sitra garat sitra indah sitra soma ingkang sami anu dening mahapau
1: aduh seolah berita
0: anu lewat dos ayana boten gantung raja patalukan
1: gitu
0: saya benar di negara astina nyata negara giling besi negara setra ganau mayit negara sedih negara sempal reja negara mandura harya awanga wana kling lan saja binasa buana panca tengah hampir tungkem
1: waduh
0: angin panawa anu dasan ngagabungkeun diri anu ka Maha Prabu Jagat Netra dina waktos ayeuna angin Arjuna anu parantos aya ka Banang Kursi Komayana kataji ku sifat legot resi kami tak ku ucapan ika apta mangsa ngandika gelgerlir alas bengkah pengandikan syaimbang serangkayan dahang-dahang ngandika menggatuh wow Patih Hingsun Patih Kakang Jagat Sekti bagia sateka coba merenia duduk pada karo Hingsun mangsin parekti
2: ulah ngaturkeun sima pabaktis ku hanyuk panjenengan Sri Paduka Dalem
0: wah ditarim sima pangabaktimu kakidorna sesepuh nagara kapayun calik naki
3: aduh aduh.

0: di selebeting pagelaran Jawi menopo kraton negara awu awulan ingkang dados gentur kantinutur gentrakan cerita Raja Negara Bibisi Sang Sri Mahaprabu Jagat Netra bangsa denawa pangawakan ngalungguru kaya gunung anakna ngalinggiri kir pasir semada simar anu kaya papadana dadana istura mokbok watek wantus bangsa denawa soca sumorot nirgat ya surya kemar Prapta Mangsangan di kegeleger lir alas bengkah mengkaten kaya lamak samudra urang rajengkeun ki aki dorna kasek
1: bagi kau teh bagi amin.
0: Atuh nyuk sumang aki ngantos-ngantos kana dawuhan itih purwanya uraya pikresal naon. Kalintang ngantos-ngantos na bujing hingga kapunutan agae mutan kaya waglanana hingga dipriyogikeun ku jenganger. Ngantos incuk ngantos-ngantos. Iye. Murid aki teh Arjuna Satya pernah panawa di Madukara.
2: Mana teh?
0: Iya. Iya, karah kengaran Adipati Arjuna teh.
2: Pati Hingsun, kublon. Unyuk sumangga. Sok kumaha?

0: anu kapunut ka kasepuhan Eyang Resi Kumayana supados tiasa ngabanang panawa ieu satya panangaking panawa Raden Arjuna.
1: Oh, yes. Raden. Raden Arjuna bagir satekat sobah ka hareup dieuna. Sok kasep tarik untuk make jeung era-era. Ieu mah Raja Dareh deh. Raja Amis Budi. Raja Akur, akuan. Oh, mula musim geus kadangun jeung balaka maksud mah jigana moal teh sakali diasongkeun jigana.
0: Bagea Arjuna, Bagea Satria Arjuna.
2: Kawulanun kula Gusti Prabu nyuh sumangga kaula Arjuna nyangakeun sima pangabaktos ku hunjuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Alus sorananya ieu. Nya sada oma irama. Anu mawi tau ge da moal aya pangkasepna tidak murid aki mah. Coba ku tapis-tapisna mentangkeun panah baheula jaman nuju nonoman. Di alun-alun ditongton ku jelema rewu-rewu. Kolot budak awewe lalaki. Pada ngadeg-deg mentang anjing dicangcang tengah alun-alun. Kapan suara anjing can kaluar, sungutna anjing teh geus pinuh ku senjata tujuh senjata teh marukana. Samutut. Model asuatama kitu. Udang sare hulang naon-naon teh can si beungeut cana on jobala wae bandros cek mangga. Itu. Ieu pun anak teh asuatama ieu si Jago si Ajinomoto ieu. Si Bruce Lee muda.
0: Bagia Aswatama.
3: Kuloh. Kuloh pun Aswatama ngahaturkeun sebab kabukti ku hunyukan dengan Sri Parukadarma.
0: Nyuhun.
3: Atuh kang sajeuna ku dampak Gusti kesah ni malika teus kang kunapa?
1: Iya, iya. Regepkeun nya ieu. Ti,
0: kuloh.
1: Ki, iya kasep Arjuna.
2: Kuloh kula.
1: Sategesna kaula geus nugaskeun ka Aki Dorna.
4: Aki Adal.
1: Aki Komai, Aki Komayana, nya kasepnya.
2: Kaulanu.
1: Meureun Arjuna geus nyaho yeun kaula nyeun nagara di status nagara antara Wirata Manaraka Astina jeung Amarta. Anu dina wangkid ayeuna geus regepkeun ieu panjang lebarna mah kieu. Saperkawis ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka Aki Dorna. Oge kasadaya simpatisan-simpatisan nuti kaler nuti kidul nuti kulon nuti wetan khusus kasa jumlah para intansi sipil katut militer boh prengrengan aparatur para pejabat tepi ka panghandapna pisan hansip wanra beh dituna rahayat anu sami anut kana tugas jeung kana undang-undang anu geus disebarkeun ku kaula.
4: Cacok,
1: cacok,
4: cacok.
1: Salajengna.
0: Tapi salajengna.
1: Sagigireunana ti eta kaula rasa cumarima kana yasa-yasa Aki Dorna. Anu jadi pupuhun di ieu nagara tepi ka tega ngantunkeun Astina ku ayana nang tayungan nyaah ka kaula ngabantu anu sanes lumayan yasana Aki Dorna.
4: Duh. Da katampi sepuh eta.
1: Nuhun nuhun nuhun. Aduh. Atuh da digawe na mang teh paeh poso sabener-benerna.
4: Iya bener.
1: Peuting oge tarada eksare mang teh ngan ukur. Kita we ngajelang uting ngarep ngulon ngadunua bari ngakabekas be.
4: Aduh.
1: Dorna teh ya pikiranun
4: cek mangga. Aduh, nya kitu ngadorna.
1: Oge kaula teh bet rasa bungah nu taya papadana dina singkat waktu kadua taun jalan ieu kaula mandiri nyeu nagara. Wibawa komara kaula aya di saluhureun raja-raja lian sarta teu kurang simpatisan coba tingali upeti-upeti ngalir saban taun. Putri Boyongan ngajarogo ngajajar Nyak.
0: Bau timbalan.
1: Naon kakuran? Mas aya gunungna. Inten aya gunungna. Berlian istuni sababara gudang.
4: Aduh.
1: Anu geus taruk raja-raja di antarana hiji nagara Mandura, dua nagara Sedi, tilu Giling Wesi, opat Mandaraka, lima Sempalarga, genep Setragana Mayit, tujuh Ujung Berung. Ya inta mah.
5: Entong kajeun nyintong.
1: Dasan kaemohan kuran sakole juga
4: nah. Jadi
1: katamah-tamah aki dorna ayeuna bisa ngabandang Arjuna di lingkungan Panawa anu bakal taluk kakaula tetela taluk Panawa aing bakal jadi raja Kawasa, bakal jadi raja ning raja di sajagat buana pansa tengah ieu. Moal teu berkumandang di udara wibawa jeung komara kaula.
6: Cacak nuhun. Atuh sajengna sanes aki megat dadawu. Sanes kumawantun kana janten pupuhu nagri.
0: Rezeki.
6: Iya supados engal diparios we. Da salira anu langkung waspaos nah ieu teh akon-akon pun anak Arjuna teh bade taluk teh. Darupina anjing pake to Yudhistira Bima Arjuna nakula sadaya wae moal teu ngaleut ka dieu.
4: Ngeungkeuy atuh.
6: Ngeungkeuy. Kalayan sajabina tiba de anut ngagabung ka salira ku anjeun bade maguron. Ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan maksudna teh cenah hayang bisa nyekel batu segede leuwih cing tepi ka ancur.
4: Aduh,
6: da kitu. Nya model ilmu dipasrahkeun ka Aswatama teh we. Mun can dipuasaan ku Aswatama mah. Heeh. Coba kamari dirogrog ku jami-jami. Di alun-alun pan Aswatama. Ngepeul one tepi ka bubuk
0: perkana. Wah. Arjuna ngaranana.
6: Laras.
0: Yap kadieu ka hareup Arjuna, coba ka payung Arjuna.
6: Sok kasep ka payung. Mar kabdi kongkong.

0: Adipati Arjuna mar diserangan ku rumah tama sopan santun wa tekuantos pinuh ku kajihan wayana kaluhungan ilmu pangawruh maha prabu jagat netra
1: ngandika
0: waulanu Gusti Prabu
1: kula Arjuna
0: ipayun kapihatur kaulan nyangakeun sumah pangabaktos gonyuk pangersa.
1: Ditari Arjuna nuhun. Nyacek mangga ge sopan atuh. Aduh, bubuhan didikan emang teh atuh. Ramah tamah. Dorna teh pikiranuna. Eskinya ki ulah nyarita aki lamun. Kaulah keur ngomong.
2: Konten teh punten atuh dah hilap aki teh. Mang
1: teh. Kabujeng ku asih.
2: Mang teh pikiranuna.
1: Kaula deuk nanya ka Arjuna bener Arjuna teh deuk taluk ka kaula atawa kadar akon-akon maksud deuk jadi pemberontak atawa deuk ngarungkadkeun ka kawasan kaula.
0: Kaula asa awon kasebatna upami sing kaula gaduh cita-cita rupi kitu. Margi karaos usah jati ning rasa ka kuping ku sareatna celik kaula
1: nya
0: anu kasimpulanana salira teh parantos kawentar di Jayangrana punyulinga papa anu mawi para raja para talu. Kalayan saparantosna salira maniri janten raja ngadamel nagara di sajero nagara raka Prabu Yudhistira kae calon mustika layang jamus kalimusada. Kaula leungit pansarobah ali-ali ampal cincin sot salulira ieu teh aya sanes ku ayana pangaweruh ilmu salira sadaya perjimatan leungit tanpa hilang tanpa kana.
1: Nyaki
2: aduh ta ieu jarok marukana terus janten kayakinan ku pun anak mae teh
1: anger teh pikiraneun atuh
2: ebreng marukana bubuhan parentos kacampuran ilmu ti mang panginten ka kitu
3: topatna kacelakaan tuh
1: satulina
0: mugi katampi maka ulah teh bade sumerah diri istilahna buuk salamar getis satetes amakan sadam kaula teh muga ditampi we masagna gabung bujeng hingga kaula dicicingkeun di jabatan anu luhur sanaos bari janten tukang ngatik tukang ngarit ge teh wagelanana.
1: Ngarareuna

0: Nyuhun Arjuna. Nyuhun Ki.
1: Cet aki oge marukan aku mah rasana si akon-akon atuh.
0: Deui jabati kitu bener Arjuna deuk maguru ka kaula.
1: Kaula nu kula.
0: Geus katemung murid kaula ngajajar di madrasah.
1: Kan tenang.
0: Lain ratus tapi
1: rebu-rebu.
0: Lain lalaki tapi
1: istri geus seueur.
0: Kobong marukan teu jejel. Nu maguru ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan marukana.
1: Kaula nu kula. Manawi bahan katampi kalayan meninggalih kaula teh hoyong di uhwe ilmu pangawruh jaya kawijayaan katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan.
0: Kop, kop. Mah burung dibikin.
1: Marukan jaro kumaha. Berehan cek mah oge.
2: Iya mah rasa. Udah dipentak oge.
1: Kalau orang ting.
0: Ngan perbah dia. Tinggali karena hukum. Iya ilmu barang hakulah. Nyaho Arjuna hakulah.
1: Nyaho cek mah oge. Aya suatu mah nyaho. Hartina dikuah.
0: Naon aya mah?
1: Oh dikuah sambil.
0: Sanes dikuah hakulah.
1: Oh nya, nya ada ilmu mah dina kulah atuh cek mah. Aing
2: mah kamabuhanna ilmu kuah.
0: Hakulah ki.
1: Aing nya, nya. Hak.
0: Hakulah.
1: Hak kulah.
0: Hakulah.
1: Ai hartosna?
0: Hartina teh saha nu bak anu hayang eta nu bakal boga. Asal daek nebusna we ngaliwatan hese, capek, susah, payah, pait, getir, lara, wira, lara, barangsak, era wirang. Kang cubah kanga milik kamatihan katimulan.
1: Nyohon, nyohon.
0: Sanggup nebusna Arjuna.
1: Wah ulan muka ulas sang.
0: Halus. Tega lara?
1: Tega.
0: Pati
1: kaulanun tega.
0: Naon sajatini semah?
1: Sajatini semah teh guru ratu wong atua karo.
0: Guru ratu wong atua karo.
1: Kaulanun
0: memeh ratu memeh wong atua karo memeh ratu saha heula?
1: Guru heula.
0: Deuk taat ka guru
1: kan tenan.
0: Moal ngijing sila bengkok sina mah ka guru?
1: Moal.
0: Bising ima bising gitu. Sanggup saja bayna tinebus ilmu ku hese capek susah payah ayeuna Arjuna kudu ngawujudkeun syarat. Ada naon rupa ge kudu syarat heula
2: eta. Jadi rukun.
1: Iya jarok syarat nu penting. Syarat nu banget emang. Pan baheula ke jarok deuk maguru ka amat emang ke jeung mah hayang bodas 17 hari ka. Mawa lawan bodas 16 meter.
2: Yang tulak 7 mereka.
1: Hayam merintit 6. Pan duit 15.000.
2: Aduh.
1: Aduh. Kaula nu kaula sanggem naon syaratna sobi dawuhkeun. Bujeng hingga disyaratan ku harta benda ku tanaga ku pikiran ku lara ku pati ge teh wagelan.
0: Bener.
1: Kepino.
0: Ari syaratna ilmu teh kieu ieu. Nya. Arjuna kudu ngabuktikeun layon jelema sabab ieu ilmu teh ilmu berat ieu.
2: Penting.
0: Kudu maehan jelema hiji digemol dibawa ka dieu aya digemol na ku boeh larang.
1: Ka eta jarok. Kaulan kula.
0: Ieu layon jelema teh kudu dicacak dipotong opat.
1: Aduh.
0: Da ieu.
1: Dupi anu dipimaksad saha?
0: Iyalah yon anu dipimaksud ku kaula teh hiji kolot anu dipikanya anu dipikolot ku anjeun anu umurna di dunya pangkolot-kolotna.
2: Waduh.
1: Kade jaro cing apik ieu kade sasar ku rasa kade cing apik.
2: Kade, kade salah minumnya kade.
0: Bener. Anu pangkolotna. Tae tati.
1: Kinten-kinten saha?
0: Eta kira-kira anu dipika berat dipikanya aku Arjuna. Udah pangimut kaula mananging punten. Naon ti? Sadarik Arjuna punten.
1: Kaulan
0: daya deui sepuh anu pang luhur-luhurna yuswa di dunya ieu. Daya deui kajabi ti Maharsi Komayana ti Sokalima.
1: Is eta is nawet is nawet. Kala wora ting. Karek oge 12 taun mang umur teh. Ulah-ulah kita ulah sedengar-dengar aja rok. Sok kalah warak itu ya tentu.
0: Cing, pikir ku Arjuna. Ya temannya ngakun.
1: Pikir-pikir jarok, pikir-pikir. Kalah warak yang dah jemak beh dia, mang mah. Jika kolot sot, ya mana saya lo bakal susah, mang mah. Yang akan supados disaurkan.
0: Hari anu dipimaksudku kaula tenya eta pawongan anyun sahiji nya eta Semar Urah Kuda Pawana.
1: Cek mangga ge. Lamun eta kolot. Cek mangga ge. Tera tanyakeun ka Semar. Ai Semar nyaho kitu basa di sunatan dorna da apaleun acuk. Apaleun. Nangap Tarawangsa dua peting hari tak.
2: Mesti ngajak dengan sampean mana hari
1: tak? Nangap rengkong tidu peting. Sakitu. Acan nangap banyak. Alisabun. Eh, alisaban hari tak. Ya.
0: Kakang Semar Urah Kuda Pawana. Kaeta Arjuna tekuru nenen. Kadedeh nunakanya ah ngalengitkan ka asih. Kakarak ditarima guguru ku kaula. Kop ilmu diparinkan kabe.
2: Tamprokun.

Adipati Arjuna sakedapan Putranawang Sumarkane pun hemang penggalih anu kaya paparanna. Nanging ku pangawasana ilmu kahimengan Maha Prabu Jagatnetra, Arjuna dak

0: nyata iku kalebet daksina. Daksina nyata ku bekasan. Lali kana purwa dumadi, purwa kangawitan dumadi gesan ngawitan berkembang naparawa.
1: Gitu ya.
0: Kalimpudan ku pangaruhna ilmu dak bumadak Arjuna tisredat letah anu teu dipingpin ku rasa anu sampurna ngandika. Maha Guru.
2: Dan cen jarok pikir-pikir eta butuh ku ilmu paehan Semar. Cen teu butuh ku ilmu wowoi Semar. Parukana. Panapanawa minang sangsara teh kungukutna Semar Arjuna teh. Ti baheula mang teh ngan teu pok we heurin ku lekah kitu. Sok sieun majarkeun kumaha. Bisi Arjuna teh apa kana sejarah Semar aya kitabna di ama. Parukana Semar teh jelema kitu da lain atuh.
0: Waulan
2: Semar teh lain jelema. Sok aya ngomong Semar turunan dewa, Semar Sanghyang. Bohong. Bohong. Sanghyang nanahaon. Eueuh cicuna eueuh. Semar teh sabenerna lain jelema tapi turunan Jurik Jarian. Ya. Lamun ka Kiciwis ka Kuntilanak Barayana si Semar mah. Lamun diukur harga masih kene mahal entok jagona jeung tibatan si Semar.
1: Harganya.
2: Sakitu. Pek pikir jarok.
0: Unyuk sumaya kaula sangembe.
2: Sanggup
0: sangem. Iye Ki.
2: cocok anak ama kitu mah
1: kasep.
2: Kada sabaraha dintenya teh usahana.
3: Tilu poe kudu geus aya di dieu. Pek geura ini supaya leuwih deukeut tu jalan ka tadinya ya plang nu ka Amarta nu ka Wirata tadinya jalan nu masung pake jalan terobosan anu berasna ka leuweung. Leuweung Wirata tadinya aya jalan jajahan jalan Satapak. Gubragna ka Cumaritis genep pasir ngaliwat ka itu. Ngan kade di eta leuweung aya ranyo. Liang sadede sumur di jirona dieusian ku awi-awi beunang nyeukeutan. Husuk oge dieusian ku leutak atawa emel. Si Balagadaba lamun ti gejebrus kayanya moal bisa katulungan leuheung-leuheung. Ngan ukur kana emel kumaha lamun kana balumbang awi. Kana rucuk.
0: Tepi nodam
3: aya eta emel liwat ku cepel. Ti gebrus kayanya usik saeutik ka beungkeut.
0: Aduh. Ari di luhurna tah ieu cing awas aya ngacir saeutik di pula sideung. Dirimunan ku jukut katincak anu ngacirna saeutik
1: nu ngacir hideung katincak bahaya
3: tangtu cilaka bles lapur we geus kayanya mah
1: urang deui we sama
3: sakitunya
2: kakitu jarok bubuhan ka pimurideuna di bajaan sate kaya teh maksudna bisi aya serangan beurang peuting anu ngadodoho kitu ranyau teh wani we nyerang make jalan eta da moal kapuluk tentara teh.
1: Kana kudu ngajaga sare.
0: Tepina damel wunyuh sumanga rampung dawuh tutas pengandika muga we cing hasil.
3: Bral Arjuna. Kalayan Akidorna jeung Sipati oge Aswatama kudu init ka Amarta papagkeun Yudhistira Bima Nakula Sadewa teu daekeun guguru nuturkeun ka Arjuna ka dieu paehan sagaligus.
2: Nuhun. Wunyuh sumanga nuhun. Dupi iya nyanak widadari teh ka sawarga iraha teh.
3: Ayeuna kaula deuk ngencarkeun makhluk ciptaan.
1: Aduh.
3: Kaula boga makhluk ciptaan ngaranana teh Nurkala Kalidasa.
2: Oh eta.
3: Eta. Ta anu nyokotan perjimatan-perjimatan ti para raja teh nya eta.
2: Ta eta jaro bisi teh nyaho. Namina teh
3: Nurkala Kalidasa.
2: Nurkala Kalidasa. Ya. Nurkala Kalidasa. Nurkala Kalidosol. Baik atuh jaro ti heula ama deuk nyaksian heula ieu Nurkala Kalidasa makhluk gaib teh
3: teu pinuh ki ngan ieu makhluk teh rada ajaib sok nanyakeun naon ari hartina manusa di mana asalna manusa
2: itu
3: naon bibit ngajadina manusa ieu teh boh kamenah ka kuring ka sasaha oge tara make basa anu alus kasar ngomongna
2: Dan nama burung nyemah kamang mah tuh, burung nyemah kamang mah.
1: Beda tuh.
3: Bral Arjuna.
0: Tepi noda merampung dawuh tutas penganika.
2: Baik jaro, ajaro. Tepung-tepung di Amarta engke.
0: Muga niraya lumunur wiwit nirayang rana.
4: Thank you.

Arjuna parantos lumampah menuju Tumaritis. Gun Niramaha Prabu bahkan nyaur nuruk kalah kalidasa. Geradang kenyaki. Hai bentuk nate kumaha, Bang Barongan. Nuruk kalah kalidasa, coba gerak keluar cina gedong jimat anjir. Gusti Prabu hatur pangapunten. Medal Sri Maha Nurkala Kalidasa kadya winela.

Oh, shit, get up.

0: Yonira maafan baya.
1: Kaulah nun Gusti Prabu.
2: Kula
0: kunyuk sumangga kaulah nyangakeun semapang abdi kunyuk panjenengan.

Aya pikir saeunaon purwana Gusti nyaur kaula. Ngantos-ngantos anu taya papadana. Kalayan kaula teh hayang buru-buru nampi jawaban. Kapan kaula teh naroskeun naon ari kartina manusia.

0: kurang tu cilaka kakang panan.
1: Yeah, sobi.
2: Kera jawab patarosan kau lamun tengah jawab yunak.

0: tengah jawab karena pertanyaan kawula ieu nagara ancur poing di dulu.
1: Heula. Rada galak nyanger anu mawi teh oge ki.
2: Beung
0: sanajan barita karak pangih kawula nyaho. Ieu kasepuhan ti sokalima akidorna hiji resi anu pilih taming.
1: Geus kawantarnya eta mang.
2: Mun atuh.
1: Ye, itu Aswatama Raden putra Aswatama putra Salira.
3: Nyuhun. Cing saindungna.
1: Eta ibuna teh eta widadari anu kasebat Dewi Tilotama.
3: Kacang. Ngan Salira teh jiga begang eta tos lami teh patepang sareng patilasan Dewi Tilotama. Da paling papangih oge eta teh di mana papangih di mana jadi kuda kitu kata.
2: Yo. Jadi kuda.
3: Tes. Tes saya tutup. Selesai. Sekian atau sekian.
0: Hampir urut. Hei, dek nan gus nyalukan di kawa.
1: Enke soal anjir nanya ke naon hartina manusia, di mana asalna manusia, jeung naon nu dijadikeun anak manusia, engke dijawab lamun anjeun geus hasil nyokot widadari ti sawarga anu 40 jig bawa ka dieu pinahkeun ka dieu ngamuk si Otipati paehan ku anjeun.
0: Bangsat kurang ajar. Ieu raja kurang ajar teh caranita curaling. Teu caranita mah pok deui eta aing teh sudi kotor teh sudi maling curaling.
1: Da iya lulukuna aki-aki teh ku hanteu geus eta. Kapan kawula teh nanyakeun can dijawab keneh wae. Ayeuna geus nitah maok deui. Ulah sok abongkeun atangtungan buta kawula teh ngirila saksi.

0: coba kira jawab. Jeng atuh kalian nanyakeun anak kaki kira ieu.
1: Tuh geuning.
0: Naroskeun naon cenah? Nyata naroskeun hartina manusia ki. Coba jawab akhir, coba jawab. Aduh, ampun. Kaki mah ahli ilmu hiji resi anu pinilih taning naon ari hartina manusia.
2: Nya.
0: Di mana asalna manusia? Naon asalna manusia?
2: Hiji naon hartina manusia?
0: Nya.
2: Kadua naon asalna manusia?
0: Nya.
2: Di mana asalna manusia?
0: Nya.
2: Mang lain ai ahli mah. Ngan ieu kana eusi ilmu mah geus apal. Bisi teu nyaho hartina manusia teh nya eta. Mulya.
0: Mulya.
2: Mulya.
0: Mulya. Naon harti mulya?
2: Ari hartina mulya teh nya eta manusia teh anu ditonyolkeun dijadikeunana dibedakeun jeung makhluk-makhluk lian. Ukuranana jurig sakti setan kumawasa teu leuwih mulya tibatan manusia.
0: Naon ari mulyana manusia?
2: Mulyana manusia teh nya eta geus kumplit budi, pamili, akal, pikiran, rasa, perasaan. Jadi hartina manusia teh mulya. Ari mulya teh manusia, tiap-tiap mulya manusia. Anu mawi dibedakeun jeung makhluk-makhluk sajen. Yo.
0: Aki-aki bodoh kata royok. Hei.
3: Ya marukan aki kitu eta dibodohkeun aki gumawi tau ge.
2: Nah make bodoh naon teh peta taroskeun ka saha-saha oge.
0: Aki bisi aki teu nyaho ari mulya teh eta lain hartina tapi titelna. Ngan teu gampil manusia ngaku mulya sabab dina gorengna manusia teh sok leuwih goreng tibatan sato katentuanna. Ya,
3: coba ayeuna model doma butuh kudang daunan atau kena daun hui atau kena daun sampengan ukur ngakan daun wungku tapi jelema masuk dicabut jeung pagerna kitu kata kang Umang.
0: Memang eta jelema mah kitu ngaranana ge jelema juljel sakama-kama lakuna
3: atawa oge jelema juljel tina beuteung emak
0: tapi nu ditanyakeun ku kaula mah hartina manusia.
3: Kitu ieu aki-aki bodo elmuna can angeus kurang ajar.
0: Dastar ngamai dipake aksi baju bodas ngagambarkeun kasucian tapi eusina cemet lir kadongdong bodo.
2: Aswata mah teh anita nitan poe ieu atuh apes atuh ciri poe ieu maningang diapes nya. Sinyoh naga ningang di sinyoh babi poe ieu mah. Coba lamun ini tina sinyoh sinyoh naga da mah teu mun cekil atuh.
1: Cek mah oge atuh raja.
2: Aduh.
0: Bodoh ya aki-aki montong dikukut.
3: Ieu mah kieu we nya ieu. Lamun anjeun balik ti sawarga geus bisa ngahasilkeun widadari dijawab sakumaha pertanyaan ku aing. Bohong. Ieu bohong untung nagarana aing paehan.
0: Hatur ebu nuhun kaulah dek init nyan ya kaulah teh dek lain dek maling lain dek maok tapi dek terang-terangan kau tipati karatu alam kasih jagat nata kaulah teh dek menta widadari
3: ay hukumna menta dibikin eta-eta ditampanan teribikin mamual jeng deik lamun dewa bisa ngajawabkan pertanyaan kaulah kaulah mawani maling tapi lamun dewa teu ngajawab ku aing dewa deuk disiksa hartina dewa bodoh lamun kitu katangkuan
0: amit kaula deuk ini
3: los
2: ah na aya angger jurig jarian dikukut teu pupum coba katerangan ilmu mang tepi ka dilainkeun atuh da pirak rumah ka deuk ka harti ilmu jelema ku ilmu jurig.
3: Ieu mah kieu kitung seur saur pekenya. Gerah ini kamar ka ieu si Patih anu mimpin ti
4: bobolon.
3: Bawa tentara pasukan-pasukan sikep pedang tamsir gada benit sanrasa panah libung. Di mana Yudhistira nolak? Di mana Bima nolak? Di mana Nakula Sadewa nolak? Pahan sekaligus.
4: Rompuh Dawud tuntas pertandingan. Ki mah ki.
2: Mah kasep hayu aja teh mah hayu.

0: Resi Kumayana Lam Patih Jaga Sekti Boten Gatun Aswatama Mimpin Wabya Bala Tentara Makkah menuju Kusir Dayak Amakah Kantun Lampah di Satengah King Perjalanan Kantos Kang Winur Sita Wios Kang Natawau Kot Sapa
1: Awun Teling Satengah King Alas Wanawasa
0: Adipati Arjuna menuju apuk-apukan motong kompas di nagara awal langit menuju Tumaritis Kasranok sereng ingkang Raka Haryabima
1: Wan Raden Nakula
0: Haryabima bingah galih rehing nampi laporan ti Dewi Srikani Arjuna mingat tanpa wawartos
1: Wayana sumping Narasi Kumayana ngabibita supados maguron ka nagara wawulangi Nakula Sadewa
0: Wawulanun kula Raka
1: itu tinggali sejenet net yaing net
0: aduh Rakarya

0: Arya Bima binasaklangku kairing dening Raden Akula Sadewa. Rehing kasanunggalan Adipati Arjuna anu dipilari siang pundalu ngandika. Ngeremkat dia macan sinaran baya mengkatem pengandika.
1: Oh beneran, di teangan kuaing burang peting, kakarak kapali.
0: Aduh, Kang Raka kaulanu, Raka, unyuk sumanga, rayi nakulan nyangahkan semua prabekti pohonyuk panjenengan, tirayi gepun sadewa sami-sami. Ditampi kuakang, rayi. Yang akan semua pengabukti kuhanyuk jengrakarya.
1: Iya, tak terima nit. Aing nyangan.
0: Laulah temilari asuk-asukan kasawan gunung mapai pada sana luntik pakemitan. Ika mari, kaulah teapuk-apukan kakang. Nah, sarga teatu mulih timana kakang. Sobi pasihan katerangan.
1: Aing, mangkukna kadatangan si Sri Kani buuk ngarumai. Bungut gunung sena ditenggelan ku bebekan awi ku si jenet kuas nu gebleg kuas nu liur nenggelan pamajikan uuh rumasa di memenan segala rupa kahayang pamajikan di kita dimana butuh rumah lameh deui. Wijana, si jenet kadatangan Resi Drona. Senah kasimpulan ngabibita, supaya anut kasih jagat neta. Kaririwa anunya negara di sejuru negara. Implik-implik make deku guru, ini tebeweja. Sangus nenggulan pemajikan, lantaran dicareku si Subada Sri Gani. Tanpa musyawarah karulur, tengajen kalancuk. Moal kosrak mata utuk teh. Ia pemimpin lunta di negara. Ia usaha kerkapuntingan negara jeung masyarakat. Ayeuna deuk guguru ngadon taluk sasoroh ka musuh. Sakira samogo tong jadi pemimpin. Sakira keyakinan guntang gantung tong make. Jeung afruk-afrukan kasaban wiku kasaban resi. Uuh tapakna mah guru kasaban wiku. Ngolah ilmu kasaban panita. Keyakinan can bulut. Jawab.
0: Prakarya, tak itu kau lanun. Nah, ya teleres laporan Aceh Sri Kani rehing sadaya tebaka anut ngagabung ka jagat nyatra anu nyeun nagara di status negara anu ngakukeun kawasa dina waktos ayeuna. Dina resan dia kaula teh sanget prihatin ku ayeuna kakang masan kitu.
1: Jawab.
0: Kau ulanun kua.
1: Hai, yang ngomong.
0: Aduh. Upina baisa kuma anu didawuhkeun ku kakang memang rayi teu rumaos. Saperkawis nyiksa Sri Kani.
1: Ih.
0: Kadua. Leres kaula teh kasumpingan Rama Guru ti Sokalima sareng Aswatama. Singkat namah kaula teh kabanang ayeuna teh kang parantos diangken. Anggahuta awa-awa langit kalayan kaula teh bakal ngabuktoskeun syarat dina khusus maguron ka Prabu Jagat Netra.
1: Coba beuk disebut jejeg jelema kieu.
0: Aduh ampun teh kakang kula getas harupateun kang.
1: Cicing cicing wajib diwara kuruna jelema kieu kudu dipaehan ieu.
0: Ulah kitu kakang
1: menular.
0: Pangemut kaula maki kang akang kula wantun-wantun kagungan itikad bakal janten pemberontak ka Jagat Netra bujeng hingga dipayuneun disaurkeun ku sacara lisan tratat ati Jagat Netra mawaspada.
1: Aing kudu sieun ku jurig.
2: Ayeuna mah dawa pancet atuh
1: dicolok menggerongna ku aing.
0: Ulah payun teuing.
1: Deuk nyar sarat naon sarat?
0: Sarat ilmu.
1: Naon saratna?
0: Kaula teh kedah ngabuktoskeun layon jelema meunang nyaksag opat kengeng ngagemol ku beuh larang disangakeun ka gagat netra.
1: Coba. Kahartin teu nebus ilmu ku pati jelema.

0: Dasar jelema geus dieur. Jiwa geus kaancikan ku nafsu babari rubuh-rubuh gedang. Eta kalimunan ku nafsu, kalimunan ku ilmu si jagat eta. Masyarakat deuk dipaehan, pawongan deuk dipaehan nu leuwih deukeut anu leuwih nyaah ka panawa, nu leuwih bela ka panawa. Sia jadi pamimpin, diuk dina korsi deuk mimpin naon aya nu mimpin rakyat mah. Moal diuk dina korsi tanpa persetujuan rakyat. Anu leuwih deukeut anu nya tujuan, kana maksud lintang si Semar leuwih deukeut. Sia Sajingan leuwih deukeut. Sidawala leuwih deukeut. Ayeuna deuk dipaehan, ulang tama. Goblok pindah. Alus
1: kayak gitu. Sabdaya-daya.
0: Balik. Janji tulus mehan Semar sia dipaehan goeng.
1: Aduh, ampun teuing Kakang. Moga-moga luntur kalbu meninggali. Saya nama mulih dewekan upami panawa. Ancur keyakinan tetela sanes bae salira tapi sadaya panawa bakal ancur wibawa kumara kayang sekedik ageungna bakal nonggong nungangkap nukang kapersayaan masyarakat.
2: Dinya santos
1: di mana pamimpin parantos di tongongan ku kapersayaan anati masyarakat yakin di dieu wibawa sakaligus ancur. Nah salira teu nyaa, nah salira teu lebar, nah saliran teu deudeuh ka nagara anu kengeng ngacak lebur melak tanur kengeng hese capek susah payah. Gerak tingali karena perjuangan-perjuangan perintis kemerdekaan dina masa nu kalangku. Nebusna kemerdekaan nagara. Ngahinarkeun penjajah dugi ka paeh poso nyawa kadikeun kaselamatan keur kepentingan nagara katut masyarakat. Margi ieu teh ayana kemerdekaan teh sanes hadiah. Nangin kareng nebus ku jiwa para pahlawan anu yuta-yuta ngabebengkang di medan laga, ancur di medan tempur, mati di medan jurit. Nah Kakang teu lebar. Nah Kakang teu deudeuh. Nah Kakang teu nyaah. Sobi galih anu langkung huas.
0: Adi ngarti sana pun nyaho kena hukum. Yeuh jelema kosrah kieu.
1: Kakang, Kakang Arya.
0: Naon?
1: Dina waktos ayeuna rupina bae keur kaula sareng tibatan jalir tina janji ngabatalkeun ieu cita-cita. Ancur tutumpuran tayabagelan bujeng hingga dihalangan ku salira, kahalangan ku gunung tujuh sagara umpalan, dewa ngahalangan dicacar bolang ku kaula. Aduh. Korban tenungi kaki tu Kakang, ampun keuy.
0: Sia dipaehan ku euy.
1: Nyangakeun saraya raya. Kang cing emut ulah dugi kaki tu Kakang. Nyuhunkeun rengse ku sasara badan ten kapan ieu teh? Dulur urang Kakang
0: cicing. Kakarak sadar jeung jelema geus rusak awakna. Dipaehan ku euy. Pindah.
1: Adipati Arjuna dipun puntang dipun banting, lajeng dipun tusukan dening pancenaka.
0: Iyeuh. Iyeuh. Pancen.
1: Sajengipun Arjuna dipun balang dimargikeun dipun buntang dipun banting teu cacaban seteh. Arjuna kingkang kumlayan ti kekanawi ati anyasang di Mekamalang satu mibana karena lemah lajeng nyaya pusaka senjata ingkang linuhung.

0: berpusaka
1: kurang ajar teman kan Kakang Bima inawangkit ayina pikeun nangtukeun kayakinan hirup ngahontal ilmu sajatining ilmu payus pajauh jeung dulur wajar paangang papisah jeung baraya gining patebih jeung pancakaki hutang pati dek berpati hutang wirang jepai wirang bahkan dipun pentang ku kawa panah dipun lepas dening Arjuna nangi watak wantos Hari Bima Dijayang Prana punyulinga papa seyakti banteng panawa panah anu nuju nyemplung lirik ilat lajeng dipun tewaku panangan anu kiwa
2: iya
1: aduh kakang tena naon saya
2: selamat aing ya aku aing mata sebeli muncang gitu aing ujung hingga panah hiji, dua, tilu, opat, sepuluh, dua puluh dihuapkan gua ini. Uang ajar, si jenet, gus, teeling pikiran anak. Kajun tega mayahan baraya, jeng tibatan tetaat karibiwa. Bangsat, nerang. Nakula, sewa.
1: Ulanun, kula kakang, ulanun kula.
2: Iya, kepung, tebak, tebak. Wajib dipayahan, dipayahan.
1: Barang Arjuna dikepung dening Raden Nakula Sadewa lan Bima pasti anu tetiasa dipungkir kadar anu tetiasa disinglar papas tena anu tumiba Bima tigebrus kana letak si balagadaba anu cepelna liwat saking Raden Nakula Sadewa ponyak itu anu kajadianana cing jerit cing karot siakmu kaya papa nana
2: iya
1: Kakang, aduh, ampun ting kakang, letak kakang.
2: Iu, wis, waduh. Nakula.
1: Kakang.
2: Aing tulung.
1: Kau lagi cilaka.
2: Wis, sararea. Net. Jenet, tulung aing.
1: Arjuna parang haningali Bima Nakula Sadewa engkak-engkakan dina letak di serbeting sumur. Bingah saklangkung anu teu apa padana. Bingah amarwata sutan.

0: lagi aku nirakan angin-angin bingah kamar watas suta bingah nah kagiri-giri lagi ya angin-angin ya wis kena dihin penasti kesayang mampar kesayang dabongan salira atuh kakang.
1: Iyo, tulung net. Tulung aing.
0: Kakang, nakula sadewa wayahna kaula deuk init langsung ka tumaritis. Moal aya anu bisa nulungan sing sabay oge. Kangaranan Leuweung Wirata anu jarang katincak ku jelema.
1: Net, duka mana net?
0: Kaula bakal maehan kakang Semar.
1: Kublok binatang. Aing tulung.
0: Palai ditulungan.
1: Tulung aing.
0: Kakang, jahit kaulah teh kakang. Lamun tos ditulungan ku kaulah bade ngiring salira maguron.
1: Moal.
0: Bade ngiring taluk ka Prabu Jagat Netra.
1: Najis.
0: Nya kaulah dek ini.
1: Aing kajen ting kojor dina sumur jeung tibatan aing kudu milu.
0: Kakang, saya namakan tulungan we kaulah kumangke we tos diluhur. Teu bisa ulah deuk ini kan kakang Semar ulah kaget Arya Bima gerang-gerungan utaya papadana di sajero sumur kajadian nanas satuleuweung maung singa gajah badak banteng pada bubar kataburan anu aya di eta leuweung gila ku gerungna Bima saba gugurug-rug saba gunung rugrug sada lamah lautan Adipati Arjuna langsung menuju tumaritis bahkan nuga jangan lurah Semar Badranaya kantun lampah di satengahing marga cobana
2: marga
0: eta jalan cobana satengahing alas Wanawasa. Gantos Kang Winursita. Hayos ingkang nata wau posapa. Awon tening Kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowong. Triyona Semar lurah kuda pawana dina waktos ayeuna nuju riung Mungkulung Saputra Garwa. Nyata Garwa Sudiragen Putra Astra Jingga Katut Dawala nanging nalagareng anu teu aya dina waktos ayeuna aya di Sekar Mume Diramana Sudiragen saolah-olah nalagareng apet kanu jadi aki katantuanna Merdana Semar urah kuda pawana lan sapala putra

0: cing cing cing akang silaing sarareah ka dieu kitu jah. Mak ka dieu masa keudeung mah. Ka dieu kitu inung silaing jang sugan geus datang ti kebonah jang.
1: Ketinggalan mana we di kana. Hah?
0: Lumek kan kocok teh. Ah balik. Cik cik cik cik cik ka dieu teh jang ka dieu. Akang silaing nonte ka dieu kitu jang.
1: Mangga.
0: Aya naon cenah bapak teh euy? Lain pada mikun, pada mikun untuk nitah murun kolot mah. Semarat ya, atu ya. Rajanya akan nanti di mana gus lecet dititahan. Coba ingun ingus darah radas kelengan. Semarat, semarat, nyalah. Ya, ini mau ngarumahakeun maka anak tu boleh. Daraik maki antara daraik itu iya yang ayah naon sana korot ya ya saya mau nanda warna tidak nganyukan ya. Kadar dia serara aja

agung, Wiragyasa, Semar Kuncung saja tim ngerasa

iya nafsu marurah kuda pawana. Sakula warga riung pulungan dika mengkaten. Aduh ayana kujang amuin anak bapak anu gede anu letik ya. Mimitinya ngaluan. Kadara rie sararea cindara rie. Kebeneran indung silain desa datang.

0: kebiasaan aja lah manu gede hutang mah gitu.
1: Apa tuh masakan teuing?
0: Sieun kunu nagih. Coba hutang ka warungan mani geus loba urut bako, urut asin, urut tarasi, urut cengek sarupa itu ieu. Nah,
1: saya mah budaya urang teh mun sagala dianalakeun dipake itu pake ieu.
0: Ya mun deh bapa teh tidak hayang sama lain direkuh dina soek. Digeroh ku huntu hiji. Oh,
1: aya samardinya.
0: Ai karesep kana tarasi lain dibeuleum lain dina naon?
1: Dikumaha?
0: Tarasi dipopokeun dina tarang
1: geus guna. Amin.
0: Anah, sia ngomong teh kuasin ka kolot we. Ih. Ulah kitu ka kolot mah. Najan bapa jiga tungul ka huru. Hirup eueuh kaboga bari jeung goreng patut ku batur teu diajenan ai ku anak teuing mah da sidik atuh da. Inung punyungeun bapa ku jaeun. Ukuranana jelema. Lamun nonggong nukan ka inung jeung ka bapana moal salamet hirupna moal mangpaat elmuna. Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku inung jeung ku bapana. Tah dengekeun leuna aya adi silain. Pantes ya da sidawara mah gede rumasa ka kolot. Hayang dipangmulikeun hayang ROG dipangmulikeun. Hayang baju yeye dipangmulikeun, hayang dibelau dilaksanakeun.
1: Hayang teu berenya.
0: Aye dibelau teh naon? Dibelau dikurud halis dibelau. Oh, aye dikurud halis mah lain dibelau, nu kitu mah belegu. Di kumaha tuh? Di polka.
1: Tah,
0: aing mah polka mah nyaho. Naon polka teh? Paragi ngalicin, paragi ngistrika polka disebutna.
1: Aduh.
0: Ai paragi ngistrika mah disebutna teh kulkas teh. Ah. Ibarat gue macam kulit dek sekolah cawe di lek menyong sia. Mainnya sia kulit, naon? Kulkas macam yang naon di dengan teh. Mungkin cuma di lusidik paragi ngahirupan mesin. Ai paragi ngahirupan mesin mah kunci kontak mah aing nyaho leu. Naon? Kantor telepon. Manges, ya, belagung. Nah, siap bodoh kata toloyoh ting. Ya, pantes bodoh anak tidak disekolahkan, henteu atuh. Tunggu pugu. Fungsi eta ge sekolah. Batur mah di bahanan buku, di bahanan naon, di mah ka sekolah tunggu pugu di bahanan kojong jeung arit. Ya pantes kalau kitu. Sia mah mentong sekolah pake kitu ngarit teh. Naon sekolah da mah jadi insinyur mau jadi bupati mau jadi menak itu iya insinyur geus aya gubernur geus aya bupati geus aya sia mah paling-paling cenah hirup teh sia mah mau buluan
1: aduh
0: mau hirup hada badagong atuh sia mah kunyung disakolakeun ka denge mineng disetrap dan mineng disetrap guruna awewe bogoheun ka guru Bacur mah cita diuk na barangku ima cita nangtung dihareup mah janteng. Udah jauh sina asa jeung mah jeung kuring. Jeung guru kabeh balalegu. Eta sia lalawara ka guru. Ada heueuh. Balalegu teu nyaho dua jeung doa. Teu nyaho tilu jeung tilu nanyakeun ka murid. Dijawab ku abi tilu jeung tilu mah nya 33.
1: Tapi bener banget. Tilu jeung tilu dari tilu-tilu bener.
0: Nah, ieu anak-anakan teh. Tobat teuing Kakang Semar.
2: Iya mah.
0: Aya naon atuh ya teh aya naon?
2: Ai pamajikan hayang nu geulis wae.
1: Ada.
2: Yang ka nu beunghar, yang ka nu geulis. Kaedanan kumaha dina galeng bulang guling.
1: Aduh.
2: Heh. Aya anak mah bujang-bujang dikawinkeun ka batur di sunatan ya acan.
1: Ayo nu
2: mata beger. Nya sakola keun teu dibeger care paling-paling anak teh tidak beger ka doma tuh. Ampun
1: nama doma ge nya mayang nanya.
2: Heh. Semar teh pikiranan.
1: Bom.
0: Mangas ya. Cing nanya jang dawek teh tempo ye. Dina poe ieu jeung poe kamari lalungse laleuleus. Jeung dewek teh dina peuting tadi narima kila-kila jang.
2: Kila-kila naon, Pak?
0: Dewek lamun teu salah mah lilir teh tengah peuting kirawan si jam hiji jang.
2: Entong jam hiji basa Melayu atuh. buktiin gitu. Dewek nyaring kageingkeun ku angin ngagelebung, koreak ngelak, incuing ngelik, anjing babaung di luar, cicir ngawih hujan, sanggeusna narima eta. Kila-kila dewek teh lungse jiga-jiga deket kapang balikan dewek teh hujan kitu tatang. Deket kapang balikan naon bapa teh? Wah, dewek teh tereh maot cu. Tamun dikeresakeun teh mah dewek maot nya pawe indung si lain cing rumawat ka kolotnya jang. Jadi ku kituna dewek teh deuk wawadi kai lain omah tekad ucap jeung lampajang ku disanguluhkeun kana hak anu tangtu. Ulah nyieun pikangewaeun batur pikaceceubeun batur sabab jelema hirupna teh lintang ti ku akana di mana ngagunakeun akal teh jang cing titih rintih jujur bener anu tangtu lamun teu jujur teu bener dinya bakal nonggong nukang ka persayaan umum. Di mana jelema geus teu percaya susah ujang pikeun ngahenyalkeun anak deui kitu ka pangkuanana. Salajengna tres. Ka palabah dieu dek teh mehapekeun tekad ucap jeung lampah peperiheun mah si lain teh kudunya teu dipercaya da hirup eueuh pakeunana sakola henteu. Digawe henteu da ku puguh sareng wujurna kudu kasebut ahli. Kaprabah dia nu salah mah dewek keneh di rumah hat kalau jadi anak. Dah sidik eueuh pakeunana. Ya, yeah. Rumah saeun nya mah. Mah, sia ngomong teh. Tah ku kituna bisi dewek dikeresakeun maot sabab ingat silengge geus nyaho yen hirup manusia teh di dunya ngumara. Sanajan 1000 kali betah di dunya ngumara mah dek magar tetela aya balikna. Ari balik eta teh make jalan maot. Tagara pek inget-inget ku si lain ti ayeuna meungpeung dewek aya keneh kudu dipikirkeun di mana mangsa maot, deuk ka mana jalan, deuk ka saha nya datang, deuk mawa naon ti dunya. Sakitu. Nya mawa hutang paling-paling. Tah kitu ti dewek jang. Salilana hirup kudu pinuh dasar karumasaan cu. Sabab katantuanana hirup di dunya manusia teh nya eta teu daya teu usik teu malik. Usik diusikeun malik dimalikeun ku sakersana Gusti. Tah tu kituna. Dewek pangkidayana wajar lamun seung mapagahan kana jadi anak bisi sabab lamun seung anakna teu kaancikan ku kasolehan dewek bakal cilaka. Kaprobah dieu nganung harti salah bapak jeung indungna dina ngadidikna teu bener atawa teu rumahat ngadidikna kanu jadi anak katangkuanna. Punten. Wagel anu pamiseg abdi ngiring nyangam.
1: Hayu teu naon jang, teu naon.
2: Jambung. Kada teu kahartos.
1: Naon?
2: Cek bapak bieu manusia teh ngumara di dunya teh.
1: Hah?
2: Diinget-inget ku abdi. Berang peuting ngamanaan hukum ngumara. Sedangkan hukum ngumara teh nyieun ini ti kampung ka kampung bubuara ngaranana. Ngabogaan maksud nu ditangtukeun meureun tiap ngumara teh hayang pindah pileumpangan hirup hayang hurung nangtung siang leumpang cekolot mah hirup meureun hayang pangih jeung huripna. Ngomong si dawa da kawas ajengan ajengan ajengan lain. Cicing. Tuluy. Tayana lamun urang manusia disebut ngumara di dunya bet asa patebih jeung kanyataan. Naha abdi ngumara bet sangsara wae? Kahiji. Eta mah aya alesan. Hukumna bongan bangkong. Bongan bangkong kumaha cu? Bongan bangkong. Sawab Gusti mah ngajadikeunana makhluk teh henteu nyieun pi tukang ngariteun. Henteu nyieun pirajaeun. Ieu nu jadi pokok. Sedengkeun katangtuanana Gusti moal ngarobah kana nasibna eta jelema lamun eta jelema teu ngarobah nasibna pribadi. Bodohna jelema bongan ku pribadina teu daek ngulik jeung teu sakola.
0: pinterna jelemanya eta ku imet ku leukeun ku jujur jeung ku bener. Ari cilakana jelemanya eta ku bodo, ku poho, ku salah jeung ku baranga. Moal cilaka lamun teu bodo, teu poho, teu salah jeung teu baranga.
2: Nya.
0: Tah ayeuna. Jadi lamun bapa nyaurkeun ngumara di dunya, kudu maksud pribadi da ceuk abdi mah lain ngumara tapi digelarkeun atawa diumarakeun ku kersana Gusti anu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka.
2: Teh bener syuk bener eta teh nyana basa teh.
0: Cumuhung. Tah ayeuna ceuk bapa hirup bakal maot.
2: Heeh.
0: Da ceuk abdi mah moal. Numatak sudah lama ngomongan tu cerai jelema. Nyawa contoh sidik jelema mah dia bakal maut. Nya ai bakal nama maut teh. Ngan lamun hirup bakal maut eta lain. Sabab dah hirup nama moal maut. Nu maut teh wujudna ditinggalkeun ku hirup. Tiap jelema maut eta hirupna ninggalkeun awak, tiap maut eta geus ruksak awakna. Ayat we ayat sakur awak-awakan bakal kena nuruk sakuruksak. Tapi lebah dia bapa entong keengteing atau dah orang tegelar kadunya tenyaho. Syariatna ngunung sakadara kucukan lantaran indung jeng bapa. Apa ke ditanyakan ke indung jeng ke bapa? Ngahaja nyun anak dah ente atau?
1: Ngahaja menyun alus.
0: Taya nama kiwe pak bangras gen galih entong sien komo wani. Ulah hayang komo embung, ulah wani komo henteu, ulah edek komo moal. Sakitu hukum ateh kudu sumerah pasrah tumarima jeung tumamprak. Sabab maot eta syarat mutlak keur manusa anu hirup. Sakitu we.
2: Nuhun jang. Ditarima kecap silaing jang kaharti ku dewe.
0: Tah sakitu teh abdi. Cing buleud, cing yakin, cing regreg, cing pageuh, Pak. Atuh sawadina bapa tadi nyaurkeun kitu muga-muga we cing jadi catetan keur abdi khusus umumna putra-putra sadaya anu gede anu leutik. Atuh waktos ayeuna bapa nampi kira-kira rupi kitu cing tenang we, cing tenang.
2: Syukur jang, syukur. Anu mata cekolotnya oge hujeng hingga jeng dulur jeng sasama hirup sana pun saluhurin sana jang jeng kolot oge jang ay geus dewasa matang tu akal pikiran oge geus dewasa
0: sir
2: wajib silih asah ku pangabisa saling asuh ku ilmu saling pika asih ku pangarti tak itu jang
0: tak itu menyong kudu asih ka dulur teh komo kalancuk mah kening doraka cilancuk mah dari lawara tungcurungan manyangan gitu.
1: Waduh.
0: Pencet ilmu teh. Ilmu sirageut deureuh. Sih asih kawaking. Mangka asih asih. Mangas katanya.
2: Sajabat ti kitu jang. Silaing geus nyabenge ku ayana geunyileungna dunya kiwari cenah aya nagara di sajero nagara. Di watas nagara ia tengah eta seolah-olah nyen dapur di jero dapur nyen imah di jero imah
0: jagat netra teh
2: kacing waspada jang ngan anu can taluk anu can nyagabung telintang di dunungan urang muga-muga cing regreg cing pageh ulah umut kalinduan ulah gedak kanginan pirakus asuhan urang maka jeng nyoledak tina tetekon
0: muga-muga weda getengeng heset capek urang pentingnya apa lah jadi mama pokoknya bolehlah begitulah kira-kiranya jadi apakah betul apakah tidaknya begitulah kalau kita ditujukan kepada segitiga pesudir apapun juga bolehlah jadi urang lamun teu kitu teh tentu bakal kieu sok upama nak jikalau bolehlah beliau jadi apapun juga kita akan menjadi seorang yang justru beliau begitulah kira-kiranya
2: Aya eta teh sia basa naon dipake teh?
0: Ya itulah basa Sunda rapak Melayu lah. Jadi kalau kita memakai basa Sunda kelapa kalau kelapa kitri lah begitulah disebutnya.
2: Ya basa Melayu aing teu ngarti. Atu da bujeng-bujeng bapa pak anu ngadangukeun anak abdi ge nu ngomong na teu ngarti saeutik-eutik acan. Si balagu bari kanan pak jadi jelema pinter hese lah susah kaca kapake teuing lah jelema pinter teh. Mending jadi jelema balagu lah. Asup ka kota nempo lampu sitopan nu beureum nya urang teh ngabareng beng wae ka tengah. Ditanya teh kuna wajib nah mani hebat mati nyaho kana itu iya karena peraturan pemerintah tiap-tiap bulan puluh orang heh dah kuring menjelma belanggu bukan gitu di hampura orang di panjang lebar ini tempat motor cuma wasim oke panjah langsung saja boleh gitu ya sidangnya sidang cukuran tempo sidang nggak jual domba ke Cina naon dia lihat tadi luar naon anjing rakyat gitu hes hei, Bopi. Iya. Oke. Sapraptang pun Arjuna kang tiba. Mamandira tangat deman sumangkulinya.

0: Pak. Ujang, sadatus di pengawalan, Jang. Uluh, nyawa itu. Uluh, mawaramutan itu.
1: Ah,
0: kemunyong syaramutan karembong, sini.
1: Belum.
0: Ulah kaget, ya kau lah kakang. Ayang, Mak. Mak.
1: Mak, Mak.
0: Ulah, Jang. Bunyur ke cuma. Sumping tamu menak mati kota itu pakai tungunur. Kan sepan ku abing ke turak taruk. Nau saya ayah kampung. Ya, itu saya wakilan nama. Taulah tarari sinting nusakya kalalotorna. Haji, haji, haji, haji. Sadiah kena di dapur. Tung tebih doing, Mak. Unir aja, Mak. Wajar. Amparkan samak yang.
1: Amparkan ku, Mak. Samak beak di duru.
0: Samak sepotong dia jadi pakai ubar kaligata. Kaligata, kaligata, samak beak. Mangga lingih pangabraan junjunan di sinabi.
1: Cun, mangga lingih cun. Punten wae cenah amparan itu.

aturan ko yung pangawalaan mo, itarima. Buluh!

0: Semalurah Utapawana sangat kaget diserangan ke Atri Utapapadana kasumpingan Arjuna. Ngandika, aduh ayah anak Jungjunan. Unyuk sumanga kaulan unyangakin semasinung kemkuh unyuk pangaulan semakin jisim abi dama-dama enen jisim abi papayung jisim abi-abi sadaya kaulan. Waluh. Ya ngakin semahaturan bahasa ditarima kami udah hereyang astra gina ditarima saun dawuh saun tiabdi jan yang ngakin haturan gusti kulat ditarima dawala kalanyan yang ngakin baktos ditarima sarang saha pangaulan ternyata sumping tenu. Pak, mencetelah ayam atau? Semoga ayam di mana? Ayam biar aku cekak. Ayam batur aja kebon tewak. Siap wangsa, wangsa. Nyadai aku naman, siap nggak balewat tangan. Ayo balewat tangan, tenang. Ayo balewat, lalar liwat. Ayo tangan dengen. Jadi dengen, lalar liwat, Pak Buis. Saya cek si diragin kemana nuju ngunur mana kita dah katinga rentang-rentang pangaulaan indung baru dak menyaki itu ajrih mayunan menak mana itu malum sungkayan di kampung kita jadi pengen senes kaseneng kaseneng tesepan pucuk daun sampe terus abdi wai sung osok dicekan daun sampe ini upami ayam makar sep abi teh kana daun kahitutan mah komo komo eta mah bisa ladi lamun aya na mah sing ieu we kabukti abdi mah si daun ganas
1: aduh resep cucukna lah
0: aya naon ye teh purwa dampak Gusti sumping karorompok anu sakieu rarujit jarem blog sareng karotorna ajrih manawi teh sung nanya-nanya bakal sumping menak maku abu di kapur hela rompok teh.
1: Ya ngaku. Karena ada yang ngebiasa ngapa ya om ya tuh.
0: Di kapur ku naon monyong udah wah kapur paling-paling ku mehong.
1: Gitu. Nah, soalnya NKB mah.
0: Iya sategas napa naka ulah datang tanpa bejat ti tadi nakang kaulah teh lain ini ti Madukara tapi ti awalangi ti awalangi kusti
2: jagatnya cerah cemurnya lagi.
0: Ya, ya wawulangit ngerasa kenal. Kaulah merenya ayina kaulah teh dis lain warga negara Amarta, tapi kaulah teh jadi warga negara wawulangit sarta gis talu ditarima kaulah teh jadi anggota. Waduh.
1: Ais.
0: Gusti ujang cilaka dedurungan urang ngumatak kage pak Rama Guru Resi Komayana parantos di ditu kalayan kaula bisa naka itu teh diserangan ku anjeuna iya jika nak ulon-ulon aja darna teh pikiranan atau komai komai nah yana yana
1: itu gitu
0: aduh ah naon teh amuing kaula teh sajabana tinggeus taluk bakal diwirit ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan cen ngan sacana diwirit ye ilmu kaula teh kudu ngabuktikeun heula syarat syarat syarat dupi syaratna teh naon cing dupi syaratna teh naon ai syaratna teh kan moal pati-pati kaula datang ka dieu lamun teu aya ditu maritis cobi naha ku naon syaratna cobi naha ku hayam naha kedah ku doma naha kedah ku naon abdi geus sanget nyayogikeunana bujeng hingga kitu tanaga pikiran rapati mangga. Udah ku naon surut nate
1: syarat
0: Syarat nyawa mun nyong. Syarat penajem. Cobi. Hai syarat natekan untun we nyaka ulah teh sanes tega ngan lamun teu dilaksanakeun ka watu jigah naon jalir janji sabab geus sanggup. Tilu poe kudu geus aya di ditu. Hai syarat nateh kajabi ti jiwa Kakang Semar. Kakang Semar teh kedah dipaehkan dipotong opat digemol ku beuh larang disangakeun ka jagat nyata. Gusti.
2: Walu.
0: Tahu jang dengekeun ceuk dewek jahat tadi basa nyaritakeun kira-kira aya ayeuna kieu kanyataanna aya. Tu geningan ujar teu jauh cina dugaan dewek nun jungjunan semakin jisim abi kunjungan jisim abi atuh mangga teh teuing asal jisim abi teh aya guna sareng manfaat kanggo nagara katut masyarakat kaula nu itu mah bakal dianggo nebus ilmu kanggo kapriyogian dampak Gusti khusus umum na masyarakat mangga teh teuing bujeng hinga jiwa jisim abdi pun anak geus sadayana mangga
1: teh
0: bararain teuing
1: nya Kang
0: yo mangga eta mah aki-aki teh bapak cecek kumaha ih bak ulah segala mangga tinggal urang teuing ah galih heula ulah sok abong kana pawongan setia ngaranana ulah samuk dagala mangga teuing. Ih. Iye teh dorna ieu manganeuhna teh. Dorna teh pikiraneun.
1: Ulah wara mangga.
0: Ih, teu meunang kitu jang. Ieu lain halanganeun cu. Kanya asli ditarima tangtu sanu deuk nyikeun kalengitan bapa ngan pabadi mah kudu sumerah tumamprak tumarima tumamprak geus gurat dewek geus nasib dewek. Nasib-nasib kapan tadi geus diceritakeun ku abdi. Bisa dirobah lamun urang bisa ngarobahna jeung apal kana jalan-jalanna. Urang teh da jelema hirup atuh.
1: Badia,
0: mangga nyangakeun jang ulah cu ulah ngalangan sih.
1: Heuh da nyaah abdi catu.
0: Ih. Bujang-bujang kalengitan bapa, sya kalengitan bensin oge da. Ku ngaranan haneul mah nya kitu. Ulah-ulah waning halangan sih. Tah kitu kumaha kira-kira na Kang lamun teu bukti kaula teh era. Amuing, amuing mangga, mangga.
1: Ih, ieu mah kaki teh. Ih. Bejaan mah entong.
0: Ulah jang, ulah malum awewe cukeun cingjong-jong cingjong. Sanajong-jongeun. Bener jang.
1: Ih, bapa teh kumaha ieu teh?
0: Kakang Semar, Kakang Semar Ridho, Ridho, Ridho, Kakang Semar ikhlas, ikhlas, mangga, mangga. Cek pari paus damah tegang pati lali dunya. Sawarga kunawe ayun papatan para perlayat saan bulan 14 tegengan kemalekmu. Mangga teh teuing jisim abdi bari dianggo syarat anu tangtos asal aya guna sareng mangpaat kaula. Diterima ku kaula. Mangga, mangga. Kaula bakal nyabut krispan ti ayeuna.
1: Hulu, pancing eta kumaha aki-aki teh?
0: Ye. Moanya syarat ilmu ku jelema. Dorna ieu teh.
1: Heeh. Wong ieu teh jadi mendawak jeung sasangem ka.
0: Cicing, cicing.
1: Ih, sasangem abi.
0: Cicing. Siap. Lamun nyaah ka dewek, lamun berat ka dewek. Idinan jang, geus aya dina tulisan ngan poe ieu aing hirup teh jang.
1: Ih, jama aki-aki teh. Bedegong. Hayu ka anak kudu bener ieu kolot bedegong kumaha ieu teh.
0: Aduh, itu. Lajeng Arjuna masat.

0: minta pak halinjang omat ini usilah yang udah dibagian omat itu itu aki-aki itu menang dipikannya ah pak minta itu cicing sering ngomong aja ih semar atau kumaha itu semar itu kalah cicing tau ya hankur hidung kita mah dipotret
1: itu alun-alun
0: alun-alun para roweknya
1: iya
0: eh saang anama saang sisi nama cai kita sang warang malang yang
1: duh
0: lan wah kada itu kabar udak cing rumah wat ka kolot yang hampura dosa gede dosa leutik dewek pangmayarankeun hutang anu gede anu leutik supaya dewek hampang balik dalam dunia ieu
1: cing oh kitu mah wah lah rupakeun
0: tapi ka berbah dia aing gelar di dunia teh jungjunan jungjunan beunang ngakot ngakot di sima bi ti jaman bolon beunang asuh ti jaman lemu beunang ngongklet ti jaman lemet di kadebaran deng kencangkeun di sima bi ayeuna istilahna kaji sim abdi mulang tarima bade maehan mangatas teuing moal bade ngijing sina bengkong sina mah mangga eta geura colokeun kana beuheung ji sim abdi dina waktu sadaya ye sumur ah tobat teuing
1: tanya amal da gede ieu
0: pak aduh, lamun lain kadunungan dirontok wae.
1: Kadunungan nya.
0: Ieu emak deui canjol keneh wae. Mun keur kieu teh jol juragan Gatot Kaca atuh nya. Juragan Antraja. Hay ini aing ka itu teu boga ongkos kumaha. Kira ku duduk dadak ngajual piring sareupa itu.
1: Tenang.
0: Kumaha aing geus kieu ieu ieu ku hansip-hansip acan. Aduh, tobat teuing ini teh aing lompat ka itu. Heuh da jauh atuh. Aing lompat enak ka itu lalain lakon saeutik. Heuh kumaha teh geus kieu? Ah teuing atuh. Cing ikhlas weh, gitu cing itu bujang-bujang kelengitan bapak lengit hayam oge kunyah maka tatang kontet oh,
1: menit
0: lari mayaran ken hutang aing gitu jang aing ngepalik panggit pangapun tembaikan mangga weh, ningkah semar, semar, ampun pe pangapun tembaikan turah semar badran ayat dipun tugas sangat tengkorokan dipun tusuk deni pedangan saparantos na kitu lajeng dicacak opat dipotong-potong saharita dayang digemol kana bueh larangan tangtu lawan bodas janten beureum kasir ku getih semar lurah ku dapawana ku dayana ampura wetan abdi ikhlas abdi ridho mangga gusti nuhun meunang asuh di sini abdi meunang ngemari di sini abdi urang tama ayana lajeng layona anu kenging nyacak opat di gemol di sanak mulih ka nagara awaulangi kitu aya mana kantun getih ngapayabah di tengah pakuun astagi ngadawala priatin kalih lajeng ngawartosan sujaraken cing mak engal atuh mak kumaha teuing yang nah iya teh maneh teh ngabobodo kakolo teh ngareureuwas ngabanyolan
2: mah teh banyol kumaha banyol geus digemol bieu mah
0: tobat ampun cintan aya nu Dewi Sudirakeun sadugina ka tengah bumi malum istri pangawakanana di luar keneh parantos garos singsat anu teh papadana rawah liwih sadugina ka tengah bumi ngacirit meratan langit ngocak meratan jagat mebeutkeun salira.

Ya wis penas dikersayang widi mapan bayak kena. Wah.

Arjuna. Mulang kama benang asutil mut benang manti bubudak ketika kejadina ulang

0: ngasih bapak abi.
1: Nah karena untuk sana bapak maneh tejang. Ketika kekayaan nasib saya tajar di mesin.

0: untung astradina dawala. Tapi kakiana nasib bapak maneh yang kiraku bapak maneh make deuk di dieun syarat sagala rupa. Tawajar syarat ilmu kuruku pati jelma. Ya, tapi kakiana.
1: Awi mah mah ieu jadina atuh. Cacakan abdi lamun lain karunungan mah dirontok abdi tadi. Tadi ya.
0: Ampun deui.
1: Ara-ara teuing aing jadi jenahat bapa aing.
2: Tobat mah.
1: Abong kena ulang hirup leuweuh ragap teu aya. Di panang kekesan kunulian komo kunulian dunungan ge geus teu ngame.
2: Sampah we.
1: Geus teu ngamean ka urang geus kieu jadina. Kan emang cing sabar cing tawakal. Ulah kaparang ikhlas, ulah kaparang ridho.
0: Tobat teuing yang bener geus dibawa nya.
1: Dia di demo benang nyaksang teh mah. Geus aya nangka we mah cacang. Cacang ieu.
0: Kumaha bae geus kieu jadina jang hayu urang laporan ka dunungan sugan pirah kumaha ke teu cager kabeh sugan aya salah sahijina.
1: Ada lintang ti Gusti Arjuna anu rada liwar teh tiba heula oge. Nya misok abus pangaruh dorma. Sukma akma anu aya di wawangunan masih kenengan cikalayan awak dumadak sengit angin-anginan lir kastori tikayangan nuju ayat dina kaprikatinan salagenet ayah hiji satria anu percahaya kilang gumilang kasep lir dewa kamajaya anu mungsur tikayangan gaya sanes sukma akmana semanurah kuda pawana ayat disapung kura nastajinga
3: semua baranu tega papadana sami kaget aningali.

0: Gusti. Ma, ayah nu lagi.
1: Yes.
0: Ayah Satria yang cikan tanya ku maneh teu kanyoan abusna. Nyai, anu geulis. Oge mang, sadaya ulah kaget ya kaula.
2: Lain bangirna jiga abinya mah.
1: Tuh,
2: leng kulitna juga dewek berum galing gemnya. Ah,
1: benar. Sama matang.
0: Cikang tanya yang
2: punten.
0: Aden, kula mang.
2: Semu. Punten we bade tumaros abi teh.
0: Dupi aden tenuti mana teh? Aya naon maksad? Dupi salira teh saha?
2: Saha sih umcenya um.
0: Bisi mang teh tingali. Kaulah teh lain bangsa manusia tapi kaulah teh dewa.
2: Aduh. Gusti. Dewa.
0: Dewa jang.
2: Dewa. Aduh. Ah, namanya nyok-sok gitu.
1: Udah makan banget. Udah makan aja.
0: Lupi jenengan teh saha. Ngaran kaulah teh Dewa Nur Cahya. Saha Dewa Nur Cahya.
2: Dewa Nur Cahya.
0: Aya naon sumping? Rada sategasna aya taroskeun dupi bumi nalurah Semar teh ieu.
2: Cumuhun kula.
0: Memangnya ieu.
2: Nuhun.
0: Aya naon maksud? Aya kapriyogian. Nangis sate asana wadah tumaros dupi mang sahaja dengan
2: abdi kan
0: nya
2: ayo no katalah ma abdi te LP Sukaisi te coba eca LP LP meni orang ngonyo
0: ayo tak mang anu diikat
2: abdi sung
0: nya
2: abdi anu katalah te sung anu perantos kawentar Raden Putra Wali Wisbodas.
1: Aduh, malah sebut sangkon. Aduh.
0: Aye, nyai anu gali saha.
2: Tengenah ye basana gedrung kana hate ye.
0: Nah, teu kadang geus lain. Pake pikir. Ah jelema keur susah masuk neta sempet nyincak sempak.
2: Pamannya aye ka anakna emang ka indungna nyai.
1: Oh, iya, nya.
0: Oh. Ya teh tuang ibu. Kaula teh inungna barudak
2: pun bian ieu teh.
0: Ba manawi teh sanes putrana atuhna benten-benten teuing.
2: Ya, antong sok kitu.
1: Ini ngalikeun dagangan mah ruksa.
2: Padah kuring goreng pacuwet.
1: Aduh, nya
2: beunteung bae. Kudu kitu. Sidik bapa kuring. Basa dideuneuhkeun anak kuring, bapa kuring nyawa kana dulang
1: harita. Aduh, paingan.
2: Maca kuring jebeo ca oge.
0: Dupi jenengan ngaran kaula teh Sudiragen ieu pun anak Dawala geuning sareng eta Dawala
2: sun alias kitu
1: enang make panama
2: kitu sanggeus gering panasnya diganti teh abdi ngaran kitu pikayana huntu kantung hiji tawe teras gering panas abdi teh
1: bener
2: aya curug kieu bentik teu beunang ditilepkeun ge
0: aya teh nu pungkur ieu pun anak Astra Jinga. Aya getih naon ya? Ieu teh bapana barudak maot neme.
2: Maot pun bapa teh kuan. Dipaesan ku dunungan Arjuna dunungan abdi teh. Gendrong napisan ku keris di kitu tah.
0: Kokom.
2: Abdi teh tiasa majar kumaha abdi. Jejeritan di luar jendela. Nonghel abdi teu meunang dihalang-halang. Teu meunang di kalaun pun bapak teh ceking patung pasrah teh ngabongkeun pawongan kasebut setia ah cicing sanajang kitu.
0: Ya teh ira kajadian.
2: Namae pisan da dikitukeun pisan punukna kulanta.
0: Kok.
2: Mun ka dengi ka bibi kulan eta dina satesna kitu. Kok.
0: Ya ah teh. Di pahana teh kusaha
2: ku Arjuna dunungan abdi kulan rena bade maguron ka Prabu Jagatnetra anu ngadamel nagara di sajero nagara di pengaruhanna teh ku Dorna.
0: Dorna teh
2: guruna tukang ngajualan ilmu kata jelema.
0: Aduh. Nyah teuing. Tantu ieu mah suliragen bakal apaleun tong Sumelang da. Ai maneh teh nyaho? Nona, tah ieu teh bapa maneh, Jang? Nuhun. Nuhun. Yo bapa maneh we. Bapa maneh naon?
3: Coba teuing Jang piraku ai mah awas Jang, ieu teh bapa maneh bisi teu nyaho.
2: Ah, kumaha eta mah teh? Ah, dia mah. Udah hitung aku bapa maneh, jauh bapa maneh itu buku bogoh murid mama. Eueuh, mah eueuh.
3: Bapa maneh ya teh bapa maneh nu dipehan ku Arjuna teh.
2: Aye bapa maneh teh bapa maneh naon ieu teh?
3: Bapa maneh.
2: Anu dipehan ku Arjuna, aye dibawa digemoh ku Arjuna teh eta teh cangkangna. Aye kaula eusina. Coba geus murtad ngomong teh. Moalnya jadi mama kejeng cangkangan. Udah cau, mungkin tu cau, antus. Cina jangan ada bapa orang mah ayat sirina tu. Bapa orang ayat sirina, yang jenis dia, sirina tekapan samping narada hancur. Ya amanya, nak amkan.
3: Kerapek parik saja.
2: Ngambuhan. Cing, lamun bener bapak abdi mah ayat cirina.
0: Naon?
2: Puntennya, mah di beja-beja.
0: Coba.
2: Nya,
3: mah kumajangnya.
2: Ya, naon? Aduh. Ah, kurang ajar.
1: Aya wae.
3: Apunten abdi Pak Sidik. Bapak abdi omong kana semar, sem pangangkeun angkeun mar menyambarkeun dina alam. Nyuhun, Pak.
2: Ya, jalan ke pengusia ini. Cekan ku abdi hayangnya. Rak. Beda. Kena leta, untung kena leta, pun kena baju gele.
3: Coba teuing Pak, Mak, bener Jang. Coba teuing geuning teu sangka bapa abdi anu setia.
2: Saroge emak nu utama gagah sakti mandraguna, sem pengangken-ngangken. Mar menyamarakeun datna alam bapa abdi nu utama. Haduh nuhun. Geus.
0: Ayeuna tong lobat cerita. Ieu teh hiji jalan jan. Memang lamun ditempuh kana kaayaan Arjuna teh goreng. Maneh cing inget goreng jeung alus teh aya nu kagunganna. Mua ayah alus namun uwah goreng, mua ayah goreng namun uwah alus. Nah dia? Uwah bakal bisa ngareng seker si jagat netra anunya nagara di jenagara lintang tiba pak.
2: Oh gitu.
0: Hayu maneh milu? Nyai sudah kan?
3: Wawah nungkula.
0: Gara prak, gara susuci, abdas kuramas. Gara menekun nungkun, tapakur gilotiro. Bantuan akan kudunga, akan bakal ngabongkar rahasia si jagat netra. Ia jurig dimana, saha maklum. Ya tapi semenambil saja. Jeung sawadina akang bakal ngawarahan dari dunungan, si Arjuna ulah tepi ka kaporong teuing, jegor-jegor kabobodo buringas ka titiwasan. Istilahna kabobodo teh nyokat samarantina.
3: Wawa nungkula.
2: Bisa abdi dibawa, abdi dibawa, dibawa.
0: Aduh. Maneh milu?
2: Ya, boleh. Ya, ngamuk. Aing juga nanya, ngamuk. Abdi ke di canak minta di bawah.
0: Iya,
2: tanggap abdi hanya. Soalnya nenggelan Arjuna ke abdi ke. Cicing. Paina kia. Ayo jemuran teh layan tegas di gemur ke Arjuna di bawah.
0: Semuhun.
2: Ayo na Arjuna numutkan penempo batin bapak. Keur eureun dina hiji hanapeun tangkal kai. Gemulan dituna di sagigireun urang cokot. Ku jalan ilmu urang gupay ieu gemulan supaya datang di kadieu.
0: Aya kitunya teh ilmu kolot.
2: Ilmuna mah geus didewek teh. Ngancan dieu puasaan. Berat puasana teh. 7 bulan ulah ngadahar putu.
0: Nya bener. Mangga
2: teh mangga atuh. Teu kuat teh mamakan ing karesep teh putu teh.
0: Surat ieu mah meunang.
2: Karesep teh. Ada pindah hasilnya? Pindah?
0: Pindah.
2: Pindah.
0: Pindah.
2: Iya. Boleh. Lajeng. Bungkusan. Babatan semaruah kuda pawana dipungkupai dening kakuatan ilmu. Sakira tepat parantos ayat dipayunan semaruah. Ngeus jadi beureum duh da tadi mah bodas ya teh nu itu deuleu sukuna meuni ngacung alah ah, yang ampun teh mah coba buka
0: gila ieu teh
2: taur kitu aduh tingalikeun ieu bungkusan mah ka dibuka ku bapa ieu tingali hey, tobat teh teu kusuka aduh tulang beuheung
0: ah geureuntang mun
2: geus ieu layon bapak nunggus jadi opat urang tawa
0: tawa cenang pak
2: urang jampe sebab itu pibaturan bapak nyaita babatan anu opat ngawujudkan siloka yen manusia dijadikan tina opat cahaya diantarana cahaya bumi cahaya angin cahaya sene cahaya cai opat gunung galangga dari hiji make peran tawisan ibu ramanu tantu cukang nantaran natat opat potong layon urang jadikeun opat satria anu satilas. Layon muga dikersakeun hakikatna ku Gusti anu kagungan syariatna ieu doa. Muga-muga Gusti ngersakeun waras tumakaning jati, jati tumakaning waras, waras ing waluya, waras tinemanan. Opat potong layon anu parantos dibuka leungit tanpa bihilang tanpa kerana janten opat satria anu satilas. Sinanaku mamrat madugi malaras. Sinanaku

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rumah saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wilujeng Enjing kaum dangu dimanapun Anda berada. Pagi ini Perompas Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kembali melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga siaran kami dapat kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Bersama saya Web Rukanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan menemani pagi hari ini di kesempatan hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Baik, sesaat lagi kami hadirkan Cahaya Pagi yang akan mengambil topik tentang hakikat ulama dalam Islam bersama Ustadz Muhtar Arif. Dan Sampurasun Pasundan, rangkaian lagu-lagu dukung kami hadirkan hingga pukul 7 siang nanti, pagi nanti, dan Sampurasun Pasundan akan kami akhiri sampai pukul 8 lebih 30 menit, dan Wangkungan Pagi nanti akan hadir, kemudian obrolan kacida dilanjutkan dengan Tepas UMKM. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, berbagai aktivitas tentunya, dan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, kita sajikan acara Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama acara Cahaya Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan membahas hakikat ulama dalam Islam bersama Ustaz M. Muhtar Arif. Kami silakan waktunya, Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala qawla wa ala qawla. Kami syafir sabar wa nasir kepada sahabat kaum bani dimanapun Anda berada, bosan-bosannya Kamutar dan semua pengisi daripada Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung selalu mengajak marilah kita bersama tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hari ke hari, sehingga kita bisa mengukur, kita dapat mengevaluasi diri kita. Karena sejatinya hamba yang paling sempurna, yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hamba-hamba yang senantiasa ada usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan ataupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelek-jeleknya manusia adalah manusia yang tidak mau berpikir, manusia yang sudah tahu hari kemarin itu sudah salah tetapi melakukan kesalahan yang sama di hari ini atau di hari nanti. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat kaum dangu perlu kita ketahui, yang paling penting dalam ibadah itu adalah istiqomah. Bukan tentang jumlah yang banyak. Jadi sahabat kaum dangu, kalau nanya sama Pak Mutar, saya mau nanya, kalau di Islam itu lebih baik kita baca Yasin tiap maghrib sekali atau harus baca Yasin satu menit sekali? Nah, kalau jawaban Kang Musa, itu lebih baik satu menit sekali, tapi istiqomah sampai nanti teman-teman sahabat kaum dangu itu sampai tua. Kenapa enggak tiap hari? Kalau tiap hari, kadang-kadang kita merasa berat, teman-teman. Sahabat kaum dangu, kita merasa berat dengan aktivitas kita, dengan apapun yang kita laksanakan. Maka yang paling penting dari istiqomah itu adalah kontinunya, bukan tentang berapa jumlahnya. Lebih baik sahabat kaum dangu itu berzikir atau beristighfar kepada Allah itu setiap hari 100 daripada 1000 tapi 1000 kali. Sederhananya begitu. Maka sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwasannya dari beberapa awal-awal Cahaya Pagi bersama kami, kami tar mengajak kepada beberapa materi-materi yang berhubungan dengan kemanusiaan, ketuhanan, roh, rakyat. Karena memang perlu sahabat kaum dangu. Hakikat yang pertama dalam Islam itu apa sih? Hakikat itu inti sahabat kaum dangu. Jadi kalau sahabat kaum dangu mengatakan cahaya pagi ini hakikatnya apa? Ya pengajian. Jadi intinya, benang merahnya. Nah, maka kalau kita berbicara masalah hakikat utama dalam Islam itu apa? Banyak sebetulnya. Ada tentang keilmuan dalam Islamnya, ada dalam hukum Islamnya, ada tentang kemanusiaannya, ada tentang ilahiyatnya, ada tentang khairunnasnya, ada tentang hablu minallahnya, hablu minannasnya, hablu minal alam. Namun yang kita akan dibahas pada kali ini mengenai hakikat utama manusia dalam Islam. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, kehidupan kita di dunia ini memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Maka tidak heran sahabat kaum dangu kalau kita itu disebutnya musafir. Musafir itu seseorang yang berada dalam perjalanan. Karena seperti kita ketahui bahwa kita itu sekarang itu baru ada di alam yang ketiga, sahabat kaum dangu, dari alam ajali ke alam lahir, dari alam rahim kita ke alam dunia, nanti keempat adalah alam kubur. Nah, alam kubur yang kelima adalah alam mahsyar, di mana kita dibangkitkan kembali. Dari situ belum kita proses yaumil mizannya, hari timbangannya, belum nanti tentang yaumil shirath, kita melewati shiratal mustaqimnya, belum nanti penentuan antara surga dan neraka. Artinya masih panjang perjalanan kita. Itulah kenapa banyak para alim ulama yang mengatakan bahwa dunia itu seperti persinggahan semata. Tapi kenapa kita begitu terlena-lena dengan keduniaan? Karena bisa jadi kita melupakan satu fondasi. tentang hakikat manusia utama dalam Islam. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama, sehingga jangan sampai terlena dengan keduniaan, dengan perhiasan, dengan keindahan. Jangan sampai dengan adanya hal yang seperti itu kita jadi melupakan misi utama kita. Lantas, ada dua misi setidaknya diciptakannya manusia di bumi. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, hamba Allah, dan yang kedua sebagai khalifah, pemimpin. Sebagai Abdullah atau hamba Allah disebutkan dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli tafsir sahabat kaum Damu menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Merendahkan diri, sahabat kaum. Makanya salah satu kesalahan kita dalam berdoa itu adalah kita meminta tetapi kita tidak merendahkan diri. Sedangkan ya memang kita harus akui, sahabat kaum, kita kalau di hadapan Allah ya hina kita. Kita memang harus mengakui itu. Dan kehinaan itulah yang kita rasakan, pengakuan itulah yang kita rasakan di hadapan Allah. Lalu kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah yang akan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Setiap makhluk baik jin atau manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendak-Nya, dan menerima apa yang telah ditakdirkan karena manusia dijadikan atas kehendak Allah dan diberikan rezeki sesuai apa yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau menantangkan madarat, karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Nah, ayat ini makanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu sadari, sahabat kaum Dangu, bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena Allah butuh untuk disembah. Justru sebaliknya, kita menyembah Allah itu karena kita butuh. Karena kita butuh Allah. Ini awas nih ya. Ini kadang-kadang kita selalu mengatakan ngapain kita sholat? Sholat kita untuk Allah. Bukan, sholat kita bukan untuk Allah, tapi sholat kita karena kebutuhan kita. Kenapa kita sholat? Ya karena kita butuh. Kenapa kita baca Quran? Ya karena kita butuh Al-Quran. Bukan Al-Quran yang butuh kita, enggak. Allah itu akan selalu maha kuasa, Allah itu akan selalu maha tinggi, Allah itu maha segalanya, meskipun kita tidak diciptakan oleh Allah. Maka sekali lagi, kita itu, kewajiban kita menyembah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh untuk disembah, enggak. Tetapi kitalah yang butuh untuk menyembah Allah. Kita perlu sadari lagi, sahabat kaum Dangu, bahwa Allah Al-Azad yang maha kuasa atas segala apa yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dan Allah. Akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Ini yang disebut sebagai hablu minallah. Jadi hubungan yang vertikal, kalau hablu minannas kepada manusia itu horizontal, jadi lebih melebar. Lalu sahabat kaum Dangu, kita dengan ibadah itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita. Makanya dalam salah satu Asmaul Husna ada yang dikatakan salah satu sifat Allah yang maha memelihara. Karena jelas Allah memelihara dengan zatnya, dengan kuasanya atas takdir dan diri kita. sehingga kita diberikan oleh Allah menggunakan fasilitas yang begitu luar biasa yang ada di bumi untuk kebutuhan hidup. Saya jadi teringat sahabat kaum dangu, guru kita semua, Kyai Haji Baharudin Salim atau Gus Baha. Sudah salah satu pengajiannya mengatakan, saya itu aneh katanya, kenapa manusia itu banyak yang sedih, banyak yang nangis. Padahal Allah itu sudah menyiapkan sebegitu indahnya dunia itu untuk kita tertawa, untuk kita tersenyum. Jadi jangan banyak-banyak sedih. Kadang-kadang terlalu banyak sedih itu karena kita terkungkung, kita terkurung dalam pikiran kita sendiri. Padahal kita pengen ke pantai, kita tinggal ke pantai. Kita pengen ke gunung, kita tinggal ke gunung. Kita pengen ke taman, tinggal ke taman. Kita pengen ngapain aja, kita tinggal melakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang konsekuensi yang kita lakukan itu yang menjadi penghalang dalam diri kita. Maka sekali lagi, keistiqomahan dalam diri beribadah kepada Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaan yang akan memberikan dampak pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan menandakan rasa senang sekaligus mengisi sifat sombong atau takabur dalam diri kita yang bermuara kepada kesadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sahabat kaum bangun masih ingat dulu kami taruh waktu mengisi RRI ini tentang nafsu. Itu ada pembagiannya di situ bahwa nafsu itu adalah makhluk juga. Jadi jangan sampai kita yang terbawa oleh nafsu, tetapi yang harus juga nafsu dibawa oleh kita. Seperti yang kita tahu bahwa nafsu itu dapat memberikan dampak yang positif ataupun negatif dalam diri kita. Sehingga kita sebagai makhluk jangan sampai takabur, jangan sampai sombong. Tapi harusnya kita selalu merasa rendah, selalu merasa DPDP kalau sesudah nama handap asor. Karena bagaimanapun yang paling penting itu adalah pertolongan Allah untuk kita. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'din dha'fan quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشوبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan dia maha maha dan dia maha mengetahui lagi maha perkasa. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, yang tadi kita sudah membahas mengenai salah satu misi hakikat manusia dalam Islam, dan kita nanti akan membahas yang kedua, telah break pariwara berikut ini agar kita tidak terlalu berat, karena memang berbicara masalah keilmuan hakikat atau tentang kemanusiaan itu memang agak berat dalam Islam, karena kita berbicara masalah diri kita, eksistensi kita di hadapan Rabb, kita juga berbicara masalah bagaimana seharusnya manusia itu mengolah kehidupan, beraktivitas dalam kehidupan. Sehingga kita akan ketemu lagi, berjumpa kembali di Masih Cahaya Pagi Perempat RRI Bandung setelah pariwara berikut ini.
3: Suara Budaya Bandung.
0: Baik, Om Dangu, dimanapun Anda berada, kita break dulu sejenak. Dan tentunya di season pertama, kita break dulu dengan kami hadirkan satu buah lagu, kemudian

Baik, Om Dangu, dimanapun Anda berada, masih bersama acara Cahaya Pagi dan masih terkait dengan topik hakikat ulama dalam Islam bersama Ustadz M. Muhtar Alib. Kami persilahkan waktunya kembali, Pak Ustadz.

0: Baik kaum dangu, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang hakikat ulama dalam Islam bersama Ustaz M. Muhtar Ali. Kami persilahkan Pak Ustaz.
1: Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membahas sangat dalam ya mengenai Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Jadi misi utama salah satu Allah menciptakan manusia itu adalah Abdullah. Abdullah itu adalah hamba Allah. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang merasa tinggi, ada yang merasa ini, wah berarti ini harus lebih memperdalam lagi. Karena sejatinya orang yang kalau sudah tahu tentang hakikat Abdullah, tentang kemanusiaannya, atau dia itu hanyalah sebagai hamba Allah, dia tidak akan mungkin sombong, sobat kaum dangu. Dia tidak akan meninggi. Kenapa? Karena dia sadar ada yang lebih tinggi. Siapa? Adalah zat Allah Rabbul Izzati. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, misi yang kedua Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah. Khalifah di sini adalah sebagai pemimpin. Pemimpin dari hal apa saja? Karena manusia itu Allah selalu ciptakan atau Allah selalu dudukan manusia itu dalam kedudukan untuk memimpin. Contoh sederhana, manusia menikah tujuannya untuk apa? Untuk memimpin. Yang suami membina rumah tangga. Seorang ibu memiliki anak, tujuannya untuk apa? Untuk memimpin. Memimpin apa? Memimpin dalam hal mendidik anak-anaknya. Seseorang bekerja di perusahaan, untuk apa? Menjadi pemimpin, agar baik menjadi manajernya, direkturnya, dan sebagainya. Jadi Allah itu memang selalu mendudukkan manusia itu di jabatan yang menjadi pemimpin. Hanya saja kadangkala kita sendiri yang membeda-bedakan. Kita yang menganggap bahwa pemimpin itu harus memiliki semuanya. Yang karirnya paling lama, terus yang hartanya paling banyak, yang kendaraannya mewah, yang uangnya melimpah. Padahal tidak demikian. Seseorang yang berkhidmat di masjid pun dengan gaji yang mohon maaf di bawah daripada teman-teman atau sahabat kaum dangu yang UMR, itu juga bisa disebut sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Setidaknya yang disebut khalifah di sini adalah sebagai pemimpin dalam diri sendiri. Lantas kalau ada yang nanya, apa maksud daripada pemimpin dalam diri sendiri itu? Yaitu tanggung jawab diri sebagai manusia yang Allah ciptakan, sehingga kita mampu selalu beribadah kepada Allah, memimpin diri kita. Jadi kalau Nabi Adam dulu Allah turunkan sebagai khalifah di muka bumi, itu dalam tanda kutip pemimpin yang sangat begitu luas ya sahabat kaum dangu. Jangan kita sempitkan pikiran kita, jangan sampai kita mengatakan bahwa pemimpin itu harus ini. Enggak, sahabat kaum dangu. Pemimpin memang sudah ada ketentuannya, tetapi siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Hei para malaikat, hamba kaulah itu Allah, kaulah bakal ngadegen hiji khalifah di muka bumi. Maka para malaikat berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yusfiku dima. Apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Lalu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat di atas, sahabat kaum dangu, dapat kita lihat bahwa Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Para malaikat memang sempat ragu, ya namanya juga makhluk, derajatnya masih makhluk. Begini sahabat kaum dangu yang paling menarik ya, derajat manusia itu tidak pasti. Memang manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, ya betul. Tetapi maksud tidak sempurna itu adalah kedudukan tentang ketaatan atau kesolehannya. Jadi manusia itu ternyata sahabat kaum dangu, kalau lagi soleh itu derajatnya bisa melebihi manusia, malaikat. Jadi kalau kita tahu malaikat itu selalu beribadah kepada Allah, lalu ada manusia yang selalu istiqomah dalam ibadahnya, itu melebihi derajatnya daripada malaikat. Tetapi kalau manusia pun sebaliknya melakukan terus kemungkaran, selalu melakukan kesesatan, selalu melakukan kemaksiatan, itu derajatnya lebih buruk daripada iblis sekalipun, sahabat kaum dangu. Makanya hati-hati, derajat manusia itu sebetulnya berat bagi kita, sangat berat, karena kita memiliki tanggung jawab yang tidak hanya untuk diri kita, tetapi kalau yang sudah berkeluarga dengan keluarganya, kalau yang sudah punya anak dengan anaknya, kalau misalkan yang sudah punya pekerjaan, tanggung jawab dengan pekerjaan dan sebagainya. Sehingga pemimpin di sini itu banyak luas maknanya, sahabat kaum dangu. Malaikat itu menilai bahwa manusia itu tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat keresahan. Begini sahabat kaum dangu, ada salah satu sifat manusia yang tidak akan hilang sampai nanti mati. Salah satunya itu adalah merasa paling baik. Merasa paling baik. Ini mah mohon maaf ya, mau yang tokoh daripada satu agama ataupun orang akademik yang sampai profesor dan sebagainya, ini tidak akan hilang sahabat kaum dangu. Ini mah sifat alami ini mah. Sehingga kalau sahabat kaum dangu pada nanya, kenapa sih kok orang-orang yang berilmu itu selalu tidak mau mengalah atau selalu berdebat dan sebagainya, ya karena itu tadi, salah satunya itu manusia itu sampai akhir hayat itu tidak mau apa ya, selalu ingin benar gitu. Maka kalau kami-kami dulu di pesantren itu selalu diajarkan salah satu penerapan apa ya, kita untuk merendah dalam ilmu itu adalah ada kata ketika sedang ngaji itu, wallahu a'lam bil muradi, wallahu a'lam bisawab. Kita menyerahkan kembali kepada Allah apa keilmuan yang telah kita utarakan, karena sejatinya Allah lah yang memiliki ilmu. Di saat para malaikat meragukan tentang keberadaan manusia yang selalu berbuat kerusakan dan sebagainya, sedangkan para malaikat selalu beribadah atau memuji tasbih kepada Allah, tetapi Allah tepi. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwasannya

0: malaikat. Tetapi jangan salah, aspek positifnya itu jauh lebih banyak daripada negatifnya. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik, dengan cara menjaga kehidupan di muka bumi ini. Menjaga kehidupan ini, kita harus mengikis perilaku negatif, seperti salah satunya kita melakukan kerusakan lingkungan, kerusakan di bumi, lalu memperkuat dengan selalu memberikan manfaat kepada sesama manusia yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang selalu bermanfaat bagi manusia lainnya. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, itulah dua misi utama diciptakannya manusia. Sehingga kita, hakikat kita dalam Islam, dalam hal kemanusiaan itu dua. Pertama menjadi Abdullah, yang kedua menjadi khalifah. Abdullah itu kita menjadi hamba Allah, khalifah itu menjadi pemimpin. Pemimpin, sahabat kaum dangu, tidak selalu harus memiliki instansi. Pemimpin tidak harus selalu punya lembaga. Tetapi setidaknya, pemimpin itu adalah tanda kutip bahwa manusia itu dibebankan dalam satu tanggung jawab, dibebankan dalam satu moral. Bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan hanya untuk menikmati kehidupan saja, tidak. Tetapi Allah menciptakan manusia itu hanyalah untuk beribadah. Dan ingat sahabat kaum dangu, ini yang harus digarisbawahi oleh sahabat kaum dangu dari materi yang sudah dipaparkan oleh kamu hari ini. Bahwa makhlaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Yang harus ditekankan di sini adalah sahabat kaum dangu, ibadah itu tidak harus selalu di masjid. Ibadah itu tidak harus selalu dalam ruang lingkup keagamaan. Ibadah itu tidak harus selalu pakai baju koko. Ibadah itu tidak harus selalu ada di atas sajadah. Tetapi apapun yang kita lakukan, kalau kita mengembalikan kepada Allah, maka itu akan nilainya menjadi ibadah. Inna ma'amalu niyyah. Kata Nabi, bagaimanapun apa yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Mohon maaf kalau misalkan sahabat kaum dangu kerja itu hanya mengejar keduniaan, ya dunianya juga akan dapat. Dunianya juga akan dapat. Sama kayak begini. Mohon maaf Kang, mungkin ada yang nanya. Orang yang baca doa terus makan dengan orang yang tidak baca doa terus makan, kira-kira sama juga kenyangnya? Sama. Orang yang gak baca doa itu kenyang, orang yang baca doa juga kenyang. Tapi letak bedanya mana? Orang yang baca doa mah dapat berkahnya, sedangkan orang yang gak baca doa itu gak dapat berkahnya. Makanya sahabat kaum dangu, mari kita sama-sama menularkan, menyebarkan virus ibadah dalam tanda kutip konteks sosialnya, konteks hubungan hablum minallah, hablum minannasnya, sehingga kita akan tergolong sebagai sebaik-baiknya manusia. Kata Nabi adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian kajian saya pagi kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat, ada kebaikan, ada hikmah yang bisa diambil oleh sahabat kaum dangu, khususnya oleh Al-Fakir, Kang Mutar sendiri, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, barangkali di antara sahabat kaum dangu ada yang ingin bersilaturahmi dengan Kang Mutar dalam dunia dakwah, seperti halnya tablik akbar, atau misalkan ada pengajian dan sebagainya, boleh dikontak di 0878-3755-7359 atau melalui media sosial Instagram Kang Mutar @kangmutar03. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat kaum dimanapun Anda berada, kita akan selalu beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya di Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya atau kaum dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian terkait hakikat ulama di dalam Islam. Dan singkatnya, hakikat ulama adalah

0: ketika ia melahirkan akhlak yang baik bagi dirinya. Atas alasan itu pula Imam Al-Ghazali memberikan nasihat, jika ingin mencari seorang guru, carilah guru yang menjadikan akhlak sebagai pegangan hidupnya. Baik, Cahaya Pagi di pagi hari ini cukupkan sekian. Saya Wepru Kanda, dan juga terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memaparkan terkait tema hakikat ulama di dalam Islam. Dan saya berkanda di Cahaya Pagi undur diri, dan selanjutnya kami lanjutkan dengan acara selanjutnya Sampurasun Pasundan di Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: Ayun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun Nin, enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu. Ya.

0: Nih, STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh, iya ya. Bapak lupa. Ah, tapi biarin. Paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak. Kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga, tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
2: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
3: Dengarkan komentator idola.
2: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Bro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun, Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka